0: lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan ada Malik Tillman bersiap-siap berikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robertson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Kolarin Bolagun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Jim Rem. Lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alec Freeman. Umpan ke depan kepada Serginho Dest. Namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun. Namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola. Pemain dengan nomor punggung 19 tadi lagi-lagi rebutan bola, dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan ke depan. Di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Balik ke lapangan pertandingan, kali ini Tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan. Alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya. Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas. Kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri. Di sana ada Anthony Robertson. Masih Robertson, pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah. Chris Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja Tim Ream. Masih Tim menguasai bola. Mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Priman. Sebelah kanan Serginho Dest. Umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman. Namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Disapu saja bola. Langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Ream, yang langsung menikmati umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan. Namun tidak akurat tadi umpannya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini saat Kolasinac bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cop duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Mohalanovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas

sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan, dan kali ini juga sudah bersiap-siap ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alaybegovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina. Berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Radelic. Radelic umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alaybegovic. Mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelic. Berikan lagi kepada Tarik Muharramovic. Ah, maksudnya tadi umpan sodoran ke depan. Namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri. Ada sang kapten, Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson. Umpan masuknya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun. Namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Menimang-nimang bola dia di atas kepala. Dan kepada siapa bola diberikan? Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat. Ada nomor punggung 16, Alex Freeman. Umpan lambung dia mendiagonal, berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson. Namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cop duel. Dan Chris Richard mengamankan aliran bola. Berada kini diperlukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya. Berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan. Ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah. Berikan kepada Sergino Des. Sergino Des mundur lagi ke belakang. Masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri. Saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, masuk ke wikan pertahanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richard, Richards maju ke depan. Chris Richard, nah, berikan kepada Sergino Des. Sergino Des maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia. Namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Claus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Mal Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergino Des. Sergino Des masih bekerjasama dengan Alex Tillman. Berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cop duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Fries, maksud kami sang kiper Matt Fries. Kali ini Matt Fries sodorkan bola kepada

0: sang kapten tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson, umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman, umpan langsung ke depan. Melihat yang dituju adalah Christian Pulisic, namun sayang bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika. Dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada tim Rim. Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 pasukan kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, maksud kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim, maksud kami tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper maksud kami Matt Fries. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman kali ini berikan kepada Weston McKinney menyisir dari sebelah kanan. Sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKinney, namun sayang sekali heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang. Akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil, tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson, nomor punggung 5, dengan kiper Nikola Vasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi. Nikola Vasil mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Jurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum ataupun jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19, detik ke-15.
1: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, langsung lakukan tendangan gawang. Bersiap-siap dia sudah mundur 3 langkah ke belakang. Dan saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman, pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Nojes, tarik mundur ke belakang kepada Alex Freeman, umpan ke tengah kepada Chris Richard, alirkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini ada Weston McKennie, pada Sergino Des, pendek saja dia. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Berikan kepada McKinney, kepada Tyler Adam di tengah. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Alirkan ke sebelah kiri ada Sergino Des ataupun Christian Pulisic. Namun berhasil tadi. Nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri. Karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nikola Katic tadi nampaknya. Dan kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman. Sudah mundur dua langkah ke belakang Malik Tillman. Nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya. Tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia. Dihalau saja oleh kiper Nikola Vasil tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun. Bagi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri. Dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Jadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seat Kolasinac. Masih Kolasinac cari rekannya depan kepada Ermedin tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adam berlari pelan dia. Alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Freeman. Pendek kepada Sergino Des. Ke depan tadi kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun. Alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Anthony Robinson. Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, masih berhati-hati kedua kesebelasan.
2: Ya, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba menyempur pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit ke-14 Polagun, kemudian Robinson di menit ke-17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa, karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini, karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total. Maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal, dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda, karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
0: Ya, kali ini bersiap-siap. Pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Klaus sudah meniup peluit. Sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi cop duel, rebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Sunjic dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Sunjic, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Sunjic tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina, maksud kami Armin Gigovic, nomor 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini. Namun kurang akurat, jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard. Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan. Lebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Kali ini ada Weston McKennie. Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman. Kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams. Tyler Adams umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard. Chris Richard melebar ke samping, sebelah kanan penyerangan ada Sergi Nodes. Sergi Nodes umpan saja, sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan si kedua, kembali lagi ada Sergi Nodes. Sergi Nodes masih melihat rekan-rekannya dia, masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie. Weston McKennie umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan gawang tadi. Tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan, sudah dilakukan. Tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika, Tim Rim. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko maksudnya. Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Christian Pulisic. Christian Pulisic berikan kepada Balogun. Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun masih masuk di kotak penalti. Balogun, namun tadi mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil, Rafael Klaus, menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola. Namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedic. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Klaus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Klaus. Namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh bosnya Herzegovina. Siap-siap Amir Dedik sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergino Des. Terjadi pelanggaran tadi Sergino Des, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redelijk dijatuhkan tadi oleh Sergino Des. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammadovic. Umpan saja berikan melebar kepada Nikola Katic. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valerin Balogun. Valerin Balogun melewati garis permainan. Valerin Balogun gol. Valerin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valerin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang. Valerin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergino Des. Berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik berbahaya. Namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedik. Amar Dedik mundur lagi ke belakang kepada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Stefan Radelijk. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan, yang ada lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Ream, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar dia, berikan kepada Alex Freeman. Ada Sergino Des kali ini. Sergino Des umpan 1-2 masuknya dengan Valerin Balogun. Namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10M Redin. Dan Redin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari timnas Amerika Serikat. Redin Demirovic yang mampu merebut bola dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0, menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nikola Vasil akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, baik, saudara pendengar, bersiap-siap Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas, lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun kalau saja tadi oleh Tim Ream, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34, skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, sudah benar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sundik tadi lempar ke dalam, ke belakang, masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelijk, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi, bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia, Nikola Katic, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik mundur lagi ke belakang, pada Tarik Muhammadovic, masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alay Begovic, namun dibuang saja tadi. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah kepada Armin Gigovic. Masih Gigovic, tarik mundur ke belakang kepada Tarik Mohamerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Hampir saja Ernedin Demirovic menyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Chris, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan, bola dikuasai oleh Amerika Serikat. Masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Sergi Nogues. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie. Kembalikan kepada Pulisic, masih Pulisic mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Freeman, masih Alex. Alirkan ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Ke depan kepada Sergi Nogues, masih Sergi Nogues menguasai bola. Kembali ke belakang kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi. Kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Kali ini dari lapangan tengah pertandingan, Kapten Tim Ring menguasai bola kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman, masih Alex menguasai bola. Otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia. Kali ini ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti. Oh, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi. Namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson. Namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan. Nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Polarin Balogun tadi dengan Tarik Mohamerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik. Namun wasit Rafael Klaus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin. Namun bola berhasil dicuri kali ini Sergi Nogues. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergi Nogues kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Valerie Balogun, tendangan maksudnya kirim umpan tadi kepada Christian Pulisic. Namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi pada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alay Begovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri kali ini Anthony Robinson, menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Umpan ke depan kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, tendang langsung. Umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi, sundul saja bola oleh Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat, sudah dilakukan kali ini, bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard, masih Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Tim Rim. Sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi ke belakang kepada Kapten Tim Rim. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan, ada Weston McKennie. Masih McKennie menguasai bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Masih mencari rekannya Alex Freeman, ke depan kepada Sergino Des. Tadi maksudnya umpan kepada Weston McKennie. Umpan dari Sergino Des tadi tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum memenuhi sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard, pelan dia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergino Des, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Cimrim, kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Cimrim. Garis tengah lapangan pertandingan, Cimrim kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Freeman. Masih mencari rekannya, umpan ke depan kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Bosnia. Terjatuh Valorin Balogun, nampaknya dilanggar oleh Tarik Muhammerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat, karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat, di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tillman dan Anthony Robertson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Karena ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, lambung bola, Valorin Balogun. Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi Valorin Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil. Minta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
3: Ya, pendengar set Kolisinak. Bek kiri dari Bosnia Herzegovina sedang menimang-nimang bola di atas kepalanya dan lakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Seko. Edin Seko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Armin Gigovic dari sisi sebelah kanan penyerangan. Mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammerovic. Sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigovic. Umpan 1-2 masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammerovic kali ini. Ada set, berikan umpan saja, sodoran kepada Set Kolosinak. Umpan satu dia aja ya. Maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika. Back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic. Umpan lagi, sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gigovic. Masih mendominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini para pemain Bosnia. Berikan kepada Ivan Sonjic. Ivan Sonjic melewati garis tengah permainan. Masih berikan kepada Armin Gigovic. Belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nicholas Katic. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nicholas Pasic. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan. Maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Valorin Balogun akhirnya membuktikan diri setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Valorin Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Valorin Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Prawiranegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
2: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung, ya, Bung Rosi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Valorin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya, Nikola Vlasic, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nikolas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi karena memang dari menit-menit awal, ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggembur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui bola Gun Cilman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga, Bung Rosi.
3: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brasil Rafael Claus memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi untuk sementara waktu tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor punggung 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan, dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Iya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi, dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari timnas medis, maksud kami tim medis. Ya, kali ini pendengar, Valorin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia, dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit ke-4, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set Kolšinac. Set Kolšinac berikan kepada Alek Begovic. Alek Begovic meliuk-liuk dia dari sektor kiri penyerangan. Berikan kepada set Kolšinac. Masih set Kolšinac mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Stefan Radelić. Stefan Radelić melebar dia ke samping. Berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya umpan lambung tadi berikan langsung kepada nomor punggung 8 Amir Kekovic. Amir Kekovic lewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan sodoran lagi berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelić. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika. Berikan kepada Tyler Adam yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard saat ini ada Stefan Pulisic melewati satu pemain tadi. Ditarik saja oleh Amir Dedic. Kostum dari Christian Pulisic terjadi pelanggaran. Tadi terjadi perebutan bola tadi dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16 dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Malik Tillman, Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan. Terus datangnya bola, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Belkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valorin Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia. 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Christian Pulisic maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri penyerangan. Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Des. Sergio Des, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi Sergio Des yang berhasil disapu oleh Valorin Balogun. Namun sayang sekali tendangan dari Valorin Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar, sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valorin Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4, mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelić. Masih mundur lagi back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelić, berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika. Namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alibekovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung timnas medis, maksud kami tim medis, masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alibekovic yang tersungkur tadi. Di mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Nah, sudah berdiri tadi Karim Alibekovic dan wasit asal Brazil, Rafael Claus tadi sudah meminta Alibekovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Iya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Klaus dan juga Karim Alibegovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai, masuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Klaus asal Brasil, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan ada Edin Dzeko, dan bersamaan dengan itu wasit Rafael Klaus asal Brasil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami Rudy Zen.
2: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Kamsa yang mereka akan memberikan pandangan mata pada babak kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama, di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun justru di menit-menit akhir, itu di menit ke-44. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini Bung ya. Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Silakan.
5: Ya, bahkan beberapa pemain sempat adu mulut ya.
2: Iya.
5: Memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup all out ya, betul-betul terbuka, melakukan serangan baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan, menggempur pertahanan ke sebelah Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya Bung, banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya sandai saja dia menyontek bolanya mendatar ya, tidak melambung, itu
2: menambah pundi golnya dia ya.
5: Karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat, ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit. Tapi untung saja bola tadi masih melambung ya ke atas meter gawang. Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Nah sementara Bosnia mau tidak mau karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh, tidak solid, tidak disiplin mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham, saling mengandalkan, nah di situ ada Balogun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion San Francisco ya. Apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton, ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68-70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini pendukung Amerika,
2: tuan rumah.
5: Ya, ini membuat euforia pemain-pemain Amerika, dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
2: Tillman,
5: dan juga Balogun, yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa, Bung Rudi.
2: Kita terima dulu pendengar ini, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
6: Selamat pagi Om Ruisen.
2: Salam olahraga. Baik Pak Kendi, menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama, dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
6: Babak kedua terjadi seri.
2: Babak kedua?
6: Iya seri, artinya penentuan itu penentuan pemenangnya itu ditentukan extra time. Itu harapan
2: saya. Extra time, jadi
6: saya nonton Senegal tadi dengan Belgia terhibur sekali. Kita kan cuma berharap hiburannya cuma dimati bulan. Ya saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
2: Ada extra time, baik. Ya, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga Pak Kendi. Ya, kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
7: Halo, selamat pagi.
2: Iya,
7: salam olahraga Bung Yanto.
2: Iya,
5: salam olahraga Jaya.
7: Pak Dodi dari Panyang Bali.
2: Iya, silakan Pak. gimana Pak menurut Anda babak pertama tadi dan nanti babak kedua
7: Amerika
2: seperti apa?
7: Bermain cukup bagus permainan Amerika. Mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
2: Untuk keunggulan Amerika nanti ya?
7: Iya, karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
2: Oke, okay, baik.
7: Ya. Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
2: Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih.
7: Yanto yang ganteng, selamat bertugas.
2: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan.
8: Begini, artinya saya ya tiba-tiba teringat dengan pertandingan kemarin yang saya perhatikan ya setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin, artinya faktor publiknya, penontonnya karena berada di sebagai tuan rumah ya, jadi saya nantikan bahwa musimnya ini artinya bagus juga permainannya ya, jadi saya mungkin bisa memperbaikkan mungkin nanti seri dan dilanjutkan di perbaikan ya selesai waktu ya untuk Pak Yanto selalu ya. Legenda reporter
2: Indonesia
8: ini.
2: Ya. Terima kasih ya.
8: Selalu Pak Yanto.
2: Siap. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Pak Subar di Banjarnegara. Selamat pagi Pak Subar. Halo Pak Subar.
9: Selamat pagi Bung Rudi Jen.
2: Iya, selamat pagi Pak Subar. Silakan, apa yang ingin disampaikan Pak?
9: Ini dengan narasumbernya di Bung Siapa, Bung Yanto kalau nggak salah ya.
2: Iya, betul. Iya.
9: Ya ini Bung Rudi, ini terkait dengan Bosnia maupun
2: Amerika
9: yang namanya masih satu level ya. Tapi saya sangat respect satu yang namanya siapa itu yang nomor 10?
2: Oh, polisi. Dari mana? Amerika.
9: Luar biasa itu. Waktu di pertandingan pertama kan dia sempat masukin 2-0 ya.
2: Oh, oke. Okay. Ya.
9: Awalnya iya 2-0 ya. Saya respect sekali ya, ini ya tetaplah di samping ini apa masih satu level di antara kedua belah pihak. Itu apalagi Amerika kan main di kandangnya sendiri ya. Itu faktor mentalnya sangat mendukung sekali gitu. Ini namanya gol akan selalu menambah gitu.
2: Akan bertambah. Baik.
9: Saya rasa itu aja Bung Rudi Jen.
2: Siap Pak Subar. Selamat nanti mengikuti kembali ya Pak ya.
9: Selamat pagi.
2: Pagi. Ya. Ada yang memprediksi akan terjadi perpanjangan waktu atau draw di babak kedua ini, tetapi ada juga yang mengunggulkan Amerika untuk unggul di babak kedua tanpa harus perpanjangan waktu nih Bung Yanto. Serealistis apakah ketika hasil itu seri di babak kedua, melihat di babak pertama tadi memang dominasi dipegang oleh Amerika, dan apakah Amerika masih akan menjaga tren kemenangan seperti di babak pertama tadi nih Bung?
5: Ya, kalau melihat permainan Amerika pagi ini Bung Rudi, memang sepertinya mereka di babak kedua akan kembali bermain seperti ini, artinya semakin berani, semakin menekan pertahanan Bosnia. Nah tentu apalagi melihat terapuknya pertahanan Bosnia semakin berani. Nah pertualannya sekarang bagaimana strategi pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino ya, ataupun juga pelatih Sergei Barbares. Apakah Barbares ini akan bisa memperbaiki pertahanan Bosnia agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi ya, banyak bola-bola liar yang sebetulnya bukan sebuah umpan yang dibangun dari bawah ya, jadi akibat kesalahpahaman, kurang
2: cermat pas ke belakang ya.
5: Ini yang pengaruh. Nah, kalau ini bisa diperbaiki ataupun dilakukan perubahan oleh pelatih Sergei Barbares ini, ya bukan tidak mungkin Bosnia bisa paling tidak bertahan untuk tidak lahir gol. Tetapi sementara itu kita lihat Amerika juga tadi yang dibilang beberapa pendukungnya bahwa memang mereka bermain di kandang sendiri dengan segala kelebihan ya, kelebihan supporter, kelebihan mental, keberanian dan sebagainya, ini memang agak sulit bagi Bosnia untuk bisa meredam serangan yang begitu tajam ya, apalagi dengan tampilnya Christian Pulisic ini yang bermain, dia hampir berada di beberapa tempat ya, jadi ya, pergerak mobilnya gerakan tanpa bola Pulisic ini sangat membahayakan pertahanan Bosnia, ya. Kemudian juga Balogun yang bermain juga berapi-api,
10: impresif begitu ya,
5: ya. Terus menekan, ada Tillman, kemudian ada juga pemain-pemain lainnya di sana, ya. Seperti kita melihat memang hampir tidak ada habis-habisnya gempuran di belakang, di tengah juga ada Winston McKinney, kemudian ada Tim Rim, Alex Priman, ini membuat pemain-pemain Bosnia memang agak sedikit kewalahan dengan gerakan-gerakan mereka, baik melalui gerakan bola maupun tanpa bola. Nah sementara Bosnia hampir tidak banyak berbuat apa-apa karena memang terus dikepung sepanjang pertandingan, walaupun hanya beberapa kali bisa berserang balik, itu pun tidak terlalu membahayakan gawang. Dan saya yakin kalau kondisi ini terus bertahan, ya Amerika akan bisa leading pada pertandingan babak kedua nanti, Bung. Ya.
10: Apakah kedua tim akan melakukan rotasi pemain melihat atau untuk semakin meningkatkan serangan dari terutama Bosnia yang sudah tertinggal 0-1 ini?
5: Ya, kalau kita melihat materi pemain yang ada, artinya pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini sebetulnya sudah pilihan-pilihan pemain terbaik, Bung.
10: Terbaik ya.
5: Jadi saya berpikir pelatih itu tidak akan melakukan pergantian pemain kecuali memang pemain itu cedera. Panjang pertandingan itu tidak cedera, saya kira barangkali atau memang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, daya serangnya, itu pasti mereka akan mengganti pemainnya. Tetapi sepanjang pertandingan dianggap normal, dan saya yakin dalam kondisi pertandingan seperti ini, pelatih itu akan menurunkan pemain-pemain yang dianggap mampu, siap, baik secara teknik maupun secara mental gitu. Jadi artinya kalaupun ada pergantian pemain, itu hanya faktor-faktor yang terjadi, apa ya, insiden lah katakan, misalnya karena cedera tidak bisa pertandingan. Tapi kalau sepanjang dianggap masih normal, itu rasanya pelatih tidak terlalu banyak mengganti pemain cadangannya. Ya, nanti kita lihat di babak kedua ini apakah terutama dari kubu ini ya, dari kubu Bosnia ya, kalau Amerika saya kira rasanya belum ada yang perlu pergantian pemain. Tapi Bosnia bisa saja mungkin karena dianggap pemain belakangnya terlalu lemah ya, terlalu banyak problem tadi, ada beberapa salah paham
10: ya.
5: Karena kita lihat masih banyak pemain-pemain Bosnia ya, pemain belakangnya yang belum diturunkan di sana, ada Nihat Mijajki, kemudian ada Denis Hazikandunik, ini ada beberapa pemain belakang. Kalau yang ada Arjan Malik, tapi selainnya sudah turun semua nih pemain terbaiknya. Tinggal di lapangan tengah barangkali masih ada Amar Memi, kemudian Amir Harzial Metovic, dan juga Denis Burnik yang dianggap pemain-pemain yang masih punya kapasitas pemain-pemain bagus di Bosnia, Bung Rudi.
10: Ya. Dan sesaat lagi memang akan dimulai nih babak kedua ini, Bung Yanto ya, antara Amerika Serikat selaku tuan rumah menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang berlangsung di San Francisco Bay Area di Amerika Serikat. Nah, akankah dengan agresivitas Amerika yang tentu dipertahankan untuk babak kedua ini juga akan memberikan peluang menciptakan gol kembali nih, Bung Yanto?
5: Ya, saya kira sangat mungkin, Bung Rudi, karena memang kita melihat mereka harus mengamankan dulu kemenangan yang lebih besar, karena satu ini masih
10: riskan ya.
5: Riskan ya, kalau nanti terjadi draw atau tiba-tiba pemain-pemain Bosnia bisa menyamakan kedudukan, ini akan mempersulit Amerika ya, artinya bisa saja akan terjadi perpanjangan waktu, dan kami kira Amerika sangat menghindari terjadinya adu tendangan penalti, Bung. Ini kan juga artinya pengalaman
10: adu penalti
5: agak kurang ya, jadi dan berkali-kali tim-tim kuat, tim-tim favorit ya, ketika adu penalti ini trauma juga ya, kayak Jerman,
10: Belanda
5: juga, Belanda ini. Dan yang paling sulit adalah ketika pelatih memilih pemain yang siap, itu yang sulit.
10: Iya.
5: Jadi kalau kita dapat informasi beberapa waktu lalu,
10: Jerman ya,
5: itu karena ketika ditanya siapa yang siap, mereka tidak berani, Bung. Jadi akhirnya pelatih hanya memilih pemain-pemain yang siap. Nah, pemain-pemain yang siap itu juga belum tentu siap secara mental. Secara teknik ya. Sehingga ya mau tidak mau pilihan yang ada kepada pemain-pemain yang dianggap ya siap saja ya. Sehingga bisa jadi siap pemain belakang. Nah ini kan dalam sejarah sepak bola itu kalau pemain belakang tendang penalti pasti melambung bung. Karena memang dia tidak punya semacam apa, kecuali memang pemain yang sudah sangat baik dalam penguasaan mental maupun secara teknik ya. Artinya apapun ini babak yang kedua saya kira Amerika tidak akan merubah pola permainannya, tetap bermain dengan tempo tinggi karena dia akan tetap ingin bermain semaksimal mungkin. Dan kita kenal juga dia di babak penyisian grup mereka memiliki approach goal yang cukup potensial, cukup positif.
10: Ya, dan pendengar, kami ajak Anda kembali menuju ke San Francisco Bay Area Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Amerika Serikat untuk sementara unggul 1-0, gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun. Dan kami serahkan kembali kepada Rosiana.

Christian Pulisic. Saat ini sudah dilakukan Christian Pulisic. Ternyata menendang bola saja ke depan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia yang akan dihadapi oleh nomor punggung 7. Amir Dedik sudah menerima bola di atas kepala. Langsung berikan saja bola ke depan, berikan kepada maksudnya kepada Edin Dzeko, namun direbut kembali oleh timnas Amerika. Kali ini ada Chris Richard tadi melakukan tembakan atau penumpan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui rekannya. Dan kali ini ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dihadapi oleh Bosnia Herzegovina. Ada Stepan Radelić, nomor punggung 21, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, maksudnya bola diberikan kepada Seth Kolasinac. Seth Kolasinac, mantan pemain Arsenal dan Lazio, ini akan segera bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic melebar dia, berikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic umpan lambung ke depan, melewati garis tengah permainan. Namun sekali lagi terjadi kop duel, bola jatuh di kaki para pemain timnas Amerika. Dan kembali lagi terjadi kop duel. Kali ini ada pemain Amerika, ada Tim Rim, sang kapten, berhasil mengontrol bola, berikan kepada Christian Pulisic, maksudnya melewati satu pemain dari Bosnia, namun gagal. Bola kembali jatuh di kaki Tim Rim. Ini berikan kepada Christian Pulisic, namun Christian Pulisic dijatuhkan tadi oleh Sonjic. Dan kali ini tendangan bebas cepat sudah dieksekusi oleh Amerika, namun akurasi yang kurang baik. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Umpan langsung saat ini, namun direbut tadi oleh Amerika Serikat. Kali ini ada Tillman. Tillman menyisir dari sebelah kiri, berhasil dibaca tadi apa yang dilakukan oleh Malik Tillman, dan mampu tadi bola diantisipasi oleh Anthony Robinson. Kali ini ada Christian Pulisic melewati 1-2 pemain dia, menyisak, merangsek dari sebelah kiri. Christian Pulisic berbahaya, rekan-rekan. Christian Pulisic langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpan tarik tadi dari Christian Pulisic tidak menemui rekannya tadi, berhasil dibuang oleh Seth Kolasinac, nomor punggung 5. Hanya menghasilkan sepakan penjuru. Meliuk-liuk tadi Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, namun umpan tarik yang dilakukan tidak disambut tadi oleh rekan-rekannya, dan hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Bosnia Herzegovina. Sudah meletakkan bola Anthony Robinson, bersiap-siap dia untuk melakukan corner kick. Mundur 1-2 langkah ke belakang, mengangkat kedua tangannya, umpan langsung ke tengah. Ah, sundulan tadi dilakukan oleh Chris Richard, ditinju tadi oleh sang kiper Bosnia Herzegovina. Kembali terjadi kop duel, diamankan lagi, bola dipetik di udara oleh Nikola Vasil, dan sekali lagi amanlah pertahanan Bosnia Herzegovina dari ancaman timnas Amerika. Kali ini ada Edin Dzeko mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic saat ini berikan kepada Stefan Vasli, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Ermedin Demirovic, namun tidak menemui rekan-rekannya. Dan kali ini bola jatuh di kaki timnas Amerika Serikat. Ada Chris Richards, berikan saja bola kepada nomor punggung 17, Malik Tillman. Malik Tillman berikan kepada Christian Pulisic, mendribel bola dia, maksudnya tadi umpan terobosan namun tidak akurat. Bola kali ini jatuh di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Dibuang saja tadi tampaknya karena ada insiden benturan. Dan tampaknya Edin Dzeko tadi sempat mengerang kesakitan karena terjadi insiden benturan dengan pemain Amerika. Ya, kita lihat saja apakah keputusan dari wasit Rafael Claus asal Brasil. Namun hingga saat ini menit ke-49, Amerika Serikat masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valerian Balogun. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Ya, sudah disiapkan satu pemain dari Bosnia Herzegovina untuk menggantikan sang kapten Edin Dzeko tadi yang tampaknya cedera karena sempat tadi kram tadi. Dan

0: Edin Dzeko harus terpaksa ditarik keluar oleh Sergei Barbares. Ya, digantikan oleh nomor punggung 26, yaitu Ermin Mahmik. Ermin Mahmik bersiap-siap masuk menggantikan Edin Dzeko. Dan saat ini sudah berada di pinggir lapangan Ermin Mahmik. Bersama juga ada nomor punggung 20, yaitu Esmir Baja Traffic. Esmir Baja Traffic juga akan dimasukkan. Ya, untuk menggantikan dua pemain tadi, salah satunya adalah Edin Dzeko, pemain senior dan juga pemain tertua yang berusia 40 tahun, yang kini membela klub Schalke di Jerman. Ya, sudah dilakukan dari Sunjek, digantikan juga oleh nomor 6, ada Benjamin Tahirovic. Ya, dan kemudian nomor punggung 11, Edin Dzeko, digantikan oleh Mahmik. Ada tiga pergantian sekaligus yang dilakukan oleh pelatih Sergei Babarit. Dan pada pertandingan kali ini sudah tiga pemain yang dimasukkan oleh Sergei Barbares. Kali ini bola ada di kaki kiper Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berikan kepada Amer Dedic. Amer Dedic dia melek, dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Amerika Serikat. Maksudnya tadi Benjamin Tahirovic tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Amer Dedic. Amer Dedic sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Berikan lagi ke depan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini Benjamin Tahirovic melewati beberapa pemain, namun sekali lagi nomor punggung 20 Esmir Baja Traffic tidak mampu melewati hadangan dari pemain timnas Amerika Serikat, dan terselamatkanlah Amerika Serikat dari ancaman dari Bosnia. Ya, kali ini ada Tim Rim, kapten dari timnas Amerika. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Christian Pulisic, mundur kepada Anthony Robinson. Kali ini ada Tyler Adam. Tyler Adam umpan langsung berbahaya ke depan, ada Valorin Balogun, namun disapu tadi oleh Tarik Muhammerovic. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan. Memang bola di atas kepala. Sudah dilakukan mundur ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim melebar dia, berikan kepada nomor punggung 3, Richards. Kali ini umpan terobosan kepada Tilman. Tilman berikan kepada Valorin Balogun, umpan tarik. Namun sayang sekali, Balogun tidak mampu mengejar sodoran ke depan tadi dari yang dilakukan oleh Tilman. Dan kali ini menit ke-53, detik ke-5, masih Amerika unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina.
1: Ya, baik, bersiap-siap kiper dari Bosnia, Nikola Vasil, melakukan tendangan gawang, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Ada satu pemain mendekati kiper, namun bola tetap ditendang ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Christian Pulisic tadi, namun berhasil direbut oleh pemain dengan nomor punggung 20, Esmir Bajarak Tarefik tadi, yang langsung tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Emir Mahmik di sana, namun umpan yang tidak akurat tadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sudah dilakukan, bola dilempar ke dalam. Kali ini Chris Richard di barisan pertahanan dari Amerika kuasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, back pass mundur ke belakang kepada kiper Matt Fries. Hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi datangnya bola, namun tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Bosnia sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammerovic tadi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, kembalikan kepada Kerim Alaybegovic, tarik mundur lagi ke belakang kepada Muhammerovic, pindahkan ke sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 tadi, namun berhasil tadi direbut Kali ini dari kanan Bosnia berusaha merangsek, ada Emir Dedik tadi memindahkan bola kepada Esmir Bajrak Tarefik ke tengah, kirimkan umpan tadi, maksudnya tidak jelas tadi apakah umpan lambung ataupun tendangan langsung dari luar kotak penalti, namun bola tadi masih melenceng tinggi di atas mistar gawang Amerika Serikat. Masih selamat gawang Amerika Serikat, dan skor saat ini masih 1-0 untuk unggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sudah dilakukan tendangan gawang Matris jauh ke depan, di sana ada Weston McKennie ataupun Christian Pulisic di sana, namun tidak menemui sasaran tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Ada Amir Dedik yang sudah memegang bola, namun diberikan kepada rekannya siapakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Kerim Alaybegovic yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan Bosnia. Sudah dilakukan, namun bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Valerie Balogun di sana, namun dicuri saja bola, sapu depan tadi. Namun sayang sekali tadi Kerim Alaybegovic tadi tidak akurat tadi mengirimkan umpan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, kali ini bola berada di kaki kapten tim Rim. Umpan ke depan tadi kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, berbahaya, namun disapu saja bola tadi. Umpan tarik dari McKennie tadi, lambung bola, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Pemain nomor punggung 7 Amir Dedik, ke belakang kepada Kerim Alaybegovic, tengah kepada Nikola Katic tadi, balikan lagi ke belakang kepada Nikola Katic ataupun tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic, lebar ke sisi sebelah kiri, kembalikan kepada tarik Muhammerovic, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Emir Dedik tadi, maksudnya di sisi sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun umpan yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson main dengan nomor punggung 5, lempar bola ke depan, ada Valerie Balogun di sana, berbahaya, kirimkan umpan ke belakang kepada Weston McKennie, kepada Tyler Adam, kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, dicuri saja bola tadi oleh Kerim Alaybegovic. Masih Kerim Alaybegovic, kirimkan umpan ke depan kepada Ermin Mahmic, berhasil dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Dari lapangan tengah Bosnia mencoba kembali membangun serangan, Kerim ataupun tarik Muhammerovic, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, tengah kepada Ermin Dedik tadi maksudnya, namun kembali ditarik mundur ke belakang, bermain 1-2, mancing para pemain Amerika Serikat untuk membuka celah barisan pertahanan mereka. Masih mencoba alirkan bola dari kiri ke tengah, dari tengah ke kiri, para pemain dari Bosnia, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Amir Dedik tadi maksud kami, namun kembali ditarik mundur ke belakang bola, kali ini tarik Muhammerovic ke sebelah kiri, kali ini ada Kerim Alaybegovic ke menyisir sisi sebelah kiri, umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Hampir saja tadi sebuah peluang. Kali ini Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan berusaha membangun serangan, ada Sergei Nodes yang menyisir sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri barisan pertahanan dari Bosnia, namun dipatahkan saja tadi upaya serangan dari Amerika Serikat. Kali ini bola penuhnya berada dalam penguasaan para pemain dari Bosnia, ada Esmir Bajra Tarefik kuasai bola, tarik mundur ke belakang, pelan-pelan kuasai bola, tarik Muhammerovic, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Amir Dedik, masih Amir Dedik, tarik mundur lagi ke belakang kepada Muhammerovic, alirkan ke tengah kepada Nikola Katic, masih Nikola Katic kuasai bola, siapakah yang dituju ke sebelah kiri, kali ini kuasai bola, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Bosnia. Masih Bosnia mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Esmir Bajra Tarefik, Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Amar Dedik tadi, namun dicuri oleh Christian Pulisic. Umpan langsung kepada Anthony, ke tengah kepada Tyler Adam, ke depan kepada Valorin Balogun, namun dicuri lagi-lagi bola. Kali ini terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat yang mencoba membangun serangan. Kembali alirkan ke sebelah kanan kepada Serginho Des tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Pindahkan kepada kapten tim Rim, alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Kembalikan kepada Anthony Robinson, ke depan maksudnya kepada Valorin Balogun. Terjatuh Valorin Balogun, kita nantikan. Nampaknya berbenturan tadi Balogun dengan Mohamed Rofix. Tadi bermaksud untuk menyambut umpan dari Christian Pulisic tadi, namun berbenturan kedua pemain yang dari Amerika Serikat, yakni Valorin Balogun dan juga dari Bosnia Tarik Mohamed Rofix. Dan saat ini kedua pemain masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan, sudah mendapatkan perawatan medis agar bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih kita nantikan. Sementara di pinggir lapangan, pelatih Bosnia Sergei Barbares tampak berteriak-teriak dia untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bisa bermain fokus, atau untuk setidaknya bisa membuat gol penyama kedudukan, karena hingga menit ke-61 ini Bosnia masih tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak di babak pertama tadi oleh striker dari Amerika Serikat, yakni Valorin Balogun pada menit ke-45. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Kedua pemain saat ini juga masih mendapatkan perawatan medis. Sementara di pinggir lapangan, wasit saat ini akan melakukan VAR check. Possible red card nampaknya. Kita nantikan. Wasit saat ini meminta waktu untuk langsung melihat tayangan ulang di video asisten referee. Oh, nampaknya pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Valorin Balogun karena menginjak kaki belakang dari Tarik Mohamed Rofix tadi nampaknya. Kita nantikan apakah keputusan yang akan dikeluarkan oleh wasit Rafael Claus yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Sudah memasuki menit 62 menuju ke menit 63, saudara pendengar. Saat ini wasit masih berdiskusi dengan asisten wasit VAR untuk setidaknya bisa mendapatkan masukan sebelum mengeluarkan keputusan. Apakah kartu merah akan diberikan kepada Valorin Balogun atau seperti apa, kita masih nantikan. Ya, baik.
2: The number 20 United States Committee serious foul.
1: Oh, nampaknya saudara pendengar, sebuah kerugian bagi Amerika Serikat didapat karena hasil keputusan wasit Rafael Claus tadi langsung memberikan kartu merah kepada Valorin Balogun karena tadi dianggap melanggar keras Tarik Mohamed Rofix tadi. Langsung kartu merah, strike red card diberikan oleh wasit kepada striker Amerika Serikat yang mencetak gol tadi di babak pertama, Valorin Balogun.
0: Ya, Bung Yanto, bagaimana Anda melihat kerugian yang dialami oleh timnas Amerika Serikat ketika unggul 1-0, striker mereka yang telah mencetak gol akhirnya harus mendapatkan kartu merah. Ya, apakah ini akan merubah arah angin ataupun peta dari persaingan pada babak kedua ini, Bung Yanto?
3: Ya, ini sebetulnya hal yang tidak perlu dilakukan oleh Balogun ya. Apalagi timnya juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam arti mendapat tekanan yang luar biasa. Artinya pelanggaran yang dilakukan Balogun ini kita tidak tahu apakah ini ada unsur kesengajaan ataukah tidak. Yang jelas memang tadi tackle-nya agak keras. Apapun ini sangat merugikan bagi tim Amerika Serikat. Pertama, dengan bermain 10 orang ini akan mempengaruhi perlawanan dari Bosnia pada pertandingan pagi hari ini. Nah, kesalahan itu juga, jika andai kata pun pertandingan ini Amerika tetap unggul dalam melaju ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, maka kerugian Amerika adalah pada pertandingan berikutnya, Bung Rossi. Babak 16 besar tentu tanpa kehadiran Balogun, kekuatan Amerika sedikit agak kurang maksimal, terutama di sektor penyerangan atau baik di lini tengah maupun di sayap. Bung.
0: Ya, kali ini serangan dari Bosnia, tendangan yang dilakukan oleh Ermedin Demirovic tadi mengancam gawang dari Matt Fries. Tendangan dari dalam kotak penalti menyambut umpan dari rekannya Nikola Katic, namun sayang sekali berhasil tadi diamankan oleh Matt Fries. Masih belum merubah kedudukan 1-0 hingga menit 65 detik 50. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Bosnia yang unggul jumlah pemain pada pagi hari ini. Ada Tarik Muhammerovic berikan umpan sodoran ke depan kepada Nikola Katic. Ada Esmir kali ini. Esmir, Katic dia berikan kepada Karim Ajbegovic. Karim Ajbegovic mengangsek dia dari sisi kanan, berikan kepada Ermin Mahmik. Ermin Mahmik masih umpan lagi belakang, dia berikan kepada Seth Kolsinak. Kali ini ada Benjamin Tahirovic masih umpan lagi, berikan kepada Karim Alebekovic. Kali ini ada Seth Kolsinak menyisir dari sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat, masih back pass lagi ke belakang mencari rekan-rekannya. Ada Nikola Katic kali ini, umpan melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Dan kali ini ada Benjamin Tahirovic meliuk-liuk dia mencari rekan-rekannya, namun masih kesulitan untuk membuka ruang. Umpan saja berikan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Seth Kolesinak kali ini umpan lagi black pass kepada rekannya. Ada Seth Kolesinak berduel di udara di kotak 16. Ada Ermin Mahmik tendang langsung. Namun sayang pendengar, terlalu lemah tadi. Maksud kami dari Esmir Bajratarevic. Esmir tadi melakukan tendangan, namun terlalu lemah dari sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat, berhasil diamankan oleh Matt Fries. Kali ini masih timnas Amerika Serikat melakukan serangan lewat Christian Pulisic. Christian Pulisic menyerang dari sektor kanan penyerangan. Christian Pulisic saat ini umpan belakang kepada Sergi Nodes, mundur lagi. Kali ini ada Tyler Adams turut membantu penyerangan, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard berikan kepada, ada Weston McKennie maksudnya hendak melewati satu pemain, berikan ada nomor punggung 16, ada Alex Freeman. Bola berhasil direbut tadi oleh pemain Bosnia Herzegovina, namun kali ini bola kembali di kaki Anthony Robinson. Terjadi pelanggaran pendengar, Anthony Robinson tadi dilanggar oleh Amr Dedik dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Amerika Serikat, berada sedikit di beberapa meter di garis tengah permainan. Dan wasit Rafael Claus asal Brasil memberikan hydration break untuk pertandingan di babak kedua ini. Bagaimana Bung Yanto Pramonegoro, Anda melihat setelah unggul jumlah pemain, Bosnia tampak begitu semangat mengurung pertahanan dari timnas Amerika. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih Mauricio Pochettino ini Bung, dengan minus satu pemain ini Bung?
3: Ya betul, dengan keluarnya satu pemain Anthony Balogun tadi karena mendapat kartu merah, ini keberanian pemain-pemain Bosnia nampak kelihatan sekali, berhasil mencoba melakukan tekanan, menyerang, bahkan seringkali melakukan penetrasi ke gawang tempat daerah kotak penalti Amerika. Selain itu juga tadi strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan mengganti tiga pemain ini kelihatan ada sedikit perubahan karena memang pemain-pemain yang menggantinya adalah pemain-pemain muda, pemain-pemain yang berusia di atas 20-an, dan kelihatan sekali serangan yang dibangun pemain-pemain Bosnia ini membawa hasil yang cukup baik. Ada perubahan serangan dan ini juga merepotkan pertahanan Amerika. Oleh karena itu pelatih Mauricio ini memang harus sedikit memutar otak untuk mencari strategi apa yang bisa menghadang ataupun paling tidak bisa meredam serangan-serangan dari pemain-pemain Bosnia Herzegovina yang nampaknya sejak keluarnya kartu merah untuk Balogun ini tempo permainan berubah menjadi kendali ada di tangan pemain-pemain Bosnia. Dengan demikian, ini menjadi semakin menarik pertandingan pagi hari ini. Akibat tentu sekali lagi apa yang dilakukan Balogun ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimanapun bermain 10 lawan 11 ini akan sangat berpengaruh dan akan mewarnai jalannya pertandingan ini.
0: Bung Yanto, jika kita melihat bangku cadangan dari Amerika Serikat masih ada beberapa pemain yang berkarakter menyerang ya.
3: Ya.
0: Ada Ricardo Pepi, nomor punggung 9, kemudian juga ada nomor punggung 21, anak legenda pemain timnas Liberia, George Weah, yang saat ini malah berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat, yaitu Timothy Weah.
3: Ya.
0: Dan sebenarnya juga masih ada Brendan Aaron dan juga Hashim Wright. Apakah perlu Mauricio Pochettino melakukan pergantian di barisan depan ataupun malah memilih untuk lebih bertahan mempertahankan skor 1-0 ini, Bung Yanto?
3: Saya kira agak sulit kalau dia harus mempertahankan permainan dalam sistem bertahan karena ini pertandingan yang boleh dikatakan tidak ada pilihan. Serangan adalah hal yang terbaik atau menyerang adalah yang terbaik ketimbang bertahan, Bung. Saya yakin nanti kemungkinan bisa saja kalau dianggap pemain-pemain depan Amerika sudah tidak lagi maksimal dalam melakukan gempuran-gempuran ke gawang Bosnia, bisa saja Mauricio akan mengganti pemain-pemain di bagian depan.
1: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Bola berada di tengah lapangan pertandingan dan dikuasai sepenuhnya.

ada Ermin Mahmik di sana, kembalikan kepada Karim, alirkan ke sebelah kanan kepada Nikola Katic. Kali ini dari sebelah kanan bola diumpan kepada Amar Dedik, kembalikan kepada Karim, ke belakang lagi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Pindahkan bola ke kanan, kali ini ada Nikola Katic ke depan kepada Emir Bazrak Tarefik. Balikan bola ke belakang kepada Tarik Mohamed Rofid. Umpan ke depan, di sana ada Esmir Bazrak Tarefik yang menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih Esmir, oh sayang sekali meninggalkan lapangan pertandingan tadi setelah disapu oleh Anthony Robinson, menghasilkan lemparan ataupun tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sementara ada 7 pemain dari Bosnia yang saat ini sudah berada dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Kita nantikan Esmir Bazrak Tarefik bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih konsentrasi dia, pendek saja kepada Karim tadi, Karim Alay Begovic, kembalikan kepada Esmir. Kali ini Amar Dedik, tendangan langsung, masih membentur barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Tidak berhenti di situ, kembali Bosnia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini Esmir Bazrak Tarefik menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Ermin Mahmik, kepada Tarim Mohamed Rofik, kirimkan umpan lambung, dipetik saja bola tadi oleh Matris. Masih aman gawang Amerika Serikat saat ini. Sudah memasuki menit ke-73, memasuki menit ke-74. Saat ini saudara pendengar, kirimkan langsung bola kepada Anthony Robinson tadi, maksudnya kepada Christian Pulisic. Namun curi kali ini kembali Sergio Nordes dari tengah lapangan pertandingan, alirkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Taylor Adam. Tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard kepada Jim Rim kali ini. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Anthony Robinson. Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Berbahaya Christian Pulisic. Masih mengotak-atik bola dia. Maksudnya umpan kepada Weston McKennie. Sayang sekali umpan yang cukup deras tadi. Pulisic kepada Weston McKennie. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Bosnia. Sudah pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Sementara lagi-lagi Bosnia melakukan pergantian pemain. Ada 2 pemain yang langsung dimasukkan untuk setidaknya menambah daya gedor mereka, untuk membuka run goal mereka, di mana saat ini Bosnia masih tertinggal 1-0 dari Amerika Serikat. Kali ini Bosnia dari sebelah kanan coba membangun serangan, pindahkan lagi ke tengah bola. Masih kita nantikan, Bosnia masih menguasai bola di barisan pertahanan mereka sendiri. Dari Tarik Mohamed Rofis, alirkan sebelah kanan dengan pemain nomor punggung 15, ada Amar Memik tadi yang baru masuk, sudah dengar. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Mohamed Rofis. Masih Mohamed Rofis ke sisi sebelah kanan kepada Esmir Bazrak Tarefik, menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamed Rofis, kembalikan kepada Ermin Mahmik, tengah kepada Benjamin Kahirovis. Tarik mundur lagi ke belakang pada pemain dengan nomor punggung 21 di sana. Masih Benjamin Tairovic, kali ini dari sebelah kanan pemain nomor punggung 15, kirimkan umpan lambung Tarik tadi, namun kembali jatuh. Tendangan langsung tadi Karim Alaybegovic, namun masih membentur tadi tepatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Semakin seru saudara pendengar. Saat ini Bosnia mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan lemparan ke dalam kali ini. Pemain dengan nomor punggung 6 kali ini menguasai bola. Kirim umpan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Ada Amar Memik di sana. Kirimkan tadi ke depan maksudnya, namun berhasil dicuri kali ini. Ada Tillman. Ke belakang kepada Jim Rim. Depan lagi kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic mengotak-atik bola dia. Namun berhasil direbut tadi. Dan bersama dengan momen itu, ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan kepada Christian Pulisic. Masih mengerang kesakitan Christian Pulisic nampaknya. Memegang kaki kanannya. Tadi setelah mendapatkan pelanggaran yang cukup

0: emas tadi dari pemain dengan nomor punggung 26 Ermin Mahmik tadi nampaknya. Christian Pulisic, pemain andalan Amerika Serikat yang kini bermain di Serie A bersama AC Milan, menjadi motor serangan yang bermain sangat sporadis, ikut membantu serangan dan juga membantu pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah mampu bangkit kembali Christian Pulisic nampaknya, bukan cedera yang serius. Tendangan bebas kali ini didapat oleh Amerika Serikat. Ada kapten tim Rim yang sudah berhadapan dengan bola. Siapakah yang dituju ke depan kepada Christian Pulisic? Masih Christian Pulisic di sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Hendek ke tengah kepada Tillman. Masih Tillman kirimkan umpan terobosan tadi kepada Weston McKennie. Masih Tillman, ada Christian Pulisic dan gol! Oh, sayang sekali. Christian Pulisic sayang kali. Sayang, seribu kali sayang. Golnya tidak disahkan nampaknya Christian Pulisic karena asisten wasit menganggap Pulisic sudah berada dalam posisi offset. Oh ya, nampak jelas sekali, saudara pendengar. Pulisic tadi yang menyambut umpan dari Tillman, Malik Tillman tadi, sudah berada dalam posisi offset sehingga tidak merubah kedudukan. Untuk sementara, Amerika Serikat masih unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Kali ini, Bosnia mencoba membangun serangan, namun bola berhasil direbut. Ada Chris Richard tadi, ataupun Tyler Adam. Disapu saja bola tadi oleh pemain dari Bosnia. Oh, nampaknya ada protes tadi dari pinggir lapangan Sergei Barbares tadi. Masih berdiskusi dengan wasit Rafael Klaus, mendapatkan kartu kuning Sergei Barbares. Berhati-hati Sergei Barbares karena sudah mendapatkan kartu kuning setelah tadi protesnya dinilai cukup keras tadi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, disapu saja tadi oleh pemain Bosnia. Kembali bola jatuh di kaki Bosnia. Oh, berhasil dicuri oleh Anthony Robinson. Kirimkan umpan pendek kepada Sergino Des. Langsung sapu bola ke depan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabakovic tadi di sana. Oh, nantikan lagi jalannya pertandingan. Masih kita nantikan apa yang terjadi. Nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 21, nampaknya Stefan Radelic tadi melakukan pelanggaran kepada Sergio Des. Sebuah keuntungan kembali didapat oleh Amerika Serikat setelah mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh jaraknya dari depan kotak penalti dari Bosnia. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara pagar betis sudah dibangun oleh para pemain Bosnia. Ada 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Ada Tillman, Robinson, dan Tyler Adam yang sudah berhadapan dengan bola. Masih kita nantikan pagar betis. Ada 5 orang pemain Bosnia yang sudah melakukan pagar betis. Sementara kiper Nikola Vasil masih menginstruksikan para pemainnya untuk bisa menghalau bola tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Ada Tillman, sudah bersiap-siap. Konsentrasi Tillman, menatap gawang dari Bosnia. Tillman, masih kita nantikan. Tillman, tendangan langsung Tillman. Oh, gol. Malik Tillman berhasil memanfaatkan tendangan bebas menjadi gol pada menit ke-82 untuk memperbesar keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina
1: sebuah keuntungan didapat oleh Amerika Serikat meskipun mereka kali ini harus bermain dengan 10 orang. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa Bung Yanto? Ini gol yang cukup cantik dari tendangan bebas Malik Tillman.
2: Ya, Malik Tillman hari ini benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain yang memiliki tembakan yang sangat sulit ya. Dan bola tadi persis ada di sebelah kanan. Dan saya melihat sesungguhnya ini kekurang siapan penjaga gawang dari dari Bosnia ya, penjaga gawang Nikola Vlahovic ternyata kurang bersiap, karena saya pikir bola tadi sebetulnya sudah terbaca mengarah ke kanan, tetapi hanya saja penjaga gawang tadi tidak begitu siap, walaupun sempat menyentuh bola, tetapi karena kondisi ataupun posisi dari seorang Nikola tidak pada posisi yang tepat, sehingga bola tadi bisa meluncur ataupun menjebolkan gawang Bosnia. Dan inilah dengan kemenangan 2-0 ini tentu percaya diri Amerika akan semakin tinggi untuk memenangkan pertandingan, dan sebaliknya bagi Bosnia walaupun bermain dengan 11 orang agak sulit untuk bisa menekan pertahanan Amerika, Bung Erik.
1: Iya, Bung Yanto, semakin seru saudara pendengar, meskipun bermain dengan 10 orang namun Amerika Serikat mampu membuat gol kedua. Kali ini saudara pendengar, di lapangan pertandingan Amerika kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Christian Pulisic alirkan ke sebelah kiri bola kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie tadi, namun dicuri tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia yang langsung kirimkan umpan back pass ke belakang kepada kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Langsung umpan ke depan kepada Esmir Bajrak Tarefik yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Karim Alibegovic, masih Karim ke depan tadi, maksudnya kepada Amar Dedik tadi, namun dicuri tadi oleh Sergino Des. Masih Sergino Des, siapakah yang diruju ke depan kepada Weston McKennie. Ya, baik saudara pendengar, sudah tertinggal 2-0. Kali ini Bosnia sudah melakukan sebanyak 5 pergantian pemain, sementara Amerika Serikat meskipun harus bermain dengan 10 orang namun pelatih Mauricio Pochettino nampaknya belum melakukan pergantian pemain. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, menyasar Christian Pulisic namun mampu dicuri tadi oleh Tarik Muhammerovic. Masih Tarik Muhammerovic kepada Harris. Oh, masih ditahan saja ke sebelah kiri kepada pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik. Masih Amar Memik, alirkan bola ke tengah kepada Tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic mencari rekannya, pendek saja kepada Benjamin Tahirovic. Ke sebelah kiri kepada Haris Tabakovic tadi, kirimkan umpan crossing namun lebih dekat kepada Malik Tillman yang langsung saja menyapu bola menjauhi kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Bosnia yang coba kembali membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Esmir Bajak Tarvik. Masih Esmir, kirimkan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Cimrin. Kembali bola jatuh di kaki Mahamerovic. Dari sisi sebelah kanan penyerangan Bosnia kembali mencoba membangun serangan. Ada Esmir, masih Esmir, alirkan bola ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 21. Kali ini tarik lagi ke tengah kepada Tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic, pindahkan ke sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya diamankan saja bola tadi oleh kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest. Oh, nampaknya sempat terjadi benturan tadi kiper Matt Priest tadi. Nampak mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan dengan Ermedin Demirovic nampaknya. Masih kita nantikan Ermedin Demirovic. Oh, nampaknya tidak begitu serius benturan yang terjadi. Sudah mampu bangkit kembali kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest, yang sejauh ini masih berhasil mengamankan gawangnya dan belum kebobolan hingga memasuki menit ke 86 menuju ke
0: menit 87. Sementara di pinggir lapangan, pemain dari Amerika Serikat, dua orang, ada pemain dengan nomor punggung 14, Bastian Berhalter, nampaknya dimasukkan ke dalam lapangan. Dan juga pemain dengan nomor punggung 9, Ricardo Pepi, nampaknya Christian Pulisic ditarik keluar, digantikan Ricardo Pepi. Semakin seru nampaknya pergantian. Ada Sergino Des yang ditarik keluar, dimasukkan Pepi dan Berhalter. Sergino Des dan Christian Pulisic tarik keluar, meskipun mereka keduanya bermain cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Kembali kali ini dari sisi sebelah kanan, Bosnia mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik, tadi disapu saja, dicocor bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit rawan di babak yang kedua ini, menyisakan 2 menit di waktu normal. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh para pemain dari Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Sempat dicuri tadi oleh pemain Bosnia, kembali berhasil dicuri oleh Benjamin Tahirovic yang langsung berlari mendribel bola ke tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke kanan tadi, nampaknya Karim Alaybegovic tadi tidak akurat menguasai bola, disapu saja bola. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kali ini Bosnia kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Tarik Mohamerovic, alirkan ke sebelah kanan, ada Esmir Bajraktarevic, masih Esmir, kirimkan umpan crossing, disapu saja bola dengan kepala tadi oleh Tim Rim, kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Bosnia masih menguasai bola, ada pemain dari Amerika Serikat, kirimkan umpan crossing, oh sempat hampir saja terjadi kemelut. Namun barisan pertahanan Amerika Serikat masih cukup disiplin menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Ricardo Pepi tadi, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Christian Pulisic. Tendangan bebas akan dilakukan dari tengah lapangan pertandingan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik, sudah menghadapi bola, ataupun pemain dengan nomor 26, Ermin Mahmik, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 8 hingga 9 pemain Bosnia yang sudah maju ke depan. Emir sudah tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tendangan ataupun umpan crossing, kembali disapu saja dengan kepala. Tidak berhenti di situ, kembali Bosnia kali ini dari sebelah kanan, ada Esmir Bajraktarevic yang langsung menyelitkan bola, tarik mundur umpan ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, langsung pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabakovic. Tengah lagi kepada tarik Mohamerovic, masih Mohamerovic. Tengah lagi kepada Karim Alaybegovic, masih mencari rekannya, kembalikan kepada Mohamerovic. Masih mencari rekannya. Pada pemain dengan nomor punggung 21, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alaybegovic. Masih Alaybegovic. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 91. Tambahan waktu sebanyak 10 menit yang diberikan di pertandingan di babak yang kedua ini. Dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina.
3: Iya, kali ini Amir Mehmik melakukan serangan dari sisi kanan, mundur lagi dia ke belakang, berikan pada Tarik Mohamerovic, umpan lambung ke depan, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Amerika Serikat. Kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia, ada Tarik Mohamerovic. Bosnia mengurung pertahanan Amerika di sisa 10 menit pertandingan babak kedua ini. Dan kali ini ada nomor punggung 19, yaitu Karim Alebegovic. Karim Alebegovic tendangan langsung, saya mendengar Karim Alebegovic melakukan tendangan langsung, menusuk dia tadi, memasuki kotak penalti dari Amerika, melepas tendangan tadi, namun sayang sekali melebar di mister kiri sebelah kanan, mister kiri sebelah gawang dari Amerika Serikat yang dikawal oleh Matt Fries. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Amerika Serikat. Terselamatkanlah Amerika dari ancaman Bosnia Herzegovina. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Matt Fries. Melambung bola datangnya melewati garis tengah, namun kembali chat direbut oleh para pemain Bosnia. Kali ini terjadi perebutan bola. Amerika Serikat kali ini berhasil merebut bola. Ada Weston McKennie. Weston McKennie melebar dia, berikan kepada Nathan Robinson. Robinson mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Tyler Adams. Tyler Adams ada Weston McKennie. Menyisir dari sebelah kanan, bekerja sama dia dengan Tyler Adams. Tyler Adams mundur lagi ke belakang, berikan kepada Berhalter. Berhalter maksudnya umpan sodoran ke depan kepada Weston McKennie. Karena ini terjadi perebutan bola. Ah, sayang sekali Weston McKennie menjatuhkan Stepan Radelic, pemain Bosnia tadi, dalam duel perputaran bola di sisi sebelah kiri pertahanan Bosnia, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amir Mehmik. Amir Mehmik mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Tarik Muhammerovic melebar dia ke sisi sebelah kiri. Ada Stefan Radelic, bekerja sama Stefan Radelic, umpan lagi, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Tarik Muhammerovic umpan lagi, sodoran ke depan. Ada nomor punggung 15, umpan lambung maksudnya tadi ke jantung pertahanan dari timnas Amerika, namun kembali disapu oleh Chris Richard. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Bosnia. Ada nomor punggung 15, yaitu Amir Mehmik. Nah, saat ini berebut bola dia dengan para pemain Amerika. Kali ini Nick, ada Ricardo Pepi. Ricardo Pepi nomor punggung 9, mampu dia meliuk-liuk melewati satu pemain. Dan saat ini Ricardo Pepi masih mendribel bola, berikan kepada Tyler Adams. Tyler Adams muntur lagi kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson saat ini umpanlah, sodorkan ke depan. Kali ini ada Ricardo Pepi, berikan kepada Mark Tillman. Mark Tillman dibayang-bayangi oleh dua pemain Bosnia. Mark Tillman, Malik Tillman, sayang sekali pendengar, bola meninggalkan lapangan permainan. Malik Tillman tidak mampu tadi melewati dua pemain dari timnas Bosnia, hanya menghasilkan, ternyata terjadi insiden tadi, ada benturan oleh dua pemain Bosnia terhadap Malik Tillman, dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Dan bersiap di sisi lapangan ada Giovanni Reina, yang merupakan anak dari legenda Amerika Serikat Claudio Reina. Masuk dia menggantikan Weston McKennie nomor punggung 7. Claudio Reina dimasukkan. Kali ini sudah dilakukan tadi tendangan bebas. Kali ini Amerika Serikat menguasai bola. Ada Cat Richard, berikan kepada Berhalter. Berhalter umpan lambung ke depan, maksudnya kepada ada Ricardo Pepi tadi, berduel dia. Sayang sekali mendengar, tidak mampu mengontrol bola. Kembali kali ini bola jatuh di kaki. Tendangan langsung dilakukan oleh salah satu pemain dari Amerika Serikat. Tampaknya tadi Alex Freeman, namun sayang sekali bola terlalu tinggi melambung di atas mister gawang Bosnia Herzegovina. Kembali serangan kali ini di menit kelima tambahan waktu babak kedua kali ini. Ada serangan dari sisi kanan. Kali ini ada Amir Mehmik. Amir Mehmik berhasil direbut tadi bola oleh pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Malik Tillman, berikan kepada Tyler Adams. Mundur lagi ke belakang. Bermain-main timnas Amerika di pertahanan mereka sendiri. Sangat percaya diri. Berikan kepada Ricardo Pepi. Kali ini umpan ke depan. Maksudnya terobosan. Direbut tadi oleh Nicola Fasil. Tendang langsung tadi kiper dari Amerika Serikat tadi. Tidak mau dia mengambil resiko, langsung membuang bola untuk mengamankan area pertahanan. Sementara tadi rekan-rekannya sudah mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. akan dieksekusi. Sudah dilakukan, kali ini jatuh di kaki Claudio Reyna. Claudio Reyna berikan kepada nomor punggung 16, namun tidak berhasil dikontrol dengan baik, hanya masukkan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina, Stefan Radelić. Stefan Radelić saat ini berikan kepada Benjamin Tahirovic. Benjamin Tahirovic lebar ke kanan dia, ada Marek Muhammad, Tarik Muhammadovic. Kali ini ada nomor punggung 20, ada Esmir. Esmir berikan lagi kepada Stefan Radelić. Sudah melewati garis tengah permainan, umpan saja dia pendek kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Amar Memik. Amar Memik sudah melewati satu pemain, namun sayang sekali masih ada tim Rim melakukan sapuan bola. Kali ini bola jatuh kembali di kaki Claudio Reyna, namun berhasil direbut tadi oleh Amir Memik. Amir Memik kali ini berikan kepada Emir Mahmik. Ermin Mahmik nomor punggung 26, utak-atik dia. Tendangan langsung Amir Memik. Wah, sayang sekali pendengar. Ermin Mahmik, tendangan langsung dari jarak sekitar 27 meter. Utak-atik tadi dia dan mendapatkan ruang, namun sayang sekali tipis. Sekali lagi tipis tadi peluang yang diperoleh oleh nomor punggung 26, Emir Mahmik, dari jarak sekitar 27 meter. Masih unggul saat ini Amerika Serikat 2, Bosnia 0 di menit ke-8 tambahan waktu. Tinggal 2 menit lagi, permainan akan segera berakhir. Bola masih terjadi kop duel kali ini, dan Bosnia Herzegovina melakukan kembali serangan. Serangan kembali menusuk ke kotak penalti lawan. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Benar lagi kembali Ermin Mahmik mampu tadi melepas tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penal, di luar kotak 16. Namun bolanya hanya menyamping di sebelah kanan Mister Gawang dari Amerika Serikat. Kembali Amerika Serikat masih unggul 2-0 atas Bosnia Herzegovina. Ya pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia yang ngotot untuk mengejar ketertinggalan dengan waktu tersisa kurang dari 1 menit di masa injury time ini. Terjadi pelanggaran tadi Kapten Amerika Serikat Tim Rim, dijatuhkan oleh Ermedin Demirovic dalam perebutan bola di udara tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Ya pendengar, Amerika Serikat unggul lewat gol yang dicetak oleh Valerin Balogun di masa injury time, dan kemudian diperbesar oleh tendangan bebas yang sangat cantik yang dilakukan oleh Malik Tilman. Dan pada kesempatan kali ini kiper dari Amerika, Matt Fries, sudah melakukan tendangan ke depan yang melewati garis tengah permainan. Melambung datangnya bola, namun disundul tadi keluar oleh Tarik Muhammadovic, pemain Bosnia nomor punggung 4 ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya pendengar, wasit asal Brazil Rafael Claus membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia Herzegovina harus mengepak koper lebih awal, dan Amerika Serikat akhirnya berhasil melaju ke babak 16 besar dan sekaligus juga memutus rekor buruk mereka kala menghadapi tim-tim dari Eropa dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Piala Dunia 2026. Kami akan menyerahkan pertandingan selanjutnya ataupun ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Rudi.
4: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa. Dan demikian tadi jalannya pertandingan 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana tuan rumah Amerika Serikat unggul 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina. Gol diciptakan pada menit ke-45 oleh Valerin Balogun, dan juga diciptakan oleh Malik Tilman di menit ke-82. Dan dengan demikian Amerika Serikat unggul ataupun lolos melaju ke babak berikutnya, yaitu 16 besar. Bung Yanto, ada apa yang membedakan di pertandingan babak kedua dibandingkan babak pertama tadi, terutama Amerika Serikat yang justru menambah gol keduanya ini?
5: Ya, sebetulnya di babak yang kedua ini memang ada beberapa perbedaan dibandingkan babak pertama tadi ya. Pertama, Bosnia sedikit melakukan perubahan strategi permainan dengan tidak lagi melakukan pola bertahan, melakukan pola sekali-sekali melakukan serangan. Ya ini karena tidak terlepas yang pertama adalah karena adanya kartu merah untuk Balogun. Ini menimbulkan Bosnia sedikit agak percaya diri untuk melakukan dengan Amerika bermain 10 orang. Dan yang kedua, beberapa pemain pengganti juga masuk yang dilakukan oleh pelatih Barbara ini, sehingga secara kualitas fisik pemain-pemain muda ini lebih agresif dibandingkan pemain-pemain yang sebelumnya tampil sejak awal pertama. Sergei Barbar melihat peluang ini ada, tetapi yang kita sayangkan adalah dengan bermain hanya dengan 10 orang ini Bosnia tidak tidak mampu memanfaatkan peluang ini. Nah, sementara itu dari kubu Amerika Serikat kita melihat walaupun dia bermain 10 orang tapi tetap melakukan pola menyerang, sekali-sekali bertahan, ketika diserang dia turun semuanya untuk bertahan. Nah, ketika ada peluang serangan balik itu juga melakukan serangan secara artinya secara mendadak, semua pemain bergerak menuju arah pertahanan kesebelasan Bosnia, sehingga walaupun dengan bermain 10 orang strategi yang dilakukan oleh Mauricio ini berhasil menekan pertahanan Bosnia, dan sehingga pada menit ke 80 itu ada tendangan bebas, ya 82 ya, itu tendangan yang luar biasa berhasil menjebolkan jala gawang Bosnia yang dilakukan oleh Tillman. Tapi sekali lagi ini juga menurut saya bahwa ini kurangnya kesiapsiapan seorang penjaga gawang dari Bosnia, yang karena sebetulnya tendangan itu tidak terlalu keras dan bisa terbaca, tapi memang posisi penjaga gawang itu tidak pada posisi yang tepat. Padahal karena bola itu sebenarnya tidak tersentuh ya, tidak tersentuh pemain depan, sehingga konsentrasinya seharusnya lebih bisa dilakukan oleh penjaga gawang Bosnia, Bung Rudi.
6: Ya, saya justru tertarik dengan aksi atau ya pemain pengganti dari Edin Zeko tadi, Ermin Mahmik, yang beberapa kali di menit-menit akhir mencoba untuk melesakkan tendangan-tendangan jarak jauh dan hanya melenceng sedikit saja dari tiang gawang, dan peran dari Mahmik ini pun juga mungkin salah satu yang dipilih untuk menembus atau ya bagaimana kokohnya pertahanan Amerika sehingga shooting-shooting jauh itu dicoba. Anda melihat ternyata masih ada celah sebenarnya untuk tembakan-tembakan jarak jauh dari Bosnia, tetapi sayang sekali memang tidak terarah kepada gawang dari Amerika Serikat ini, Bung Yanto.
5: Ya, seperti yang saya katakan, strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan menurunkan pemain-pemain muda, menggantikan beberapa pemain yang dianggap secara fisik tidak mampu lagi, dan apalagi dengan cederanya seorang pemain Bosnia, ini pemain andalannya yaitu pemain yang bernomor punggung 11 ya, Edin Zeko, ini memang pemain yang

0: menyadari bahwa faktor usia tidak bisa dibohongi, Bung Rudi, geraknya akan kecepatan itu akan berkurang. Tetapi sesungguhnya dengan masuknya pemain-pemain muda memang ada warna pemain-pemain Bosnia untuk melakukan tekanan, serangan, bahkan melakukan shooting-shooting ke gawang yang membahayakan. Nah, persoalannya adalah pemain yang diturunkan di babak yang kedua ini, pemain-pemain muda ini mungkin secara kemampuan ini belum matang, Bung Rudia, dalam mengeksekusi gol ya. Jadi semua pemain saya pikir semuanya memiliki kemampuan, cuma dalam menciptakan gol. Jadi tidak semua orang itu punya apa ya, semacam kemampuan mencetak gol dengan baik ya. Apalagi pemain depan. Karena kalau kita melihat pemain yang diturunkan ini adalah kan pemain-pemain lapis kedua ya, maksudnya pemain cadangan. Jadi mungkin naluri mencetak golnya itu memang mungkin belum sehebat pemain-pemain ya utama lah saya kira. Sehingga mereka itu dari sisi tenaga punya kemampuan yang luar biasa, tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan baik. Artinya tidak memiliki pemain yang banyak dalam pemain-pemain yang berfungsi sebagai the goal getter, Bung.
1: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto untuk memberi ulasannya atas pertandingan di pagi hari ini, Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina, di mana Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas diciptakan oleh Volarin Balogun di menit 45 dan gol kedua diciptakan oleh Tillman pada menit ke 87, sehingga Amerika Serikat memastikan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ikuti terus perkembangan ataupun pertandingan lain yang masih akan terus kami hadirkan dalam program Piala Dunia 2026. Bung Yanto, terima kasih untuk kehadirannya, untuk ulasannya. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga dan jaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Kayak mana informasi atau jalannya siaran langsung Piala Dunia 2026 Anda boleh ikuti kembali di esok hari ya, di tanggal 3 Juli 2026 di pukul 2 dini hari. Spanyol dan Austria akan berlaga di Piala Dunia 2026. Anda boleh mendengarkan saran kami menggunakan audio streaming RRI Digital yang boleh Anda download ya melalui App Store maupun Play Store. Kebersamaan kita di Kaimana Siang, saya temani dengan teman pilihan dan juga informasi kita di siang hari ini.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

yang keempat.

Pendengar, berikut ada 5 tanda impostor syndrome yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, merasa seperti penipu. Nah, orang yang mengalami impostor syndrome sering merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang telah diraihnya. Mereka merasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan impostor syndrome cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami impostor syndrome memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan impostor syndrome seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami impostor syndrome seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Impostor syndrome adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti bantuan

0: Kak, lihat orang yang sama itu. Kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Iftak Esu, Itrarung Esu, Satu Hati, Satu Tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama kita.

0: Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, gelandang tengah Belgia Yuri Tielemans berhasil masuk buku sejarah Piala Dunia 2026 usai tumbangkan Senegal 3-2. Gol penalti Tielemans pada menit ke-120 tambahan 5 menit ya ke gawang Senegal sukses memecahkan rekor yang bertahan selama 12 tahun. Tielemans menjadi aktor utama kemenangan dramatis Belgia atas Senegal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Gelandang berusia 29 tahun itu mencetak 2 gol termasuk gol penentu yang mengantarkan Setan Merah menang 3-2. Laga yang berlangsung di Stadion Seattle Amerika Serikat sempat terlihat akan berakhir dengan kemenangan Senegal. Namun Belgia menunjukkan mental luar biasa dengan bangkit dari ketertinggalan 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Romelu Lukaku membuka jalan kebangkitan Belgia lewat gol pada menit ke-86. 3 menit kemudian, Tielemans menyamakan kedudukan menjadi 2-2 hingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Saat duel hampir berakhir dengan adu penalti, Belgia mendapatkan hadiah penalti pada masa injury time babak tambahan. Tielemans yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna dan mencetak gol kemenangan pada menit ke-120 tambah 5 ya plus 5 menit ya. Dan dilansir dari laporan Opta, gol yang tercipta pada menit ke-124 detik ke-43 itu menjadi gol paling terlambat sepanjang sejarah Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang Abdel Moumen Djabou yang mencetak gol untuk Aljazair ke gawang Jerman pada Piala Dunia 2014 di menit ke-120 detik ke-49. Dan penampilan gemilang Tielemans juga membuat namanya masuk dalam buku sejarah sepak bola Belgia. Kini ia menjadi pemain kedua yang mampu mencetak 2 gol dalam satu pertandingan fase gugur Piala Dunia. Nah, tepatnya Setelah Bernard Voorhoof melakukannya pada edisi 1934, kemenangan atas Senegal memastikan Belgia melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nah, pada fase berikutnya Setan Merah akan menghadapi pemenang pertandingan yang cukup berat, yakni Belgia akan bertanding melawan Amerika Serikat atau Bosnia Herzegovina di babak 16 besar Pildun 2026. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan Anda dengan saya ya di informasi keimanan siang. Yang selanjutnya akan ada rekan saya Selina Wayor yang temani ruang deranda di perjalanan keimanan siang. Saya Mika pamit dari ruang deranda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Kita jumpa di edisi lainnya.

0: Esensi Buku Prosatu Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
0: Esensi Buku Prosatu Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Selamat siang dan selamat hari Kamis. Selamat beraktivitas di edisi Kamis siang. Untuk seluruh pendengar, seluruh warga masyarakat Kota Kaimana tanpa terkecuali. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih tetap setia dengarkan siaran kami di frekuensi 96,3 MHz hingga siang hari ini. Kita berada tepat di pukul 12 siang, lebihnya 13 menit waktu Indonesia Timur. Waktu di mana saudara sudah memulai dengan istirahat serta makan siang. Buat yang ada di rumah dengan keluarga, selamat makan siang. Dan juga buat yang sedang berada di tempat kerja, menikmati makan siang karena mungkin padatnya pekerjaan saudara. Saudara tidak sempat pulang untuk makan siang, sehingga waktu makan siang harus saudara lewati di kantor. Tetaplah semangat untuk menjalani aktivitas Anda. Buat warga masyarakat Kota Kaimana yang sedang menyinggahi warung rumah makan yang ada di Kota Kaimana ini, dari ujung Coa sana sampai di seputaran kota, saudara bisa dapatkan menu sesuai dengan selera di setiap warung-warung rumah makan, baik itu rumah makan Padang atau kehanda yang ingin menikmati yang berkuah-berkuah seperti bakso, mie ayam, mie kuah. Mudah-mudahan saudara dapatkan yang sesuai dengan selera saudara. Siang hari ini saya Sri Wayur akan menemani saudara di Lintas Kaimana Siang hingga kita akan menuju ke Lintas Kaimana Sore dan juga Lintas Kaimana Malam. Siang hari ini kami hadir dengan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu tanah air dari album Indonesia Timur untuk menemani Anda yang sedang istirahat dan makan siang. Pastinya juga pencinta hiburan di siang hari ini. Mudah-mudahan saudara terhibur ya dengan deretan lagu-lagu hiburan pilihan Pro 1 RRI Kaimana. Oke, baik, langsung saja ya. Saya hadirkan sajian hiburan untuk menemani kebersamaan kita. Selamat siang, selamat menit, semoga terhibur.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: Kira, kok sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh?
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh?
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh. Lebih

Itak esu, itrarum esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Dari studio di siang hari ini, kami sudahi rangkaian lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu istirahat dan makan siangnya saudara. Dan selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Pro 3, menyiarkan dinamika olahraga tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kami kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan ada Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang, kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut, jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacke dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacke juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui

0: tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih 2 kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: awas jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Celah pertahanan tak terbelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

Dari arena voli, Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games.

0: serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erik mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

Kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia Todo Tua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official, program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis. Sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat. Sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami.
0: Breaking News.
1: Presiden Belarus Alexander Lukashenko tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Belarus disambut puluhan siswa sekolah dasar. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Iya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya masih berada di halaman Istana Merdeka Jakarta. Presiden Belarus Alexander Lukashenko baru saja tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Lukashenko disambut oleh puluhan siswa-siswi sekolah dasar yang mengenakan seragam berwarna putih dan merah. Para siswa antusias menyambut kedatangan Presiden Lukashenko dengan melambaikan bendera merah putih berukuran kecil. Sambutan tersebut disambut hangat oleh Presiden Lukashenko dengan membalas lambai tangan dan juga senyuman kepada anak-anak. Presiden Lukashenko turun dari mobil dan disambut oleh pasukan jajar kehormatan yang berbaris rapi di sisi kiri kanan. Kemudian juga Presiden Lukashenko disambut oleh tarian-tarian dari Indonesia. Dan menaiki anak tangga terdapat Presiden Prabowo Subianto yang menyambut Presiden Lukashenko. Dan saat ini tengah berlangsung upacara penyambutan Presiden Lukashenko. Tadi juga sudah diperdengarkan lagu kebangsaan baik dari Indonesia maupun juga dari Belarus. Dan Presiden Lukashenko dan juga Presiden Prabowo Subianto nanti dijadwalkan akan berbincang atau juga menandatangani sejumlah kerjasama baik di bidang kesehatan, di bidang pertanian, kemudian juga teknologi, pendidikan, dan juga ekonomi. Nanti setelah dilakukan dialog, nanti akan dilakukan juga kerjasama atau juga nanti akan ada keterampilan bersama. Dan Presiden Lukashenko sendiri sudah berada di Indonesia sejak kemarin yang disambut oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Samsudin. Dan Presiden Lukashenko bermalam di Istana Merdeka dan ini merupakan pertama kalinya seorang kepala negara bermalam di istana. Dan juga pendengar, nanti juga akan disampaikan berbagai perkembangan kerjasama yang sudah terjalin keduanya. Dan ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto pada bulan Juli tahun 2025 lalu. Dan pendengar, masih berlangsung upacara penyambutan dari Presiden Prabowo Subianto untuk Presiden Lukashenko yang berada di halaman Istana Merdeka Jakarta. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar laporan dari reporter kami Sugandi Avandi terkait kedatangan Presiden Belarus Alexander Lukashenko yang tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Belarus disambut puluhan siswa sekolah dasar. Indonesia menyapa siang, pada siang hingga sore nanti juga sudah menyiapkan topik menarik yang dibahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 2 Juli. Siva, seperti apa saja topiknya?
3: Ya, terima kasih Hana dan juga pendengar. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 2 Juli 2026, diantaranya Indonesia menyapa siang akan menghadirkan topik mengenai strategi dan upaya menjaga harga ayam. Di mana Kementerian Pertanian atau Kementan ini terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di tengah kondisi produksi yang cukup tinggi di sejumlah wilayah. Kementan mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyerapan ayam hidup atau live birth dari peternak, secara simultan juga melakukan pengendalian produksi DOC atau day old chicken final stok ayam pedaging broiler serta berbagai langkah penyesuaian agar rantai usaha perunggasan dari hulu hingga hilir dapat berjalan lebih sehat dan berkelanjutan. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hari Suhada, menyebutkan pemerintah terus mengawal implementasi berbagai langkah yang telah disepakati bersama pelaku usaha agar memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kondisi industri perunggasan. Hari juga menyebutkan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas sektor perunggasan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga memerlukan dukungan dan komitmen seluruh pelaku usaha. Mengenai strategi yang disiapkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga ayam agar tetap menguntungkan peternak, sekaligus terjangkau juga bagi masyarakat, nanti akan kami ulas selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian Hana dan juga pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai lalu lintas Selat Hormuz yang naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat dan juga Iran. Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz meningkat lebih dari 50% dalam sepekan terakhir, dan peningkatan tersebut terjadi setelah tercapainya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan juga Iran. Meski demikian, proses negosiasi antara kedua negara masih berlangsung dalam kondisi yang rapuh. Oleh karena itu, pelaku industri pelayaran tetap berhati-hati dalam menggunakan jalur strategis tersebut. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran ini dicapai pada 14 Juni dan mulai berlaku pada 18 Juni. Sebelum konflik pecah pada akhir Februari, sekitar 130 kapal komersial melintasi Selat Hormuz setiap hari. Namun aktivitas pelayaran sempat hampir terhenti akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran. Sejak kesepakatan diberlakukan, lalu lintas kapal mulai kembali pulih meski masih sekitar 70% lebih rendah dibandingkan sebelum perang. Nanti kami akan ulas juga mengenai perkembangan mengenai lalu lintas Selat Hormuz, perkembangan terkininya, bagaimana pengaruhnya terhadap perdagangan global, distribusi energi, dan juga perekonomian dunia bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya, topik yang akan kami hadirkan juga ini mengenai DJP yang menunjuk 4 marketplace PPH online mulai berlaku 1 Agustus 2026. Pemerintah secara resmi mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 per 1 Juli 2026. Disebutkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto bahwa implementasi awal dilakukan dengan menunjuk 4 marketplace. Keempat marketplace yang ditunjuk ini sebagai pemungut PPH yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli. Bimo menyampaikan penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem serta kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut yakni platform dengan nilai transaksi di atas 600 juta rupiah dalam 12 bulan atau memiliki jumlah traffic akses melampaui 12.000 dalam setahun. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Budi Primawan, juga menyampaikan para marketplace telah menerima ketetapan penunjukan, dan juga Dirjen Pajak ini juga kembali menegaskan bahwa implementasi PMK 37/2025 bukanlah pemungutan pajak baru. Pedagang yang sebelumnya melakukan penyetoran sendiri, kini pajaknya diadministrasikan langsung oleh marketplace. Nah, terkait kebijakan baru ini dan mekanismenya serta dampaknya bagi pelaku usaha maupun konsumen, nanti juga akan kami ulas di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya, pendengar, kembali sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, dialog sudut dengar parlemen akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan topik isu industri tercekik PHK massal pun terjadi. Bersama narasumber anggota Komisi 7 DPR RI, Yoyo Rio Sudibyo. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Demikian, Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah. Kita akan ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat destinasi wisata Danau Nevo Kanka Fatukoto menghidupi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT. Bersama reporter Delvin Wandi.
4: Pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini kami akan menampilkan video potensi daerah di Danau Nevo Kanka, Desa Fatukoto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kita akan melihat seperti apa destinasi wisata di tempat ini dan juga seperti apa destinasi wisata ini menghidupi masyarakat sekitar.
5: Kabut tipis menggantung di atas permukaan Danau Nevo Kanka, Desa Fatukoto, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa tempat yang ramai dikunjungi wisatawan ini dulunya hanyalah lokasi persemaian milik Dinas Kehutanan.
6: Saya Sri Yanti Jonga, kami ada di bawah instansi UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan instansi induk kami ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya ini adalah lokasi persemaian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Areal ini adalah ada dalam kawasan hutan Mutistimau. Kewenangan mengaturnya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pengelolanya adalah UPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, dalam hal ini Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Timur Tengah Selatan.
5: Perjalanan Danau Nevo Kanka menjadi destinasi wisata dimulai dari semangat warga setempat. Masyarakat bersama pendamping kehutanan melihat potensi besar yang tersimpan di sekitar danau. Mereka membangun jalan setapak, gazebo, pagar hingga berbagai fasilitas sederhana untuk menyambut pengunjung.
7: Nama saya Obed Lasana. Awal mulanya kami masyarakat yang penghuni di kawasan hutan ini bekerja sama dengan Dinas Kehutanan menanam anakan yang ada di area lokasi perhutanan sosial ini. Dengan adanya lokasi taman wisata ini yang kita lihat danau ini, masyarakat di sini sama-sama sepakat untuk membuat satu taman wisata. Dengan adanya masyarakat di sini, kita sama-sama kerjasama dengan Dinas Kehutanan sehingga membuatnya satu taman wisata ini dengan swadaya tanpa menggunakan dana dari pihak pemerintah, tetapi kita berswadaya.
5: Bagi warga, Danau Nevo Kanka bukan sekedar tempat wisata. Kehadirannya membuka peluang ekonomi baru. Puluhan anggota kelompok bergantian menjaga pintu masuk, mengelola area camping, menjaga kebersihan, hingga menjual kuliner dan hasil buah lokal seperti ubi, talas, pisang, kopi, dan jeruk. Dari hasil itu pula, kelompok secara bertahap membangun sarana yang semakin layak bagi pengunjung. Perjalanan mereka tidak selalu mudah. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum lengkap, menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, semangat untuk terus belajar dan berkembang membuat mereka bertahan.
8: Nama saya Abinata Prematan, pekerjaan dalam lokasi ini sebagai anggota. Saya dalam hati itu senang dan terima kasih, kata orang bilang, "Oi, di tempat ini, di wisata ini aman dan dingin, sejuk dan kabut hujan dia itu nyaman." Nah, mereka bisa menarik hati untuk ke sini. Kami senang dan terima kasih karena mereka sudah senang ke sini, mereka bisa mengundang lagi untuk ke teman lain.
5: Kini, Danau Nevo Kanka terus berbenah. Kelompok pengelola bercita-cita menghadirkan lebih banyak fasilitas, mulai dari area camping yang lebih nyaman, hingga penginapan sederhana bagi wisatawan yang ingin menikmati dinginnya malam di kaki Mutis. Danau Nevo Kanka tetap menjadi ruang hijau yang alami, tempat kabut turun setiap pagi dan hutan tetap lestari. Di Danau Nevo Kanka, menjaga hutan berarti menjaga masa depan.
4: Pendengar dan juga pemirsa, kita telah melihat dan juga mendengar bersama seperti apa Danau Nevo Kanka di Desa Fatukoto ini menghidupi masyarakat sekitar. Dan wisata ini tentu saja kita berharap dapat terus menarik berbagai macam pengunjung dari berbagai macam wilayah untuk bisa meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan warga sekitar. Saya Delvin Wandi dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari NTT kita ke Bali, ada secangkir kopi yang menjadi jalan promosi Desa Pedawa di Buleleng. Bersama reporter Sukasah Brata Winangun.
9: Pendengar dan juga pemirsa, selain wisata alam yang dimiliki oleh Desa Pedawa, wisata kuliner wajib untuk Anda kunjungi, seperti wisata kopi yang ada di Kubu Hobbit ini. Bagaimana proses pembuatan kopinya? Kita ikuti bersama.
10: Desa Pedawe adalah salah satu gugusan desa Bali Age di Buleleng dan dipercaya merupakan salah satu daerah yang dihuni oleh warga asli Bali. Menyimpan potensi budaya yang luar biasa besar, Pedawe nyatanya masih belum mampu membuat mata wisatawan baik domestik maupun mancanegara tertuju padanya. Hal tersebut membuat Ketut Sudiarte, salah satu warga Desa Pedawe, termotivasi ingin mengenalkan kekayaan potensi desanya pada masyarakat luas dengan caranya sendiri melalui secangkir kopi.
11: Saya motivasi saya ini ya, ingin promosikan Pedawe. Yang notabene kalau dulunya masih ketika saya keluar, dia bicaranya orang-orang belum begitu kenal Pedawe, terus yang dikenal itu justru ya agak sedikit negatif kan gitu ya. Karena saya ingin merubah citra itu dengan cara saya kan basic di kopi, bikinlah kopi ini mula Pedawe.
10: Saat ini Sudiarte mengaku tak secara penuh mengambil biji kopi dari Pedawe. Besarnya permintaan membuat dirinya harus mengambil biji kopi dari dua daerah lain.
11: Untuk sementara, sebagian saya ambil di sini biji kopinya, dan sebagian lagi kita datangkan dari Pupuan, terutama di Desa Padangan, itu khusus yang untuk oleh-oleh, namanya kopi madu, dan juga dari Desa Tinggarsari.
10: Menurut Sudiarte, rahasia dari cita rasa dan aroma khas kopi Mola Pedawe, olahannya itu adalah dengan setia pada tradisi yang telah ada selama puluhan tahun.
11: Kalau kopi Mola Pedawe itu, kalau teman-teman yang lain, mungkin teman-teman roasting yang lain, pakai kompor ya. Kalau Mola Pedawe tetap pertahankan dengan kayu bakar.
10: Tak hanya sekedar menggunakan kayu bakar biasa, Sudiarte membeberkan fakta bahwa ia menggunakan kayu kopi dalam proses roasting biji kopi yang dirinya lakukan. Penggunaan kayu kopi tersebut tak pelak membuat rasa kopi yang dihasilkan dari proses roasting itu menjadi semakin terasa kuat. Kombinasi dari proses roasting menggunakan metode kayu bakar serta penggunaan kayu kopi sebagai bahannya membuat rasa kopi yang Sudiarte olah menjadi konsisten dan tak mengalami perubahan. Melalui secangkir kopi yang memiliki cita rasa dan aroma khas tersebut, Sudiarte berharap Pedawe nantinya bisa makin dikenal oleh masyarakat luas serta menjadi salah satu tujuan wisata di Bali, khususnya Bali Utara.
9: Pendengar dan juga pemirsa, kopi Pedawe memang mempunyai cita rasa yang berbeda. Jika Anda ingin mengetahui rasa kopi yang ada di Pedawe ini, ada baiknya Anda untuk berkunjung ke Kubu Hobbit untuk bisa merasakan kopi langsung bersama alam. Dari kawasan Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, saya Suka Sabrata Winangun, RRI Singaraja, melaporkan.
12: Kilas Berita.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan ekonomi kreatif nasional

0: memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 untuk memetakan potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
5: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah limbah serabut kelapa di Samarinda. Disulap menjadi kokopit bernilai ekonomi tinggi, membuka peluang usaha ramah lingkungan sekaligus memasok kebutuhan pertanian hingga kawasan ibu kota Nusantara. Bersama reporter Rudi Mulyadi.
6: Saudara, berjumpa lagi dengan kami program potensi daerah kawasan Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, pupuk kompos atau kokopit adalah pupuk organik alami yang berasal dari sisa sabut kelapa maupun sisa-sisa limbah hewan, berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pupuk kimia buatan yang dapat merusak kualitas tanah dalam jangka panjang. Nah, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya prospek kokopit atau pupuk organik ini, kita mencoba bagaimana mereka yang saat ini menggeluti dunia ini. Dan Ibu siapa nih, Bu?
7: Rini Wati, Bu.
6: Ibu Rini, bagaimana Bu sebenarnya proses dari kegiatan kokopit ini atau kompos ini?
7: Ya, kami sudah bergelut di bidang kokopit ini, pupuk organik ya. Itu sudah 7 tahun, Pak ya?
6: Sudah 7 tahun ya.
7: Ya, jadi di sini kita lebih menonjolkan kokopitnya sama kokopiber.
6: Oh, kokopiber.
7: Ya, yaitu pupuk organik.
6: Salah satunya
7: dari
6: ini, ya.
7: Dari limbah kelapa.
6: Limbah kelapa ya.
7: Ya, ini kalau pupuk kokopit ini dia menyerap air lebih banyak. Kalaupun dia itu yang kering, ya. Itu kita menggunakan press lagi. Jadi segi empat gitu kotak ya, Pak ya. Jadi di sini sudah zat taninnya udah kurang.
6: Bagaimana Bu pasarnya untuk di daerah Samarinda sendiri, Bu? Untuk dua jenis ini.
7: Oke. Okay. Untuk dua jenis ini kita sudah ada di daerah Balikpapan, Bontang, Sangatta.
6: Ya.
7: Terus di bagian Tenggarong.
6: Ya,
7: itu sudah alhamdulillah kita semua mencakup
6: ya
7: semua area. Untuk pasarnya Pak, alhamdulillah kita mungkin sudah mencapai omset tuh 20 juta ke atas. Banyak ya Pak ya yang membutuhkan.
6: Ada ya.
7: Yang daerah untuk IKN pun ada. Oh, alhamdulillah.
6: Iya. Jadi alhamdulillah. Ini untuk menyuplai IKN juga.
7: Boleh.
6: Saudara pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, coconut atau pupuk organik ini ternyata memiliki potensi yang sangat besar. Terus dengarkan dan tonton bagaimana potensi daerah dari Samarinda, Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
5: Dari Kalimantan Timur kita ke Kalimantan Barat untuk melihat musim durian yang telah tiba. Ribuan buah per hari selalu berdatangan. Satu di antaranya adalah buah jenis jemongko dari Balai Karangan yang diburu masyarakat di kota Pontianak. Bersama reporter William Van Heeren.
8: Kota Pontianak kembali dibanjiri buah durian. Bagi pendengar dan pemirsa pecinta buah nomor satu di dunia ini, harus mencoba durian asal Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, yaitu durian jemongko. Pendengar dan pemirsa, berikut ulasannya.
9: Musim panen durian menjadi berkah bagi para pedagang di kota Pontianak. Sejumlah lapak dadakan mulai bermunculan di sepanjang ruas jalan, menawarkan beragam

0: jenis durian lokal yang didatangkan langsung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Di antara banyaknya pilihan, durian jemongko asal Balekarangan menjadi primadona. Buah dengan cita rasa manis legit, tekstur lembut, dan aroma yang khas ini selalu menjadi incaran masyarakat. Salah seorang pegiat durian sekaligus pemilik lapak Bazar Durian Buah BK, Edi Hartono, mengatakan, selama musim durian pihaknya menyiapkan lebih dari 1.000 buah setiap hari.
1: Ya, untuk musim tahun ini diperkirakan kurang lebih 2 bulan. Jadi kenapa agak lama? Karena buah tahun ini agak bertingkat. Jadi yang sudah jatuh, yang masih kurang umur 2 bulan, ya umur 70 hari juga ada. Ada yang bisa baru pecah bunga sekarang, jadi bisa 2 tingkat sudah pecah-pecah. Tapi masih waktu 2 bulan sampai 2 bulan.
0: Tak hanya mengandalkan kualitas buah, lapak durian Buah BK juga memberikan jaminan kepuasan bagi para pembeli. Edi menerapkan garansi tukar baru apabila durian yang dibeli tidak sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga pembeli dapat menikmati durian tanpa rasa khawatir. Sementara itu, harga durian yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 per buahnya, menyesuaikan ukuran dan kualitasnya. Khusus durian premium, penjualan dilakukan dengan sistem per kilogram. Dengan melimpahnya pasokan dan tingginya minat masyarakat, musim durian tahun ini diperkirakan akan terus menggeliat dan menjadi berkah bagi para pedagang maupun pecinta durian di Kalimantan Barat. Pendengar dan pemirsa, selain menggerakkan roda perekonomian, kehadiran berbagai varietas durian khas Kalimantan Barat juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Ilham Panharen, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar segmen video Potensi Daerah edisi 2 Juli.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar Pro 1, Anda kembali bersama kami di 96,3 FM. Selepas tadi kami satukan siaran dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, mengikuti warta berita atau dinamika olahraga yang dilanjutkan pula dengan potensi daerah. Sementara, tanda waktu sudah menunjukkan pukul 13.59 menit waktu Indonesia Timur. Melanjutkan kebersamaan kita di sore ini menemani Anda pencinta hiburan, khususnya lagu-lagu berirama dangdut, kami hadir kembali di segmen Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Lagu-lagu dangdut dari berbagai biduan-biduan wanita tanah air sudah kami persiapkan sore ini untuk menemani saudara. Dan tentu saja kami berharap Anda terhibur.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Pendengar setia program Satu RRI Kaimana yang masih setia di 96,3 FM. Tidak terasa ya, rangkaian hiburan di sore ini, lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan sudah menemani kita bersama, sekaligus membawa kita menuju ke pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur. Saya mengakhiri rangkaian lagu-lagu dangdut di sore ini ya, saudara. Kita pisah dan akan jumpa kembali di hari esok di segmen acara yang sama dan tentu saja di waktu yang sama pula. Selamat sore dan salam pro dangdut. Terima kasih Anda sudah mendengarkan

Masih di Frekuensi 96,3 FM Program 1 RRI Kaimana. Kita sudah berada di pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, kami akan menuju Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.

siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh.

0: in one. Sesuai standar akuntansi pemerintahan. Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan yang perlu segera ditindaklanjuti. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, BPK mencatat beberapa temuan penting, di antaranya ketidaklengkapan bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa, serta sisa dana bantuan pendidikan senilai 4,38 miliar rupiah. Selain itu, laporan penggunaan dana bantuan belanja tidak terduga sebesar 13,8 miliar juga belum disampaikan sesuai ketentuan.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2025, BPK mengungkapkan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendali anggaran dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain realisasi belanja barang dan jasa senilai 2,03 miliar belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang memadai dan sisa dana bantuan pendidikan senilai 2,35 miliar belum dikembalikan ke kas daerah. Penerimaan dana bantuan dari belanja tidak terduga belum menyampaikan laporan penggunaan dana kepada pemerintah daerah senilai 13,08 miliar. Kekurangan volume pekerjaan belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah pada 3 SKPD senilai 3,3 miliar. Di antaranya senilai 906,97 juta telah dikembalikan ke kas daerah dan senilai 2,42 miliar belum ditindaklanjuti.
0: Selain itu, BPK juga menemukan kekurangan volume pekerjaan pada belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah di 3 organisasi perangkat daerah atau OPD dengan nilai mencapai 3,3 miliar rupiah. Meski masih terdapat sejumlah catatan, BPK mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat, sehingga opini WTP dapat kembali diraih. BPK berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang telah ditetapkan guna meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel dan transparan. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saudara, aktivitas positif dinilai menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun berbagai perilaku negatif. Hal itu disampaikan Sobat Bersinar tahun 2025, Lovianti Raubaba, yang mengajak pelajar di Papua Barat memanfaatkan waktu luang melalui kegiatan yang bermanfaat dan membangun karakter. Lovianti mengatakan program Sobat Bersinar memberikan banyak pengalaman berharga, terutama dalam memahami bahaya narkoba, serta membangun keberanian untuk menolak ajakan yang dapat merugikan diri sendiri. Menurutnya, kemampuan berkomunikasi secara asertif menjadi bekal penting agar generasi muda mampu mengatakan tidak terhadap penyalahgunaan narkoba.
2: Pasti saya mengajaknya untuk kegiatan yang positif, contohnya seperti pergi beribadah, melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah yang positif. Apalagi saya ke sekretaris OSIS, saya dengan teman-teman saya ketua OSIS dan jajaran yang lain, kami membuat kegiatan-kegiatan seperti class meet, yaitu di dalamnya tuh berisi kegiatan seperti futsal, lomba e-sport, yaitu lomba games online, dan juga ada class war, yaitu lomba antar kelas tentang pengetahuan sains, sehingga itu membuat teman-teman lebih mengarah ke hal-hal positif dan menjauhi hal-hal negatif gitu.
0: Ia berharap semakin banyak generasi muda Papua Barat yang mengisi waktu dengan kegiatan positif, sehingga mampu meraih prestasi sekaligus menjadi teladan dalam menyampaikan, maksud kami, mengampanyekan hidup sehat dan bebas narkoba. Peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat sinergi Polres Teluk Pintuni bersama pemerintah daerah dan lintas instansi. Laporan reporter Dina Rianti dari Teluk Pintuni.
3: Kepolisian Resor Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mapolres Kampung Inurinci, Distrik Bintuni Timur pada Rabu 1 Juli 2026. Peringatan berlangsung sederhana namun penuh makna dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun serta penyerahan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hari Sutanto memimpin langsung apel tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan seluruh masyarakat yang selama ini terus membangun kolaborasi dengan Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, hubungan harmonis antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan masyarakat harus terus dipertahankan demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
4: Nama pribadi, saya menyampaikan terima kasih pada Bapak Bupati, pemerintah daerah, kemudian para Bapak Pinda, khususnya, kemudian umumnya masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang telah membantu kami, Polri, khususnya Polres Teluk Bintuni yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga Kamtibmas. Tanpa dukungan semua unsur, niscaya itu tidak akan bisa. Atau pesan dari saya untuk Kabupaten Teluk Bintuni, jaga selalu koordinasi, tanpa komunikasi, ibarat orang itu adalah makanan itu hambat. Jadi apapun permasalahan yang ada, harus komunikasi, kolaborasi. Masyarakat dan daerah, aparat keamanan baik Polri maupun TNI.
3: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni, Yohanes Manibi, mengatakan di usia ke-80, Kepolisian Republik Indonesia diharapkan terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta selalu profesional dan humanis melakukan pendekatan kepada masyarakat. Bupati juga mengapresiasi karena Polres terus melakukan koordinasi dalam berbagai hal dengan pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
5: Saya bersama pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, kesehatan masyarakat Teluk Bintuni, mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun. Semoga yang terbaik pada masyarakat terus nyata dan terus menjadi pengabdi dan selalu menjadi sosok Polri yang selalu hadir untuk masyarakat. Selama kepemimpinan Bapak Kapolres, Bapak Hari, kita selalu mendapatkan sentuhan-sentuhan yang humanis, sentuhan yang betul-betul dekat dengan masyarakat, dan Kamtibmas selalu terjaga dengan koordinasi bersama-sama yang terpimpin dari Kabupaten Teluk Bintuni.
3: Momentum Hari Bayangkara ke-80 di Teluk Bintuni menjadi simbol penguatan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, serta pelayanan publik yang semakin baik. Dari Teluk Bintuni, Popo Pradi Daryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni keberanian berkata tidak terhadap hal negatif, mampu mengendalikan emosi, serta membiasakan diri melakukan aktivitas yang positif. Menurutnya, nilai-nilai tersebut akan membentuk karakter anak yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
1: Kemampuan untuk bicara tidak, kemampuan untuk mengatur emosi mereka, mengatur diri mereka, dan kemampuan untuk mengembangkan sesuatu ke hal yang positif. Kalau mereka sudah punya tiga itu, dalam bukan hanya narkoba aja ya, tapi mungkin dalam segala kenakalan remaja atau video porno atau game-game yang tidak bagus tuh, mereka mampu untuk bilang tidak. Mungkin untuk orang tua, kalau anaknya itu masih SD, mungkin dia masih milikmu ya, masih milik keluarga itu. Artinya kamu yang tahu, gitulah, kamu yang orang tua yang tahu bahwa apa sih yang bagus dan tidak yang kuberikan pada anak. Ketika anak-anak kita sudah sampai remaja, itu mungkin kita agak jauh ya, dengan ada sedikit ada jarak, karena mereka lebih akan percaya ke temannya. Maka jangan hanya fokus di anaknya, tapi fokuslah juga di pertemanannya, gitu ya. Jadikanlah sahabatnya itu juga anakmu, gitu. Misalnya kan, jangan sampai jaraknya semakin jauh, gitu. Kalau misalnya sudah anak-anak semakin besar dewasa, jadikanlah dia teman. Ya, artinya bahwa dengan tetap menggenggam anak kita dalam handelan kita, kita akan tahu anak ini kita mengarah ke yang baik kah atau yang jelek kah. Tetapi kita sebagai orang tuanya, kita bisa mendampinginya dalam hal apapun. Karena kan memang kita berharapkan anak-anak kita selalu hal yang baik. Tapi kan namanya perkembangan internet, perkembangan medsos, perkembangan lingkungan ini, kadang anaknya butuh pendampingan agar bisa melewatinya dengan baik-baik saja.
0: Untuk

0: fokus sasaran di tiga tempat, yaitu di Kampung Bakaro, ada di dua titik, yakni di Kampung Bakaro Kompleks Pemanggilan Ikan serta di Kompleks Abasi Saubas dan Pulau Mansina. Penyebaran mahasiswa KKN dari 28 orang tersebut di Kampung Bakaro Pemanggilan Ikan mendapat 10 orang, di Kompleks Abasi Saubas ada 9 orang, dan di Pulau Mansina juga ada 9 orang. Safran, mahasiswa Fakultas Sekolah Vokasi berasal dari jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan selaku Koordinator KKN UGM periode 2 di Manokwari, menjelaskan kepada RRI usai melaksanakan proyeksi awal, yakni perkenalan dan sosialisasi program yang akan dilaksanakan selama kegiatan KKN di ketiga lokasi tersebut, terlebih khusus di Kampung Bakaro. Maksud dan tujuan para mahasiswa akan menjalankan program pengabdian kepada masyarakat selama 2 bulan terhitung dari tanggal 19 Juni sampai tanggal 19 Agustus 2026 mendatang, di mana dari ketiga lokasi penempatan tersebut merupakan kawasan pesisir dengan kekayaan sumber daya alam serta budaya yang khas yang berpotensi untuk dapat dikembangkan agar bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan terhadap masyarakat.
1: Beberapa fokus di wilayah, seperti kalau di sini kita akan lebih melakukan pendekatan dengan anak-anak dan juga kepada pengusaha-pengusaha lokal. Kalau di Mansinam kita akan berfokus pada sektor pariwisatanya, karena kita tahu bahwa Mansinam memiliki banyak potensi wisata yang belum terlalu berkembang. Sedangkan di Abasi itu nanti kita akan melakukan program kerja yang berbasis prepare seperti lampu jalan ataupun revitalisasi-revitalisasi lainnya.

Dalam menjalankan program KKN dan program pengabdian kepada masyarakat, PPM khusus di Kampung Bakarot lebih fokus pada pendekatan kepada anak-anak serta pengusaha-pengusaha lokal, sementara di Masinam lebih difokuskan pada promosi tentang pariwisata, sementara di Abasi pada promosi tentang pariwisata, sementara di Abasi lebih terfokus pada revitalisasi sarana-prasarana lokasi wisata termasuk penataan lampu jalan serta program yang mendukung kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pembinaan ekonomi masyarakat, pertanian dan kehutanan termasuk pengelolaan lingkungan di sekitar

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tidak terasa ya, kita sudah beranjak pada waktu sore hari, sudah pukul 15 atau jam 3 sore, lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk seluruh warga masyarakat Kota Kaimana yang ada di kota sampai pada yang ada di kampung-kampung. Kami harapkan suasana sore yang terpantau cerah sejak tadi pagi, siang sampai saat ini, tentunya bisa dilewati dengan semangat, kebahagiaan, apalagi kalau aktivitas Anda sudah tuntas Anda kerjakan hingga sore ini. Untuk menemani Anda yang sedang menikmati perjalanan dari tempat bekerja menuju ke rumah masing-masing, atau yang sudah sampai rumah kemudian melanjutkan perjalanan, mungkin lagi berkunjung ke kerabat keluarga, atau sekedar menikmati perjalanan sore bareng keluarga, anak-anak dan lain sebagainya, kami akan hadirkan kembali sajian hiburan untuk menemani saudara. Kami harapkan hiburan mendatang memberikan kesan terbaik untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Baik, mendengar setiap program Masa Satu RRI Kaimana tidak terasa ya, kita sudah beranjak pada pukul 16.59 menit dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Selanjutnya sore hari ini kami akan satukan siaran dengan Pro 1 Jakarta mengikuti program acara Beranda Asta Cita Nasional, produksi RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan RRI Nabire pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur.

0: 2 dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lamenfield, Seattle, Washington, Amerika Serikat, Kamis tadi pagi. Penyerang tim nasional Belgia, Romelu Lukaku, menegaskan karakter yang ia dan timnya perlihatkan menjadi pembeda kala mereka menjungkalkan Senegal 3-2. Belgia memang lebih banyak berada di bawah tekanan sejak menit dimulai, bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu. Tapi Belgia mampu mengunci kemenangan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan sesaat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Tidak pernah kak juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kak lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia, saya berbangsa lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
5: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
4: Padahal mau ku mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
1: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
0: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
1: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan, dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
0: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan, kebersamaan,

0: Juran,
1: kerjasama, juga tentang ketuhanan.
2: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
1: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
3: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Itu adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini Konco Dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Di waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh, yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari Konco Dolanan.
1: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
3: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, kan mulai dari kerjasama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya. mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah, itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
1: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
2: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
1: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Astacita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, iya. Dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini. Kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
6: Ya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana. Dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya. Karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak. Kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya, iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya, sawo kecik ya. Sawo kecik bisa.
5: Oh, sawo kecik
6: ya,
5: iya.
6: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih dua orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat.
5: Iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, iya. Benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal dua orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi. Seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya. Dikembalikan lagi untuk tantangan engklek. Dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita. Nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya. Betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gombak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin, bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya, benar. Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya, Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya enggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gobak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya enggak terengah-engah, karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Mm-hmm. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet nih paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, ah jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya, Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, yeah, dan strategi juga ya.
6: Iya, yeah, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: manis, aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya, Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi, Bu, untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini, Mbak. Mm-hmm. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya, Mbak. Karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih, Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya, Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian.
5: Iya.
6: Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu, Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
0: Beranda Astacita.
4: Ya, pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Werfete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan, agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu ya, kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya, kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan, sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa Dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan, sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa. Dan itu adalah rahmat, pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan. Karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, kembali bersama program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana. Setelah tadi kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti beranda Asta Cita Nasional siaran berjaringan produksi RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan RRI Nabire. Baik saudara, kita sudah berada pada pukul 17.52 menit. Kami temani Anda, kaum muslimin muslimat yang siap untuk menunaikan sholat maghrib. Lagu-lagu religi akan hadir untuk menemani perjalanan saudara menuju masjid ataupun musholah untuk beribadah.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan

sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari Allah.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: masih buku prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Esensi dari novel Laskar Pelangi ini adalah perjuangan dan semangat. Novel yang menggambarkan perjuangan anak-anak Belitung dalam meraih pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang minim. Persahabatan yang erat, di mana Laskar Pelangi juga menyoroti persahabatan yang erat antara 10 anak tersebut. Keindahan alam dan budaya Belitung. Andrea Hirata dengan indah menggambarkan keindahan alam Pulau Belitung serta budaya masyarakatnya yang unik. Juga terdapat kritik sosial. Secara tidak langsung, novel ini juga menyampaikan kritik sosial terhadap kondisi pendidikan di Indonesia yang belum merata. Tema penting dalam novel Laskar Pelangi yaitu tentang pendidikan, persahabatan, mimpi dan harapan, dan keindahan alam serta budaya. Laskar Pelangi adalah novel yang sangat inspiratif dan menyentuh hati. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti pendidikan, persahabatan, mimpi, dan semangat perjuangan dalam hidup.
0: Esensi buku prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri, karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Kau petik gitar, nyanyikan lagu. Perlahan usap hatiku. Terucap

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

mengimbangi tendangan dari Aurel Zabal tadi. Dan kaki kirinya masih berhasil diantisipasi oleh Alexander Schlager tadi. Selamatlah gawang Austria. Aksi dari Aurel Zabal yang mencoba menendang, melakukan aksinya di sisi kanan gawang atau pertahanan dari Austria tadi, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol.

0: Kawannya ada Stefan Pochka di sana. Masih menguasai bola Stefan Poch. Mundur bayang oleh Alex Baena. Berikan lagi kepada Nicholas Ward. Kirimkan bola ke tepi penalti namun dihalau lagi oleh barisan. Kuasai lagi kembali bagaimana Kevin Danso tadi coba melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Ke David Alaba nampaknya kapten kesebelasan namun terlalu jauh melambung di atas mister gawang dari Unai Simon. Belum membahayakan gawang Spanyol, upaya dari Austria. Tendangan gawang saja dilakukan pendek tadi. Laporte kepada Unai Simon memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk lebih maju ke depan. Unai Simon menggiring perlahan dari luar kotak penalti. Masih dengan tenang penjaga gawang dari Spanyol ini. Persia akan diberikan sodorkan ke kanan nampaknya kepada Kubasi. Kubasi berputar lagi kembali kepada Unai Simon. Ada Laporte di sana. Balikan lagi kepada Kukurea di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring cepat Kukurea. Masih Kukurea melewati garis tengah. Kukurea sodorkan kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Masih Alex Baena mencoba lagi mencari kawannya. Mencoba kirimkan anggrekan ke sektor sebelah kanan. Ada Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Mencoba lewati satu dua pemain dipotong lagi oleh Alaba tadi. Bagaimana upaya pergerakan Lamine Yamal dari kotak penalti. Jadi perebutan di sana mencoba dikuasai oleh pemain dari Austria. Bagaimana Marcel namun dipatahkan lagi oleh Kubarsi. Dorongan saya tenang kepada Rodrigo. Mencoba dikejar kini oleh Kukurea di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol mundur sedikit ke belakang kepada Rodrigo. Rodrigo melewati garis tengah sodorkan kepada Alex Baena. Masuk dari kanan lagi pertahanan dari Australia. Ada Oyarzabal kirim ke tengah, ada Dani Olmo tadi maksudnya namun kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana upaya dari Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Austria. Kembali lagi, kembali dikuasai. Ada Pedri. Pedri menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Kukurea di sebelah kanan. Rintang bola ke tengah. Pergerakan yang tidak diduga tadi nampaknya. Umpan dari Alex Baena berhasil ditendang oleh Oyarzabal. Tendangan menyusur tanah yang tidak membuat, yang membuat tadi bagaimana penjaga gawang Alex Schlager tidak berkutik. Sehingga bola menerobos saja gawang dari Austria merubah kedudukan menjadi 1-0 nih Bung Taufani.
1: Ya, dengan dominasi Spanyol yang terus menyerang dari sisi kiri, kanan, tengah, memutar bola. Memang hanya tinggal menunggu waktu di mana kelengahan terjadi dan benar saja kiper dan para back dari Austria seolah-olah terkejut dengan umpan Kukurea yang begitu cepat mendorong bola ke arah Oyarzabal yang sudah ada di mulut gawang, tinggal melepaskan bola. Ada keterlambatan terlihat di sana Alaba yang tidak siap, meskipun sudah menjatuhkan badannya namun tidak bisa menghentikan laju bola. Begitupun sang penjaga gawang yang sejatinya sudah tampil baik. Tiga penyelamatan dilakukan namun kali ini dia seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan Spanyol.
0: Iya, terpaku aja tadi melihat bola dari yang melewatin aja gitu. Mungkin kayaknya dia terhipnotis sih kayaknya. Ya, lagi serangan lagi mencoba bangun dari Austria kini. Coba bangkit setelah tertinggal 0-1, angkat ke depan mencari Marcel. Mixer tadi namun tidak mampu dikuasai oleh Marcel di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Belum membahayakan hingga menit ke 37 babak yang pertama ini. Kita nantikan. Tendangan gawang saja bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Mencoba menggiring Lamine Yamal melewati satu pemain. Masih Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal. Berputar lagi Lamine Yamal, maka tendangan. Tepat dipelukan Alexander Schlager. Lamine Yamal nampaknya begitu bernafsu untuk melakukan tembakan ke gawang dari Austria. Namun sepakannya masih tepat dipelukan Alexander Schlager yang mampu menangkap sekulit kuda dengan baik. Upaya lagi di Austria di sektor sebelah kiri lini serangnya, angkat ke depan David Alaba namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodrigo, Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Laporte di lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan dari Pedro Porro. Lagi ada Kubarsi mundur ke belakang, ada juga Rodri kini, masih ada Kukurea di sektor sebelah kiri. Mundur ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte menguasai bola. Sodorkan kepada Kubarsi. Pemain-pemain dari Spanyol dibuat dekat lingkaran tengah. Kubarsi, Rodrigo menata ke depan. Ada Pedri di sisi kanan lagi. Pedro

0: Toro. Alirkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba mendekati, sodokan bola ke depan. Ada Orion Zabal. Orion Zabal melakukan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana pemain dari Austria, upaya dari Orion Zabal kembali mencoba. Austria melakukan serangan, kembali patah di tengah jalan. Ada Rodrigo, sodorkan saya mundur ke belakang kepada Laporte. Gagal lagi serangan dari Austria. Korea saja dengan tenang menguasai bola. Ada Rodrigo, sodorkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo berputar dia ke sisi kanan, ada Kubarsi. Kubarsi lagi, kirimkan lagi pada Pedri. Pedri mencoba menggiring cepat ke sisi kanan. Ini serang dari Spanyol. Lamin Yama, bayangi pemain dari Austria di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih Lamin Yama dengan tenang menguasai bola. Masih Lamin umpan 1-2 tadi masuknya dengan Pedro Porro. Namun kembali jadi perebutan, berhasil dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol di sisi kiri, maksud kami Austria di sisi kiri pertahanannya, hingga memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini.
1: Ya, Bregar, menit 40 sudah masuk di pertandingan dini hari kali ini. Tadi lemparnya dalam sudah dilakukan oleh pemain Austria. Kali ini masih mencoba melakukan serangan pemain-pemain Austria, namun bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Bagaimana pemain nomor 14 Laporte, pendek saja dia kali ini kepada Rodri tadi, namun berhasil dikuasai, hampir terlepas dari Porro, namun kembali pemain-pemain dari Spanyol masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Austria kali ini. Bagaimana Kukureya kali ini mengirimkan umpan pendek kepada Orion Zabal di sana, namun masih dapat diantisipasi oleh Danso, Kevin Danso di sana, pemain nomor punggung 3, pemain bertahan dari Austria yang bermain untuk Tottenham Hotspur ini, melakukan tugasnya dengan baik, memotong umpan untuk diberikan pada pemain Spanyol yang berada di dalam kotak penalti, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Austria. Setidaknya ada 5 pemain Spanyol ada di dalam kotak penalti Austria. Hal ini sudah dilakukan oleh Alex Baena tadi, namun berhasil diantisipasi oleh pemain-pemain Austria. Kali ini coba untuk melakukan serangan cepat, kali ini yang dituju adalah Gregoris di sana, namun masih berhasil dikatasi oleh pemain-pemain dari Spanyol sehingga gagal kembali serangan dari Austria. Jaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada kapten kesebelasan Spanyol kali ini, Rodri. Kembali Rodri bekerjasama dengan Pedri, kembali kepada Rodri kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, melebar ke sisi kiri dia, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun ternyata tidak ada kawannya. Masih pemain Austria kali ini coba untuk membangun serangan melalui David Alaba, bergeser ke kanan dia Kevin Danso, kembali kepada penjaga gawang Austria, bergeser lagi ke kiri, ada David Alaba di sana. Masih David Alaba mencari rekannya, umpan jauh ke teban yang dituju tadi adalah Warner. Kali ini Warner berhasil dicuri oleh Sabitzer di sana. Sabitzer membawa bola dari Austria, bergeser dia ke kiri kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti di sana, ada pemain Austria, namun sayang sekali Porsche tidak berhasil menjaga kontrolnya terhadap bola sehingga berhasil dicuri. Pemain Spanyol kali ini kembali mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Spanyol di sisi kanan, masih kami dari sisi kiri, Kukureya ke belakang dia, Laporte kembali kepada Kubarsi di sana, pendek saja. Bagaimana pemain-pemain Spanyol ini mencoba untuk mengatur tempo di sana. Alex Baena ke belakang, Laporte masih di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, mendekati garis tengah, berhasil dicuri oleh pemain Austria kali ini. Warner membawa bola dari sisi lingkaran tengah, masih Warner membawa bola, coba melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 24 Warner, maksud kami Slager, dikawal ketat oleh 3 pemain Spanyol tadi, tidak berhasil melepaskan diri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kembali. Pau Kubarsi pendek pada Dani Olmo, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Dani Olmo, pemain yang mengecat rambutnya dengan berwarna pirang ini, bergeser ke kiri. Bagaimana Kukureya kembali ke belakang, Laporte di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek kepada Rodri, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun terjadi benturan dengan Sabitzer, terjatuh Oyarzabal di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan dari Austria. Lamine Yamal membawa bola, masih mendekati garis penalti, ke belakang dia kali ini Pedro Porro. Lalu dalam kotak penalti Pedro Porro yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil dibuang oleh pemain Austria. Jatuh kali bola kali ini di kaki Kukureya. Kerjasama dia dengan Alex Baena di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Rodri kali ini, masih di sektor kanan pertahanan Austria. Coba mengurung pemain-pemain Austria kali ini, pemain Spanyol. Rodri terlepas bola dari Rodri. Pemain Austria kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Schleicher di sana bergeser kepada Sabitzer. Umpan langsung Sabitzer ke Schmidt yang ada di sektor kanan. Umpan ke tengah kali ini, namun tidak berhasil menemui rekannya di sana. Masih ada pemain Austria mencoba untuk membangun serangan sana. Di dalam kotak penalti terjadi kemulut, masih dikuasai pemain-pemain Spanyol. Namun terjadi offside. Wasit yang memimpin pertandingan meniupkan peluitnya, Nyberg ini. Tanda satu pemain Austria tadi telah terperangkap jebakan offside. Namun kali ini masih dikuasai oleh pemain Austria. Bola tadi berhasil dicuri dari pemain Spanyol. Bagaimana kali ini dari sektor tengah pertahanan dari Spanyol, terjatuh tadi pemain Austria. Bergeser sebelah kiri kali ini ada pemain nomor punggung 20 di sana, sudah masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dibayangi oleh dua pemain Spanyol, tidak berhasil tembus. Masih pemain-pemain Spanyol menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Oyarzabal kepada Dani Olmo. Dani Olmo melewati 2-3 pemain dari Austria tadi, kerjasama dia. Kali ini melebar ke sektor kiri, ada Alex Baena di sana. Berlari Alex Baena membawa bola, menggiring bola kali ini mendekati garis pertahanan dari Austria. Masih Alex Baena bekerja sama dengan Dani Olmo. Terjatuh Alex Baena tadi di dekat lingkaran atau di dekat kotak penalti Austria di sisi kanan. Gagal sementara ini serangan dari Spanyol setelah tadi Dani Olmo memberikan umpan kepada Alex Baena, namun Alex Baena terjatuh ketika menerima pengawalan dari salah satu pemain dari Austria di sektor sebelah kanan gawang dari Austria. Masih menunggu kita apa keputusan wasit, apakah tendangan bebas atau seperti apa. Ya, tendangan bebas ternyata untuk Spanyol kali ini di dekat kotak penalti dari Austria. Bagaimana kali ini jaga gawang Austria coba untuk mengatur teman-temannya. Alexander Schleicher ini minta dua rekannya, pemain nomor punggung 24 Paul Warner dan juga Marcel Sabitzer, untuk melakukan menutup ruang tembak dari pemain-pemain Spanyol yang mencoba untuk melakukan tendangan bebas. Di sana ada Alex Baena serta Dani Olmo. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Nah, Alex Baena langsung saja, hampir Alex Baena menyentuh tiang sebelah kanan tadi. Datang lagi tadi, bagaimana Lamine Yamal. Masih ada serangan-serangan dari Spanyol kali ini, namun tidak berhasil. Patah kali ini dari pemain Austria di sana. Paran ke dalam. Bagaimana tadi Lamine Yamal gagal memanfaatkan peluang. Tendangan bebas dari Alex Baena berhasil ditepis tadi atau mengenai tiang. Alexander Schleicher, bola kemelut tadi tidak berhasil dimanfaatkan oleh Yamal karena berhasil ditahan oleh Schleicher. Gagal lagi upaya dari Spanyol untuk menambah keunggulan. Namun kali ini mereka mencoba, masih dari sektor kiri pertahanan Spanyol, geser ke kanan. Kubarsi melebar kali ini, Pedro Porro bekerja sama dengan Lamine Yamal. Terjatuh Lamine Yamal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria kali ini. Berganti pemain-pemain Austria, David Alaba di sana, pendek dia kali ini pemain-pemain Austria. Ada Schneider di sana, terjatuh satu pemain Austria. Sabitzer kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Gregoric di sana, namun sayang sekali tidak berhasil. Gregoric menguasai bola dengan baik. Sementara itu satu pemain Spanyol, Kubarsi nampaknya masih tergeletak di lapangan. Tadi sempat mengalami benturan dengan salah seorang pemain dari Austria. Jika kami tidak salah lihat tadi Sabitzer ya, kalau tidak salah tadi mengalami benturan dengan Kubarsi sehingga harus menerima perawatan medis sepertinya Kubarsi. Sementara itu juga tadi bagaimana Lamine Yamal sempat mencoba untuk mencatatkan namanya dalam papan skor, namun tidak berhasil karena digagalkan oleh kiper dari Austria. Detik-detik terakhir pertandingan di babak pertama kali ini sudah masuk 4 menit tadi perpanjangan diberikan waktu oleh wasit yang memimpin pertandingan di kesempatan pagi kali ini, Glenn Nyberg. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Ya, sepertinya free ball. Setelah tadi terjadi insiden antara Pau Kubarsi dengan satu pemain dari Austria di sana. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Rodri di sana. Nah, bersama dengan itu, wasit Ivan Ruiz tanda berakhirnya babak pertama. Skor sementara 1-0 untuk unggulan Spanyol melalui gol yang dicetak oleh Oyarzabal, Mikel Oyarzabal tadi. Sementara itu kita akan ikuti ulasan pertandingan di babak pertama kali ini bersama Hadani Sabil dan juga Bung Taufani. Silakan Sabil.
2: Iya, terima kasih Tomo dan Indra atas laporan pandangan mata di babak pertama. Sangat seru sekali, Bung Taufani, benar sekali Spanyol mendominasi jalannya pertandingan. Berhasil mencetak satu gol, tapi dia nggak main hati-hati nih. Langsung serang sejak menit awal, bertubi-tubi. Anda melihatnya seperti apa catatan agresivitas Spanyol di babak pertama tadi?
3: Ya, Spanyol tentu ingin segera mengamankan keunggulan, sehingga dia langsung bermain agresif. Sebenarnya jika menarik di awal pertandingan, Austria malah yang lebih dulu mengambil inisiatif serangan. Mereka mencoba memberikan tekanan dengan maksud memberi kejutan di awal jalannya babak pertama. Namun Spanyol menunjukkan kelasnya, dia bisa dengan tenang menghadapi tekanan tersebut, melakukan regroup, akhirnya bisa segera mengambil kendali penguasaan bola dan mulai memainkan pola permainan yang seperti biasa ditunjukkannya, terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki ke kaki, mencari ruang, menciptakan ancaman, hingga akhirnya berhasil menciptakan gol melalui Mikel Oyarzabal.
2: Iya, ini tembakannya bahkan mencapai 10 ya. Catatan Anda berapa tembakan ke gawang dan juga tembakan secara keseluruhan Spanyol nih, Bung?
3: Iya, dari catatan bahkan ada 11 tembakan.
2: Oh, 11 ya.
3: Percobaan dilakukan oleh Spanyol, hanya 6 diantaranya yang mengarah ke gawang, dan 1 diantaranya menjadi gol karena kita tahu kiper Schlager yang mengawal gawang Austria juga tampil cukup baik. Iya. Pas dari reaksinya yang hanya berdiri diam jadi gol. Ada tercatat melakukan 5 penyelamatan dalam membendung serangan Spanyol, yang salah satunya bahkan tadi menggunakan perutnya menahan bola hasil sepakan Lamine Yamal yang cukup keras.
2: Iya, tapi saya pikir gol tadi memang sudah sulit sekali untuk dijangkau ya, sehingga memilih pasrah seperti hanya melihat jalannya bola ke jaring gawang. Dan kalau Anda melihat, apa yang membuat Spanyol begitu berani untuk tampil agresif dan sepertinya ingin unggul banyak di pertandingan ini, Bung Taufani?
3: Ya, kita tahu Spanyol memang mempunyai kualitas individu yang sangat baik. Iya. Seperti tadi diperlihatkan Lamine Yamal, setidaknya 4-5 kali bisa melewati satu pemain dari Austria. Belum lagi ada Kukurea yang begitu aktif, membantu serangan, overlap, naik ke atas, bekerja sama dengan Baena, yang saya lihat sisi kiri serangan begitu mendominasi. Dan akhirnya ketika tempo ditingkatkan, umpan-umpan menjadi lebih cepat, dari situ pula mendapatkan celah. Barisan pertahanan Austria seolah terkejut dengan perpindahan bola yang cukup cepat, hingga akhirnya diselesaikan dengan Oyarzabal dengan cukup klinis.
2: Ya, permainan Spanyol pagi ini sangat cair. Bagaimana positioning mereka juga semakin baik, dan mereka juga semakin apa ya, semakin mampu untuk membuat peluang-peluang berbahaya. Anda melihat ini apakah memang tren yang meningkat dari Spanyol, atau sebetulnya ya mereka memang levelnya di situ, bukan suatu kejutan mereka bermain seperti malam ini, Bung?
3: Ya, Spanyol sebenarnya dari awal starting line up yang diturunkan sudah jelas niatnya adalah mencari gol. Karena starting yang diturunkan 11 pemain sama persis ketika mereka pesta 4 gol menghadapi Arab Saudi. Ditambah lagi lawannya adalah Austria, kita tahu sama-sama berasal dari Eropa yang tentunya sudah saling mengenal dalam tanda kutip pola permainan. Jadi Spanyol tentu tidak ingin lama berkata-kata, langsung tancap gas untuk bisa menciptakan gol.
4: Dengan sudah berhasil unggul 1-0, apakah Anda melihat Spanyol akan tetap agresif di babak kedua atau lebih memilih untuk mempertahankan keunggulan dengan bermain lebih bertahan?
3: Ya, saya rasa keunggulan 1 gol tentu belum aman, terlepas dari kuatnya pertahanan Spanyol sejauh ini yang sama sekali belum merasakan kebobolan sepanjang bergulirnya Piala Dunia 2026. Namun memimpin dengan 1 gol tentu masih sangat riskan. Jadi saya rasa mereka bisa terus mempertahankan apa yang ada, menjaga penguasaan bola dengan sangat baik, mencoba mencari ruang, dan bukan tidak mungkin menambah gol-gol di babak kedua nanti.
4: Ya, Anda melihat kalau dari performa di babak pertama tadi para pemain Spanyol, yang mana yang menurut Anda perlu diberikan kredit karena performanya begitu baik, Bung?
3: Ya, tentu saja yang pertama ada Mikel Oyarzabal selaku pencipta satu-satunya gol di babak pertama. Namun selain itu kita patut mengapresiasi ada Marco Correa yang begitu aktif membantu serangan. Namun ketika bertahan dia juga tetap bisa menjaga posisinya, dan gol yang diciptakan oleh Oyarzabal pun merupakan assist dari Correa. Selain itu ada Baena juga yang bekerja sama dengan baik dengan Correa. Tentu juga kita tidak bisa melupakan peran dari Lamine Yamal yang seringkali merepotkan barisan pertahanan Austria dengan skill individunya.
4: Bagaimana dengan kubu Austria? Apa yang terjadi pada pagi ini? Mereka seperti tidak mampu untuk melakukan serangan balik. Hanya di awal-awal tadi Anda mengatakan di awal mereka mencoba menggebrak lebih dahulu, namun kemudian mereka seperti seolah-olah dikurung ya di area pertahanan mereka sendiri. Apa yang membuat mereka ini seperti kewalahan pagi hari ini, Bu?
3: Ya, Austria sebenarnya apa yang ditunjukkan di awal babak pertama sudah cukup baik. Ralf Rangnick meracik strategi di mana para pemain mencoba melakukan tekanan di awal, lalu ketika Spanyol sudah mulai bisa menjaga tempo, menguasai penguasaan bola, Austria sebenarnya sudah cukup bagus bagaimana dia melihat waktu yang tepat, saat di mana saat mereka menunggu atau di mana saatnya melakukan tekanan. Saya rasa sudah cukup baik. Namun ketika setelah ada Ederson Beek, Spanyol melakukan sedikit perubahan. Mereka mencoba menaikkan tempo, pergerakan bola dipercepat, dan itu yang saya rasa menyulitkan Austria dalam membendung serangan Spanyol.
4: Ya, Anda melihat lini belakang Austria pagi ini memang kecolongan karena Spanyolnya begitu baik dalam melancarkan serangan, atau mereka memang Anda melihatnya ada sesuatu yang kurang dari performa para pemain belakang Austria?
3: Ya, sebenarnya tidak bisa menjelekkan barisan pertahanan Austria karena tentu tidak mudah menghadapi lawan yang bergerak begitu mobile. Pemain, 1-2 pemain saling berganti posisi, bahkan ada pemain yang sejatinya merupakan gelandang bertahan sesekali masuk hingga ke kotak penalti. Tentu fokus tinggi diperlukan, sementara dari pemain Austria kita tahu usianya juga sudah tidak muda lagi. Alaba 33 tahun, harus saya rasa cukup kerepotan menghadapi serangan Spanyol yang datang silih berganti dari kiri kanan. Begitupun Danso yang menjadi tandem di jantung pertahanan akhirnya pun kecolongan karena dia di gol yang terjadi ada keterlambatan dari Danso dalam menutup ruang Oyarzabal.
4: Apa yang harus dilakukan Austria untuk bisa comeback di babak kedua nanti, Bung?
3: Saya rasa Austria harus bisa lebih fokus dalam menjaga daerahnya. Selain itu, mereka juga lebih klinis dalam memanfaatkan serangan balik karena sejatinya Austria memiliki beberapa kesempatan dalam serangan balik. Tekanan yang dilakukan juga sempat membuat pemain lawan merasa kesulitan. Bahkan saya mencatat Rodri melakukan satu kesalahan yang tadi cukup fatal karena menjadi ancaman berarti, namun gagal dimaksimalkan. Dan saya rasa itu yang harus menjadi evaluasi, di mana di babak kedua nanti Austria yang tentu tidak memiliki banyak peluang harus bisa memaksimalkan kesempatan yang ada.
4: Oke, okay. Baik, kita nantikan nanti jalannya babak kedua tentunya akan lebih seru lagi. Bung Taufani, kita rehat sejenak ya. Nanti kita menjelang kick-off babak kedua. Terlebih dahulu Warta Berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025 hingga 2030 Suhardi Manambi. Laporan ini disampaikan Khairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
2: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
3: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Minta doa saya ya.
4: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
1: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan mendengar nampaknya para pemain dari kedua kesebelasan telah siap untuk menjalani kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Pergantian pemain dari kubu Austria di babak yang kedua ini adalah Florian Grillitz dan juga Chukwue Meka.
2: Hati-hati.
1: Sudah masuk di babak kedua ini. Kita nantikan bagaimana Austria sudah dilakukan ke kick off babak yang kedua. Mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang dari Alexander Schlager, langsung jauh ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Mundur ke belakang pada Unai Simon yang keluar dari sarangnya. Unai Simon berdiri tepat di luar kotak penalti dari Spanyol. Unai Simon dibayangi tadi oleh bagaimana Marcel, sodorkan ke sisi kanan, coba melewati bagaimana satu dua pemain. Ada Rodrigo kini menguasai bola, mundur kembali kepada Unai Simon, sodokan sisi kanan. Ada Subarsi, kembalikan lagi pada Unai Simon. Unai Simon masih tenang, sodorkan lagi. Ada Laporte juga, mundur kembali, angkat kepada Kukurea di sekitar sebelah kiri, coba menggiring Kukurea, sodorkan kepada sekitar sebelah kiri bagaimana nomor punggung dari 15 dari Spanyol Sebaina tadi, namun bola bergulir ke luar lapangan. Kita nantikan, nampaknya terjadi sebuah pelanggaran. Rebutan, kita nantikan. Wasit memimpin jalannya pertandingan. Glenn dari Swedia ini memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu ofisial dari timnas Spanyol. Ya, ke Korea, menguasai bola. Tengah kiri, ya, nampak tenang bebas bagi Spanyol. Kita sangkutkan ada Laporte, sodorkan saja kepada Kubarsi, masih memainkan bola kepada Rodrigo, alihkan ke sisi kanan kepada Pedro Porro, kepada Dani Olmo kini, lebar ke sisi kanan umpan 1-2, masih lagi Pedro Porro atau melebar ke bagaimana juga Lamine Yamal mundur ke belakang. Lagi Kubarsi, ada Rodrigo mencari Korea di sektor sebelah kiri, alirkan kepada Alex Baena, tengah kembali, mundur ke belakang, memainkan umpan 1-2, mencoba membongkar pertahanan dari Austria. Ada Pedri juga di sana, masih Pedri mencoba menggiring ke tengah. Pedri alirkan ke depan tadi, namun kembali dipotong tadi oleh main dari Austria. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar oleh Pedro Porro. Bola masih berada di depan garis. Pedro Porro terjatuh, pelanggaran nampaknya. Terjatuh Pedro Porro tadi berbenturan dengan pemain dari Austria di sisi kiri pertahanan dari Austria. Ada Konrad Leimer nampaknya di sisi kiri. Tendangan bebas kini diperoleh oleh timnas Spanyol. Sisi kiri pertahanan dari Austria kita nantikan adalah Lamine Yamal dan juga Alex Baena. Menatap Skulik Bondar, siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini. Jumlah pemain Spanyol lainnya juga sudah berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kita nantikan. Pendek saja nampak diberikan kepada Lamine Yamal. Berputar-putar Lamine Yamal, mencoba melatih dua pemain. Lamine Yamal berhasil ke sebelah kiri pertahanan dari Austria. Dapat dibaca tadi pergerakannya. Pelanggaran tadi, perebutan bola tadi Lamine Yamal dan juga pemain dari Austria Marcel Sabitzer. Sebuah tendangan bebas kini bagi Austria sudah dilakukan dengan cepat tadi di sektor sebelah kiri. Oh, dapat direbut lagi Oyarzabal, kini menguasai bola dari Spanyol. Oyarzabal langsung kembangan, namun tepat kembali dipelukan oleh Alexander Schlager. Tembakan dari Oyarzabal dengan kaki kirinya, namun masih bisa dibaca dengan baik dan diamankan. Belum kembali berbuah gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan. Schlager, Alexander Schlager mencoba menguasai bola kini depan daerah kotak penalti dari Austria. Alaba sodorkan langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas di sana. Dihalau saja oleh Kubarsi, mencoba dikejar oleh Kukurea. Masih Kukurea menguasai bola, angkat ke depan Kukurea, dipatah lagi di tengah jalan. Jadi perebutan di sana, ada Pedri, Kubarsi, pendek saja langsung kepada Unai Simon, menguasai bola. Dorkan kepada Laporte, ada Rodrigo, kembalikan lagi kepada Laporte, Unai Simon menjaga gawang dari Spanyol, angkat ke depan Rodrigo, coba mencari kawannya, kini ada Kukorea mencoba menggiring, Kukorea ke depan, kerja sama dengan Dani Olmo, masih Dani Olmo, kirim kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Austria dicocor saja oleh Stefan Poch tadi, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Di sisi kanan pertahanan dari Austria, bola dihadapi oleh Kukorea. Marco Korea, siapa yang berikan, ada Dani Olmo di sana. Dani Olmo mencoba mengujur bola, namun datang lagi pemain dari Austria tadi mengganggu bagaimana upaya penguasaan bola dari pemain Spanyol. Menghasilkan kembali dalam penjuru nampaknya. Kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Menit ke-50 babak yang kedua ini, Alex Baena kembali akan melakukan eksekusi tendangan penjuru. Ambil ancang-ancang Alex Baena. Lima pemain Spanyol berada dari kotak penalti, termasuk juga Guana, Enric Laporte. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi bagaimana Oyarzabal, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Schlager. Tendangan gawang saja bagi Austria, belum membahayakan gawang dari Austria. Pendek saja tadi bagaimana Alaba, David Alaba suruh pada Schlager, mundur lagi Alex Schlager, Alexander Schlager, ada juga Dan So, ada pos di sana, mencoba sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, mencoba lagi Austria, dibenturkan lagi mana Rodrigo tadi, Spanyol dapat merebut bola, kebaikan kembali Dani Olmo, berbahaya, serangan dari Spanyol, Dani Olmo, menguasai bola, terjatuh, bukan pelanggaran, saudara-saudara, pergerakan dari Dani Olmo tadi mendapat tekanan dari pemain Austria, Austria kini menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya, mundur ke belakang, namun salah umpannya, datang lagi berbahaya, bagaimana Lamine Yamal, Lamine Yamal, dari ketemu ketemu dari Olmo, ada lagi Rodrigo, mencoba lakukan tendangan, berputar-putar dia, mencuri kejar lagi oleh Oyarzabal, namun kembali dapat dipatahkan lagi pemain Austria, kembali lagi penguasaan bola dikuasai oleh Spanyol. Alex Baena di sisi kanan dari pertahanan dari Austria. Alex Baena, masih Alex Baena dari kotaknya, berputar dia. Melakukan umpan lagi mundur ke belakang kepada Kukorea, kerjasama dia dengan Pedri. Mencoba mengatur tempo kini, Alex Baena di sektor sebelah kanan. Alex Baena ke tengah lagi. Ada Kukorea dan juga Rodrigo, mundur ke belakang, ada Laporte juga. Umpan 1-2, Laporte menguasai bola, sodokan ke tengah dia. Berikan lagi kepada Kukorea yang berada di depan. Kukorea, masih Kukorea. Hadirkan lagi masuk ke bola Alex Baena, namun lebih dekat kepada Danso tadi. Dibayangin tadi bagaimana juga Alex Baena, bola bergulir ke lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Kukorea sodokan lagi pada Pedri di sana. Menatap ke depan Pedri, mundur ke belakang pada Rodrigo. Ada Laporte, alihkan lagi kepada Kukorea di sektor sebelah kiri. Dicocor saja tadi oleh Stefan Poch. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Spanyol. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, bola dikuasai atau dipegang oleh Kukorea. Diberikan kepada Pedri di sana, mencoba ke tengah, dia mundur ke belakang. Ada lagi pemain dari Spanyol, ada Kubarsi, berikan pada Rodrigo. Masih Rodrigo, lakukan tendangan. Menyamping saja. Tendangan dari Rodrigo yang menyusur tanah, namun masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Austria. Belum membahayakan atau membuah peluang menjadi gol bagi Spanyol. Tendangan dari Rodrigo tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol, namun berbuah tendangan penjuru kini. Alex Baena menguasai bola. Lima pemain Spanyol berada di kotak penalti, sudah lakukan Alex Baena, dihalau saja kembali oleh barisan pertahanan dari Austria. Ada lagi bagaimana Lamine Yamal menguasai bola, berputar, oh tampaknya kebingungan bola pun berada di mana tadi Lamine Yamal. Mundur ke belakang ini penguasaan bola, apalagi Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol, keluar jauh dari sarangnya. Ada Rodrigo juga, berputar-putar di tetelingkan tengah, berikan kepada Laporte, sodorkan bola ke depan, mencari Lamine Yamal, masih Lamine Yamal mencoba terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dikuasai, namun Dani Olmo juga mencoba menekan di sana, pemain dari nomor punggung 17 nampaknya dari Austria tadi, Chumeka, sodorkan lagi ke depan, namun terjadi pelanggaran oleh Stefan Poch terhadap pemain dari Spanyol. tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Stefan Kos terhadap Alex Baena menghasilkan tendangan bebas kini bagi La Furia Roja. Masih kedudukan 1-0 untuk keunggulan Spanyol di babak yang kedua ini. Kita nantikan sejumlah legenda sepak bola juga menyaksikan pertandingan malam hari ini, termasuk juga Rio Ferdinand, pemain dari timnas Inggris, legenda, salah satu pemain legenda dari timnas Inggris. Laporte kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, coba kepada Rodrigo, mundur kembali kepada Laporte, amankan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon masih tenang, menguasai bola, sodorkan lagi kepada Rodrigo, alirkan kepada Kubarsi, mundur sedikit ke belakang, ada Laporte juga, coba membantu lagi serangan Alex Baena, umpan 1-2, namun terjadi perebutan di sana, coba dikuasai lagi, ada Rodrigo, ada Kukurea, masih ada Spanyol menguasai bola. Laporte menatap ke depan, sepakan yang memberikan, coba melewati garis tengah, Laporte sodorkan lagi ke depan, ada Pedri di sana, mencoba menggiring bola, Pedri, masih Pedri, alirkan kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Ke tengah lagi ada menemui Kukurea, masih Kukurea, mundur ke belakang pada Rodrigo, alirkan, cari Lamine Yama di sisi kanan, pendek kepada Pedro Porro, umpan 1-2, Pedro Porro sisi sebelah kiri pertahanan dari Austria. Oh, namun umpannya tadi membentur tidak sempurna pemain dari Austria, upaya dari Pedro Porro, terjadi perebutan lagi, disodorkan bola, apapunnya Marcel Bisser mencoba mengirim bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya sudut Spanyol. Oh, namun umpan yang tidak menemui rekannya tadi, bagaimana Michael Gregorits, lebih dekat kepada Unai Simon. Pedri kini menguasai bola dari Spanyol, dekat tinggalan tengah, alirkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, sodorkan lagi pada Lamine Yama di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Masih bagaimana Lamine Yama dibayangi ketat oleh dua pemain dari Austria, mundur ke belakang, ada Pedro Porro, alirkan pendek kepada Rodrigo, ada Laporte yang coba membantu serangan, masih Laporte, lahan memasuki pertahanan dari Austria, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Alex Baena, menatap ke depan Alex Baena, mencoba ke tengah dia, Oda Zabal, umpan 1-2, kembali Alex Baena lagi, masih pemain-pemain Spanyol, adikan lagi mencoba tendang tadi, namun membentur pemain dari Austria, kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Penguasaan bolanya masih begitu besar pemain Spanyol ini, lebih mendominasi di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan Pedri, sodorkan saja pada Laporte, masih Laporte, menguasai bola, masih lagi Pedri, masih Pedri, kebalikan lagi, lagi Alex Baena, melebar ke satu sebelah kiri Kukurea, kembalikan lagi kepada Pedri, belum melakukan tusukan di berbahaya, ada Pedro Porro, ada Lamine Yamal kini di sekitar sebelah kiri, Lamine Yamal lepas tendangan, namun membentur ataukah juga tidak menyamping tadi, bagaimana upaya dari Lamine Yamal melakukan tendangan di sisi kiri pertahanan dari Austria. Masuki menit ke 58 babak yang kedua ini, kita masih 1-0 untuk keunggulan tim nasional Spanyol, La Furia Roja.
2: Ya, tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh timnas dari Austria, di mana tadi serangan dari Lamine Yamal ini sempat menyentuh kakinya lagi, balik. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan, kali ini umpan langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Gregorits di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini di sektor belakang pemain Spanyol, Unai Simon langsung umpan ke tengah, kali ini yang dituju adalah Rodri tadi, namun berhasil diatasi oleh David Alaba. Kali ini Sabitzer mencoba untuk mengejar, namun lebih dekat dengan posisi offside ternyata pemain dari Austria. Sementara itu terjadi pergantian pemain dari Austria, pemain nomor punggung 18 dari Austria, yaitu Schmidt, Romano Schmidt, ya, digantikan oleh pemain nomor punggung 5-7 ternyata, yaitu dari Austria, bagaimana sudah masuk Arnautovic, Marco Arnautovic, pemain masuk menggantikan Romano Schmidt di babak kedua kali ini, dan juga ada Kalajdzic yang juga masuk menggantikan pemain dari salah satu pemain dari Austria. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana tadi Poku Barsi mengirimkan bola ke tengah yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil diamankan oleh para pemain-pemain dari Austria. Kali ini berada di sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini pemain-pemain Austria melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer kali ini, pemain nomor punggung 9, langsung umpan ke dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 16 dari 14 maksud kami, Kalajdzic dari Austria, yang baru saja masuk. Namun umpan ataupun juga sundulannya masih melambung tipis di atas mister gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Spanyol, kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana tadi ada Cucurella yang juga dikawal ketat oleh Cucurella tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella. Kali ini Spanyol membangun serangan di sektor tengah. Kali ini ada Dani Olmo. Lebar dia ke sektor kanan penyerangan dari Spanyol.

0: tendangan bebas saja untuk Austria kali ini. Bola dihadapi oleh David Alaba, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 24 tadi, Werner. Melebar kali ini masih pemain-pemain Austria untuk mencoba membongkar pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer tadi kerjasama, namun masih dikuasai pemain Spanyol. Umpan kali ini datang dari Austria, keluar saja Unai Simon dari sarangnya, mencoba untuk menanggulangi atau menahan gempuran dari salah satu pemain Austria bernomor punggung 7, Marco Arnautovic, yang baru saja masuk tadi. Terjadi benturan dengan Unai Simon ketika mencoba mengejar umpan dari Sabitzer tadi. Cukup tinggi ternyata lompatan dari Unai Simon, sehingga sempat membentur bagian belakang kepala dari Arnautovic ini. Main nomor punggung 7 dari Austria terjatuh di depan kotak penalti dari Spanyol. Bersama dengan itu, dimanfaatkan untuk beberapa pemain menghadap pelatih dari Austria, namun diminta oleh wasit yang memimpin pertandingan agar segera kembali ke dalam lapangan karena pertandingan masih berlangsung. Kali ini masih menerima perawatan dari tim medis. Setidaknya sudah ada 4 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih dari Austria, Ralf Rangnick, untuk memperkuat pertahanan dan juga penyerangan mereka di babak kedua kali ini. Di antaranya adalah Grealish, Florian Grealish, yang masuk menggantikan main Austria Schlager. Kemudian ada Chukwuemeka menggantikan Seywald, dan ada Arnautovic yang saat ini masih menerima perawatan medis menggantikan Gregoric, serta Kalajic yang menggantikan Romano Schmidt. Ya, sudah dapat kembali melanjutkan pertandingan ternyata Kalajic. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, melebar ke sisi tengah kali ini. Bagaimana Cucurella coba untuk berikan umpan secara pendek tadi, terjatuh Pedro. Terjatuh hampir tadi. Bagaimana pemain Austria kali ini menguasai bola. Kalajic ke belakang dia, pemain nomor punggung 5 di sana. Ada Posch langsung ke depan, yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 7 yaitu Arnautovic, namun bola lebih dekat dengan Unai Simon, sang penjaga gawang dari tim nasional Spanyol, El Matador La Furia Roja. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Pau Kubasi langsung umpan pada Lamine Yamal di sana, berhadapan dengan David Alaba. Lamine Yamal dalam kotak penalti dari Austria. Yamin Lamal dibayang oleh 2 pemain Austria, tidak berhasil tembus, namun ada bantuan kali ini datang dari pemain Spanyol lainnya, coba untuk mencari atau mengisi ruang-ruang kosong dari sistem pertahanan dari Austria. Dani Olmo kali ini di tengah, bergeser dia, ada Cucurella. Makin ke kanan kali ini ada Alex Baena, coba untuk melewati pos namun tidak berhasil. Ada Dani Olmo ke tengah kali ini. Bagaimana Pedri melebar lagi ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro di sana. Pedro Porro masih menguasai bola, ke belakang sedikit dia. Pedri kembali kepada Rodri di sana, melebar lagi ke sisi kiri. Ada Dani Olmo di tengah sana, melebar ke sisi sayap kiri dari sisi penyerangan Spanyol. Kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba dengan langsung, tidak berhasil. Datang lagi Cucurella di dalam kotak penalti. Kali ini Alex Baena. Alex Baena masih mengambil bola, langsung dalam kotak penalti. Habis pemain nomor punggung 12 dari Spanyol, Pedro Porro, berhasil memanfaatkan umpan yang sangat apik, pik dari pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena dari dalam kotak penalti Austria, membuat skor berubah menjadi 2-0 di menit pertandingan memasuki menit 66. Bagaimana Bung Taufani melihat skema dari pemain Spanyol tadi?
1: Ya, kiri serangan Spanyol bermain sangat efektif karena ada kerjasama yang apik di situ, ada Baena, Cucurella didukung oleh Olmo, dan sekali lagi kerjasama mereka membuahkan gol. Kita lihat pemain bertahan Austria seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan melalui sisi kiri. Porro datang dari belakang yang tidak terkawal, dengan leluasa menyambar bola dengan kepalanya. Kita lihat, ya, sekali lagi sisi kanan pertahanan Austria seolah tidak berdaya dengan adanya

0: kerjasama Baena ke Korea yang didukung oleh Dani Olmo, kiper juga Slager yang tadi di babak pertama melakukan banyak peluang, kali ini di ancaman pertamanya langsung menjadi gol.
1: Banyak ruang kosong sepertinya yang di sisi pertahanan Austria ini dimanfaatkan atau dieksploitasi dengan baik oleh para pemain-pemain Spanyol, sehingga skor saat ini berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan El Matador Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Pertandingan sudah masuk ke menit 67 dan tadi terjadi pelanggaran untuk Spanyol terhadap pemain mereka. Pedro Porro tadi mencetak skor di pertandingan kali ini menggunakan kepalanya, memanfaatkan umpan yang sangat pik-pik Ciami. Alah, gak ada. Ya, bersama dengan itu wasit mencoba untuk menghentikan pertandingan sejenak karena memasuki hydration break. Ini juga kembali menjadi salah satu ajang yang dimanfaatkan oleh kedua tim untuk makin mematangkan strategi dan juga merapikan mungkin beberapa lubang-lubang yang bolong di sisi pertahanan mereka masing-masing. Ya, Bung Tovani, 2-0 sudah berlangsung, banyak sekali tadi lubang-lubang dari Austria yang nampaknya ini diisi dengan sangat baik oleh pemain-pemain Spanyol ini.
0: Ya, ya Bung Tomo, sebenarnya Austria sudah melakukan dua pergantian sejak awal babak kedua dimulai dengan maksud memperkuat barisan tengahnya karena penyegaran gelandang dilakukan. Kita tahu ada Chukwuemeka dan Grealish masuk menggantikan Sewol dan Slager dengan maksud bisa setidaknya menghentikan pergerakan bola yang mengalir begitu cepat dari kaki-kaki pemain Spanyol, namun tidak berjalan efektif. Lalu memasuki menit ke-60, pertaruhan diambil oleh Ralf Rangnick dengan mencoba bermain lebih agresif. Dua striker dimasukkan, kita tahu Arnautovic dan Kalajic masuk yang sempat sejatinya memberikan ancaman kepada Spanyol, namun itu dia resiko harus diambil oleh Austria, menambah pemain agresif, menciptakan ruang-ruang di barisan pertahanan yang akhirnya bisa dimaksimalkan Spanyol menjadi gol.
1: Ya, sisi pertahanan mereka juga sepertinya harus diperhatikan juga karena ya tadi seperti di gol kedua oleh Pedro Porro ini dengan sangat leluasa dia mengisi ruang kosong, menerima umpan dan akhirnya boom terjadi gol. Bung Tovani.
0: Ya, gol pertama untuk Pedro Porro di karirnya bersama timnas Spanyol sangat emosional. Memang kita lihat barisan pertahanan Austria seolah-olah lebih fokus ke mengawal sisi kanan yang kita tahu tadi ada 3 pemain yang memainkan bola dari kaki ke kaki merepotkan barisan pertahanan, sehingga Pedro Porro akhirnya bisa datang dari lini kedua memaksimalkan ruang yang ada.
1: Ya, dua pergantian coba dilakukan oleh Spanyol, Ferran Torres dan juga Merino ini masuk di menit 70 di pertandingan kali ini. Dua pemain yang cukup punya nama juga nih, semua juga punya nama ya maksudnya ya. Bagaimana Anda melihat penampilan atau calon penampilan dua pemain baru dari Spanyol ini, Merino dan juga Torres ini?
0: Ya, Torres kita tahu menyerang, Merino juga pemain yang kreatif, yang ini menandakan dengan masuknya dua pemain ini Spanyol tidak berhenti dengan keunggulan dua gol, mereka masih akan mencari gol-gol lainnya, ingin terus menjaga kepercayaan diri untuk menghadapi fase-fase selanjutnya. Tentu kemenangan besar menjadi modal berharga bagi Spanyol nantinya.
1: Ya, kita tunggu saja. Masih sekitar 20 menit lagi pertandingan berlangsung. Kali ini sudah memasuki menit 71 dan selanjutnya kita akan ikuti pandangan mata disampaikan langsung oleh Indra Firgantara.
2: Ya, sebuah upaya lagi dari Spanyol di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Lamine Yamal mundur ke belakang. Ada lagi bagaimana Kubarsi dan juga Laporte di ke lingkaran tengah. Kubarsi dari Spanyol, ada Pedro Porro, cetak gol kedua bagi Spanyol. Sodorkan lagi mencoba dari Ferran Torres, ada juga Merino di sana yang terjatuh. Pelanggaran bagi timnas Spanyol kini, tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Masih di sisi kiri pertahanan dari Austria. Masuk ke menit ke 71-72 babak yang kedua ini. Lamine Yamal kini menguasai bola, sodorkan saja ke belakang pada Kubarsi. Tengah dia tadi, namun ada kini Laporte menguasai bola. Laporte main, Laporte sodorkan bola ke depan, terdiri oleh Zabal, kirimkan lagi. Bagaimana pemain, ada Ferran Torres, masih Ferran Torres di kotak penalti. Lalu dari Austria langsung disapu saja tadi. Bagaimana pemain Austria mengamankan sisi kanan pertahanannya. Bola kini bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Spanyol. Masih di sisi kiri penyerangnya, ada Kukurea. Sedangkan saja penalti tadi Kukurea, namun kembali dapat direbut oleh pemain dari Spanyol. Tadi Kalajic, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Spanyol, Rodrigo. Masih terjadi perebutan dari kedua pemain kesebelasan Austria dan juga Spanyol. Hasil diamankan, mundur ke belakang kepada Danso. Bagaimana juga Alaba mundur ke belakang kepada Alexander. Alexander Schlager, jaga gawang dari Austria, coba kembali mencoba membangun serangan. Austria melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga pemain dari Leimer tadi sondorkan jauh ke depan, namun dekat kepada Unai Simon. Saja Parsi sodorkan kepada Rodrigo. Rodrigo mendapat tekanan dari pemain Austria tadi, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Marcona Taufik, yang pernah bermain juga untuk klub Liga Italia Serie A Inter Milan. Ya, dapatkan sedikit bantuan tadi dari rekannya. Bagaimana Rodrigo mengalami sedikit kram dengan kaki kanannya. Kita nantikan, sudah mulai bangkit kembali Rodrigo. Yang bebas sudah dilakukan. Ada juga Gwene Kukurea kini sodorkan bola ke depan, ada Ferran Torres, ada juga Pedri di sana. Sodorkan kemudian coba dipotong saja tadi oleh Alaba. Ada Spanyol kali, masih menguasai bola, kirimkan bola jauh ke depan. Terlalu deras tadi datangnya bola. Umpan ini diberikan oleh Pedro Porro, hanya keluar lapangan saja dan menghasilkan tendangan gawang bagi Austria. Alaba diberikan pada Alexander Schlager. Hasil kembalikan lagi pada Alaba, angkat langsung jauh ke depan. Alaba mencari Kalajic dan juga Arnaud Taufik di sana, mencoba dikejar juga oleh Korea tadi. Benturan terjadi, tendangan bebas bagi Austria, masih terjadi perebutan sana. Oh, nanti saja bagaimana tendangan bebas yang dilakukan, sempat dihalangi bagaimana pemain dari Spanyol. Sedikit kedekatan tadi terjadi antara pemain Spanyol dan juga pemain dari Austria. Wasit memimpin jalannya pertandingan, nampak memanggil para pemain. Dani Bock ini dari Swedia memberikan peringatan tentu bagi pemain Spanyol yang juga pemain dari Austria. Ya, Kalajic dan juga pemain nomor punggung 10 nampaknya yang masuk di babak yang kedua ini. Kapten kesebelasan Rodrigo dan Pedri juga termasuk David Alaba. Kapten kesebelasan dari Austria. Kita nantikan tendangan bebas bagi Austria. Kembali akan dilanjutkan jalannya pertandingan. Menit 75 babak yang kedua ini, kirimkan langsung jauh ke depan cari Kalajic tadi, namun lebih dekat kepada Pedro Porro. Pedro Porro mencoba menggiring bola, sodorkan lagi ke depan sama umpan 1-2 tadi. Oh, namun kembali dapat direbut tadi. Bola keluar lapangan untuk pemain dari Spanyol. Dan parang ke dalam kini bagi Austria di sektor sebelah kanan. Bola dilapi oleh Leimer. Sudah dilakukan, terjadi perebutan, ada Arnaud Taufik di kotak penalti, namun pelanggaran saja. Berhasil bola diamankan dengan baik tadi oleh Kubarsi. Tendangan gawang saja bagi Claveria Roja. Ya, aksi dari Arnaud Taufik mendapat pengawalan ketat dari Kubarsi tadi.
0: belum membahayakan gawang dari Spanyol. Tendangan gawang kini bagi Basria Roja, sedangkan laporkan kepada Unai Simon. Unai Simon mata ke depan angkat langsung mencari Rodrigo. Rodrigo Pedri sedangkan lagi ke depan mencoba membangun serangan tim Spanyol dari Ferran Torres. Ferran Torres alirkan ke sebelah kanan, alirkan lagi kepada bagaimana Merino tadi yang juga membantu, sedangkan lagi namun sudah keluar tadi nampaknya bola. Penguasaan bola yang tidak mampu dikuasai oleh Danso. Masukkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Austria. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang kembali bagi timnas Spanyol. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Ada 1, 2, 3, 4 pemain, 5 bahkan Laporte juga maju ke depan daerah kotak penalti kini dari Austria. Lamine Yamal ambil ancang-ancang, dia memberikan arahan dengan kaki kan, dengan tangan kanannya sudah dilakukan tendangan dari Lamine Yamal, mencari sudut oleh Ferran Torres tadi, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Schlager. Tendangan gawang saja bagi Austria yang saat ini tertinggal 2 gol dari tim Matador Spanyol. Di babak yang kedua menyusul gol dari Pedro Porro. Angkat ke depan pemain Austria mencari Kalazic, dihalau saja dari barisan pertahanan dari Spanyol. Masih terjadi perebutan. Alfred Alaba sodorkan lagi ke depan, lebar ke sebelah kanan, ada Pos, Steven Pos. Putar-putar dibayangi oleh Ferran Torres, mundur ke belakang kepada Arsenal. Bagaimana Slager tadi jatuh lagi di pemain Austria lainnya. Ada juga bagaimana nomor punggung 3 tadi, pemain dari Danso. Sedangkan lagi bola ke depan mencoba bangun serangan kini. Austria di sektor sebelah kanan menemui Marcel Spitzer tadi, dihalau saja oleh Pedro Porro ke depan, mencoba dikuasai. Masih kembali Austria menguasai bola, terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kanan. Ada bagaimana Spitzer tadi mundur sedikit ke belakang, ada Pos gini bayangi oleh Ferran Torres. Lagi mundur ke belakang pada Alaba yang coba membantu. Umpan 1-2 berbahaya Anatovic. Ada juga nama Cuemekin langsung tendang tadi, namun membentur atau juga berhasil dipatahkan. Bagaimana Pedri juga mengawal pergerakan dari pemain dari Austria ini. Dan tendangannya masih melambung jauh di sisi kiri gawang dari Spanyol. Ada tendangan gawang saja nampaknya kini sudah dilakukan. Laporte pada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, alirkan mencoba ke sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol. Mencoba dikejar oleh Merino, ada juga oleh Zabal, bagaimana juga Pedri. Buka lingkaran tengah, berputar-putar Pedri berhasil melepaskan diri, berikan lagi kepada Ferran Torres di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Masih Ferran Torres mendekati pertahanan sisi kanannya. Ada Pedri lagi mundur ke belakang. Ada Rodrigo, kapten kesebelasan dari Spanyol, menatap ke depan. Rodrigo kini menguasai bola, mencoba menggiring perlahan ke tengah lagi, kerjasama dia dengan Merino. Masih Merino menguasai bola, masih Merino mencari kawannya, alirkan saja kembali kepada Rodrigo. Rodrigo kepada Cucurea, mundur ke belakang pemain Spanyol, ada Laporte di sana. Kembalikan lagi kepada Rodri, coba memancing pemain-pemain Austria untuk maju ke depan. Pemain-pemain Spanyol, Rezaba sodokan lagi, ada Cucurea di sana. Cucurea menatap ke depan mencari kawannya, ada bagaimana Lamine Yamal di sana, atau juga Ferran Torres tadi mencoba membantu, namun sayang umpan atau juga penguasaan bola yang tidak akurat dari pemain Spanyol belum membahayakan gawang Austria kembali di babak yang kedua tadi. Sehingga ya, bola dikini dikuasai oleh Danso. Sodorkan lagi kepada Alexander, berikan lagi kepada Alaba. Menatap ke depan Alaba, mencari kawannya, beri bebas di sektor sebelah kanan, namun dicocor saja oleh Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Upaya dari pemain Austria tadi, Konrad Leimer. Sodorkan mundur ke belakang kepada Alaba, memainkan bola dengan tenang. Pemain Austria masih di sektor sebelah
2: kanan pertahanan dari Spanyol, David Alaba, ada Laimer, ada juga Marcel. Dia melakukan sundulan tadi, umpan yang diberikan yang begitu cepat ada pos, namun belum membahayakan gawang dari Spanyol. Hingga menit ke 81 babak yang kedua ini, gol 2-0 masih Spanyol atas Austria di babak 32 besar Piala Dunia 2026.
1: Ya, mereka saat ini pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Austria. Bagaimana tadi main kali ini Ferran Torres dalam kotak penalti Austria tidak berhasil melewati Danso, dia masih menghasilkan tendangan gawang saja untuk Austria kali ini. Dihadapi oleh jawang gawang Slinger, Alexander Slinger. Bagaimana berjibaku sepertinya pertahanan dari Austria ini menahan gempuran-gempuran dari Spanyol. Bola masih dikuasai oleh pemain Austria kali ini. Jaga gawang Stringer, geser dia ke kanan, ada Danso di sana. Danso langsung ke depan, yang dituju adalah pemain berpunggung 17 Cucuweca. Terjatuh lagi Cucuweca, namun berhasil kali ini bola dikuasai oleh pemain Spanyol. Bagaimana tadi Cucurella ini mendapat pelanggaran atau menerima pelanggaran dari Posch, pemain nomor punggung 5 dari Austria, Stefan Posch, sehingga harus terjatuh. Wasit juga sekaligus memberikan kartu kuning untuk Posch karena melanggar Cucurella tadi ketika sedang membawa bola di dekat lingkaran tengah pertandingan kali ini. Keuntungan bagi Spanyol karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol dan dilakukan oleh sang kapten kesebelasan, yakni Rodri, nomor punggung 16. Bersiap Rodri, sudah umpan langsung pendek saja pada Oriozabal, melebar kali ini dia ke sektor sebelah kanan. Selini serang dari Spanyol ada Lamine Yamal di sana, pendek dia kali ini Lamine Yamal, bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 20 Pedri. Geser lagi ke belakang, ada Laporte di sana, pendek pada Cucurella. Kembali Laporte, tengah dia kali ini. Bagaimana Pedri menguasai bola, masih coba untuk membombardir pertahanan dari Spanyol. Pedri melewati dari dua pemain dari Austria tadi, geser lagi ke kanan kali ini ada Cucurella. Bekerjasama dia dengan pemain nomor punggung 6 Merino. Masih Merino menguasai bola, sudah mulai ke tengah kali ini. Rodri kembali ke belakang kali ini. Bagaimana pemain Spanyol meragakan 4-1-2 antar pemain mereka yang cukup membingungkan pemain-pemain Austria. Bola masih berada di sektor lengi di tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 20 Rodri tadi terjatuh Pedri ketika menerima umpan, namun kali ini datang lagi serangan dari Spanyol dari sektor kanan. Kosong di sana, menor punggung 21 dari Spanyol langsung dalam kotak penalti. Masih ada Lamine Yamal, hampir saja Lamine Yamal masih bisa diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Austria. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh Danso tadi. Sementara itu terjadi salah komunikasi antara pemain-pemain Austria di sektor pertahanan. Bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu David Alaba terlihat sedikit menarik urat tadi dengan salah satu pemainnya yaitu Grealish ketika terjadi serangan dari Spanyol. Sepertinya memang faktor komunikasi dari lini belakang Austria ini agak sedikit kurang terjalin dengan baik. Ya, pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol De La Fuente. Pemain nomor punggung 19 tadi Lamine Yamal ditarik, dan kali ini dimasukkan pemain Gavi nomor punggung 9 di menit 85 pertandingan. Sementara itu Austria masih mencoba melakukan serangan tadi. Bagaimana umpan langsung ditujukan pada pemain nomor punggung 7 dari Austria, Arna Taufik. Namun sayang sekali sudah terjebak dalam offside, posisi offside Arna Taufik, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Masih coba dilakukan kali ini, masih mencerdakannya sudah dilakukan pendek saja kali ini, masih di sektor lingkaran tengah pertahanan dari Spanyol. Bagaimana pendah pada sektor sebelah kiri kali ini, umpan terobosan langsung jauh diberikan kepada pemain nomor punggung 9 dari Spanyol di sana, Gavi, yang baru saja masuk namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain-pemain pertahanan dari Austria. Ke belakang dia menjaga gawang Slinger, umpan langsung ke depan, yang dituju adalah Arna Taufik, namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Arnautovic sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Spanyol. Ternyata pelanggaran tadi dilakukan oleh Arnautovic. Hal ini di sektor lingkaran tengah sudah dilakukan, bergeser ke kanan kali ini. Pemain-pemain Spanyol memasuki lingkaran dari pertahanan dari Austria. Ini hampir saja tadi Merino menerima umpan yang sangat manis dari sektor sebelah kanan. Kali ini pemain-pemain Austria mencoba melakukan serangan dari sektor kiri pertahanan Spanyol. Dengan Arnautovic kali ini mencoba melakukan serangan, umpan langsung ke dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Sabitzer di sana, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Coba lagi dibuang jauh, kali ini memasuki pertahanan dari Austria sebelah kiri. David Alaba di sana menguasai bola, bergeser dia kali ini. Sektor sebelah kiri ada Leimer di sana, Konrad Leimer, dan kembali ada Sabitzer di sana mencoba mengirimkan umpan namun patah di depan Pedro Porro. Bali Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, terjatuh kali ini satu pemain dari Austria. Ya, dari sektor tengah kali ini Gavi membawa bola, sudah memasuki lingkaran tengah, bergeser dia ke belakang pada Rodri di sana, kembali pada Cucurella. Mundur dia jauh ke belakang kali ini, di mana Spanyol mencoba untuk memancing para pemain Austria. Gavi sudah melewati lingkaran tengah. Di sektor kanan pertahanan Austria, kembali lagi ke belakang. Laporte, belakang lagi kepada Unai Simon. Geser dia, di sektor sebelah kanan kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol masih tampak nyaman sekali memainkan si kulit bundar di sektor pertahanan dari Austria. Si pemain-pemain Spanyol ke tengah kali ini dia. Di belakang lagi ada Laporte, bergeser kali ini Cucurella di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Umpan langsung dalam kotak penalti, di sana ada pemain nomor punggung 20 Oyarzabal. Cetak gol kembali, menerima umpan yang sangat kosong sekali dari, tidak ada perlawanan atau tidak ada pertahanan dari pemain-pemain Austria. Dengan mudahnya Oyarzabal mencetak gol ketiga bagi Spanyol, menambah derita bagi Australia yang makin tertinggal 3-0. Sektor pertahanan Australia ini, Bung Tovani, bagaimana ini?
0: Ya, Bung Tomo, usia tidak bisa bohong.
1: Iya, betul.
0: Alaba kita lihat terlambat menutup daerahnya. Kita tahu itu adalah seharusnya menjadi tanggung jawab dia memotong bola. Namun Oyarzabal berdiri bebas di belakang dia sehingga bisa menyambar umpan silang yang begitu baik dilepaskan oleh Cucurella, membelah pertahanan Austria. Ya, tinggal mendorong bola, menaklukkan Schlager. Kita rasa memang komunikasi juga tidak baik dari barisan pertahanan Austria, di mana tadi sempat ada ketegangan, rapor merah untuk barisan pertahanan. Begitu juga gelandang bertahan yang seharusnya membantu kerja para bek, tapi kali ini tidak bisa menahan gempuran dari Spanyol.
1: Iya, karena kosong banget itu kelihatan itu, Bung Tovani. Dengan gampangnya Oyarzabal ini keluar dari empat pemain bertahan tadi, kalau tidak salah saya juga lihat ya, empat pemain bertahan dari Austria, dengan entengnya cur langsung aja cocor 3-0 sementara ini. Dengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Menit pertandingan sudah memasuki menit ke-90, waktu normal sudah berakhir. Austria ini tertinggal cukup jauh, 3-0 kali ini, namun mereka masih mencoba untuk menyelesaikan pertandingan kali ini. Di sektor sebelah kanan masih mencoba melakukan serangan. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 7 Arda Taufik mencoba untuk menerima umpan namun tidak berhasil. Kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola. Ada pemain nomor punggung 20 tadi, Pedri. Jatuh Pedri namun masih dikuasai oleh sektor lini belakang dari Spanyol. Laporte geser ke tengah dia. Bagaimana Kubasi melebar ke sisi kanan. Pedro Porro ke tengah lagi dia kali ini. Mencoba untuk membangun serangan Spanyol, namun kembali direbut bolanya oleh para pemain dari Austria. David Alaba di sana, bergeser dia ke depan. Ke tengah kali ini ada pemain nomor punggung 22 dari Austria. Malah kembali lagi ke belakang. masih mencoba membangun serangan perlahan demi pelan-pelan. Main-main Austria kali ini, Sabitzer di sisi sebelah kiri. Jadi penyerang dari Austria mencoba mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Spanyol. Tidak kapok kali ini, Austria masih mencoba untuk melakukan penyerangan melalui sektor sebelah kiri. Kembali Sabitzer mencoba melakukan umpan dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja oleh penjaga gawang Spanyol, Unai Simon. Umpan yang tadi coba dikirimkan pada pemain nomor punggung 14, yaitu Kaladzic, dalam kotak penalti Spanyol. Tidak berhasil kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh Austria. Emosi pemain Austria sepertinya sudah mulai terpancing nih, dengan beberapa kali mereka melakukan pelanggaran terhadap pemain-pemain Spanyol. Barusan saja Pedri dilanggar oleh pemain Austria. Protes juga saat ini sedang dilakukan oleh Oyarzabal karena merasa pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain Austria. Namun wasit hanya memberikan tendangan bebas dan tidak memberikan kartu, namun melainkan hanya peringatan saja. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente. 6 menit waktu tambahan di babak kedua kali ini, injury time diberikan oleh wasit Lampard. Pergantian pemain dilakukan oleh Spanyol. Pedri dan Laporte ditarik keluar, diganti oleh Pubil dan juga Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Austria. David Alaba pendek kepada Danso di sana. Kembali ke mini Danso, ke belakang dia, jaga gawang Schlager. Lebar lagi kepada David Alaba di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, langsung ke depan. Yang dituju tadi adalah Arna Taufik, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Spanyol. Bola kali ini terlepas lagi dari pengawalan pemain Spanyol, namun datang pemain nomor 16 Pedri membantu. Kali ini terjatuh pemain nomor 9 dari Spanyol di sana, namun bukan merupakan pelanggaran sehingga bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Austria. Danso, pemain nomor 3, langsung umpan dalam ke depan yang dituju adalah Sabitzer tadi, namun dengan mudahnya dikuasai oleh pemain Spanyol kembali kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Kali ini Kukurea terjadi perebutan dengan pemain Austria. Wasit menghentikan pertandingan sejenak karena terjadi aksi tarik baju tadi terhadap Kukurea oleh Leimer, pemain Austria nomor 20. Tendangan bebas sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola. Pau Kubasi geser dia ke kanan kali ini. Bagaimana umpan terobosan langsung kali ini kepada Ferran Torres dalam kotak penalti Austria. Ferran Torres tidak berhasil. Tendangan kaki kanannya ini belum menemui sasaran, sehingga hanya melebar saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Upaya yang dilakukan oleh Ferran Torres tadi masih belum membuahkan hasil. Skor masih tetap 3-0 untuk keunggulan Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Sisa kurang lebih sekitar 2 menit lagi pertandingan normal akan berakhir, masuk tambahan waktu yang sudah berlangsung selama 4 menit. Pemain Austria masih mencoba untuk memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. David Alaba di sana, umpan terobosan langsung yang dituju adalah Arna Taufik kembali, namun berhasil dibuang saja bola. Tidak ingin memberikan kesempatan bagi para pemain Austria untuk menguasai bola. Menor punggung 22 tadi, Pau Kubasi dari Spanyol. Lemparan ke dalam kali ini dari sektor kanan pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh menor punggung 22 dari Austria. Sudah dilakukan, pendek saja, namun berhasil diantisipasi oleh sistem pertahanan dari Spanyol. Kembali nomor punggung 22 dari Austria, umpan langsung dalam kotak penalti, namun tidak ada rekannya di sana. Bola dikuasai oleh Kukurea kali ini di sektor kiri pertahanan Spanyol. Pendek saja dia pada sang kapten kesebelasan Rodri. Masih pemain-pemain Spanyol menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Kubasi belakang kepada penjaga Unai Simon di sana. Masih Unai Simon menguasai bola. Tenang sekali sepertinya Unai Simon ini. Umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun jatuh di kaki pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang sedikit dia ada David Alaba di sana, bergeser kepada pemain nomor punggung 20 di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Danso melewati satu pemain Spanyol dan wasit meniupkan peluitnya, tanda pertandingan berakhir antara Espanyola dengan Austria. Keunggulan mutlak Espanyola, La Furia Roja, El Matadore, Spanyolo, ya kan? 3-0 dari Austria. Selamat Spanyol, lolos ke babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini kami akan ajak Anda langsung menuju Jakarta untuk mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Sabil dan juga Bung Taufani.
3: Baik, terima kasih Bung Tomo dan Bung Indra atas pandangan mata di babak pertama Pesta Bola Dunia. Pagi ini diwarnai dengan pesta gol dari timnas Spanyol 3-0. Bung Taufani, Spanyol masih bermain agresif di babak kedua, masih haus gol ternyata. Bukannya mencoba bermain defensif untuk mempertahankan keunggulan, namun tetap menyerang, mencetak 3 gol. Apa analisa Anda terkait hasil pertandingan ini, Bung? Spanyol bermain agresif dan Austria seperti tidak berdaya melayani Spanyol ini, Bung.
4: Ya, Spanyol menjaga momentum di mana sudah unggul di babak pertama dan dia juga tidak ingin mengambil risiko berhenti dengan keunggulan 1-0. Jadi di babak kedua terus melancarkan serangan, ditambah lagi ada banyaknya lubang di pertahanan Austria. Kelengahan demi kelengahan terjadi dalam mengantisipasi serangan. Selain itu, Lafrenic juga saat mencoba bermain lebih agresif, risiko yang diambil akhirnya dihukum 2 gol tambahan masuk ke gawangnya di babak kedua. Saya rasa dari pertandingan ini memang membuktikan bahwa Spanyol memang menang kelas. Kelasnya berada di atas Austria. Individu-individu pemain menjadi pembeda karena setiap pemain Spanyol sangat piawai dalam mengolah bola, sehingga Austria pun kerepotan meladeni permainan yang dilakukan oleh La Furia Roja.
3: Ya, Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro menambah keunggulan Spanyol yang tadinya di babak pertama 1-0 dan menjadikan hasil akhir 3-0. Agresivitas Spanyol ini luar biasa. Anda melihat kenapa Austria ini seperti tidak mampu untuk bisa melancarkan serangan balik dan membalikkan keadaan, justru malah kembali seperti bermain defensif lagi nih, Bung Taufani? Padahal udah fase knockout ya.
4: Karena permainan agresif yang ditunjukkan Spanyol cara tidak langsung memaksa Austria untuk lebih banyak bertahan. Saya menyoroti di sini sisi kiri serangan Spanyol begitu berbahaya, modal yang luar biasa, menjadi ancaman utama dengan pergerakan yang dilakukan oleh Baena dan Cucurella. Sementara di sisi kanan juga menjadi sorotan bagaimana Lamine Yamal seolah tidak bisa berbuat banyak, walaupun seringkali melakukan aksi individu, namun saya melihat apa yang dilakukannya tidak efektif, hingga akhirnya dia pun ditarik keluar oleh pelatih di menit ke-85 setelah mendapatkan peluang matang yang gagal menjadi gol. Sementara itu di sisi Austria memang kelengahan menjadi penyakit utama yang terjadi, sehingga ada 2 gol tambahan yang bersarang ke gawangnya di babak kedua. Sedangkan dari sisi serangan kita juga patut mengapresiasi barisan pertahanan Spanyol yang disiplin, tangguh dalam mengantisipasi serangan balik. Saya juga menyoroti peran di mana peran Rodri yang begitu piawai memotong alur serangan dari Austria.
3: Iya, baik Bung Taufani, kita juga undang pendengar ya untuk berkomentar terkait hasil ini. Pendengar, silakan Anda boleh luapkan perasaan Anda senang atau sedih nih atas kemenangan Spanyol. Silakan di line telepon kami dan juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada Pak Tengku di Sibolga. Selamat pagi Pak Tengku.
5: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
3: Jaya Pak Tengku, bagaimana senang Bung Tengku?
5: Saya sangat senang ini kemenangan Spanyol. lagi 3-0 tak tanggung-tanggung Spanyol ini membobol gawang Austria ya. Jadi saya ini sampai sangat senang ya. Jadi untuk Spanyol tetap semangat, tetap pertahankan terus permainan agresif seperti itu ya.
1: Yeah.
5: Dan juga untuk Austria mungkin sampai tidak mampu membalikan keadaan ya, sampai tidak fokus seperti itu ya, sampai tarik-tarikan baju seperti itu.
1: Baik Pak Tunggu, senang sekali nih Pak Tunggu nih.
5: Spanyol tetap semangat ya, terima kasih. Salam olahraga, jaya.
1: Jaya Pak Tunggu. Kita ke Cirebon ada Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
6: Selamat pagi Bung Sabil dan Bung
1: Taufani.
6: Taufani, iya. Salam olahraga.
1: Jaya Bu Indra.
6: Hari ini, pagi ini tidak ada kejutan.
1: Iya.
6: Jadi pertandingan berjalan sesuai prediksi.
1: Iya.
6: Ya, selamatlah buat Spanyol untuk masuk ke 16 besar. Begitu saja Bung Sabil.
1: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang senang Spanyol menang ini Bung Taufani. Bung Taufani, ini kalau melihat tadi kita berbicara di awal terkait dengan masalah produktivitas Spanyol, Anda melihat malam ini menjadi pembuktian bahwa anggapan itu sudah pudar, itu hanya masalah di fase grup. Sekarang mereka sudah betul-betul on track, betul-betul ke performa sebenarnya. Anda melihat seperti itu Bung Taufani?
4: Ya, permasalahan yang sempat dialami di fase grup terkait produktivitas akhirnya terpecahkan. Dengan begini kita bisa melihat Spanyol seolah-olah memiliki segalanya untuk bersaing menjadi juara. Masalah lini serang sudah terpecahkan. Oyarzabal sangat baik dalam mencari ruang. Sisi kiri serangan sangat aktif dengan pergerakan Baena dan Kurea. Dani Olmo juga begitu kreatif membangun serangan. Dan kita juga harus menyoroti di mana pertahanan Spanyol masih belum pecah telurnya.
1: Iya.
4: Belum ada satupun tim ataupun pemain yang bisa membobol gawang yang sejauh ini terus dijaga oleh Unai Simon hingga mereka setidaknya lolos ke babak 16 besar nanti.
1: Ya, tapi memang gimana ya lawannya ini? Tembakannya 5 dan tidak ada yang mengarah ke gawang ini kalau di data saya ini. Memang karena lawannya tidak memberikan tekanan Bung ya ke lini pertahanan Spanyol. Jadi mereka masih nyari kebobolan nih.
4: Sebenarnya serangan dilancarkan, bahkan pelatih Ralf Rangnick sempat mengubah pola permainan menjadi lebih agresif dengan memasukkan dua striker sekaligus, ada Anatovic dan Kalajic di menit ke-60 tadi, menggantikan striker yang tidak bisa berbuat banyak, Oregoric dan penyerang sayap Smith. Namun kita perlu mengapresiasi, memang Spanyol memiliki pertahanan yang baik yang dikawal oleh Kubarsi dan Laporte, ditambah tebal oleh hadirnya Rodri dan Pedri yang begitu aktif mencoba memutus serangan lawan. Jadi sebelum menciptakan ancaman, Austria sudah dibuat buntu terlebih dahulu oleh barisan pertahanan Spanyol yang dilapisi oleh gelandang-gelandang tangguhnya.
1: Iya, Bung Taufani, kita terima pendengar lagi. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
7: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Jaya Pak Sarwi.
7: Ya Bung Taufani juga. Selamat pagi. Itu kan 3-0 dia.
1: Iya juga tadi tebakannya benar ya.
7: Alhamdulillah ya beneran 3-0 juga. Ya, selamatlah untuk Spanyol ya, untuk ke babak 16 besar.
1: Iya.
7: Ya, terima kasih, itu aja Bung Tapir juga Bung Taufani.
1: Baik Pak Sarwi, jaya Pak Sarwi. Luar biasa tebakannya benar. Besok tanya ke Pak Sarwi aja kalau tebak-tebakan skor kayaknya nih. Pak Roni di Jakarta, selamat pagi Pak Roni.
8: Pagi Mas Nabi.
1: Iya, ada Bung Taufani di sini. Silakan komentarnya.
8: Apa namanya, semuanya masih on the track sesuai dari ekspektasi saya gitu. Yang keluar dari ekspektasi saya cuma Jerman sama Belanda aja. Pasti semuanya masih lah, masih sejalan gitu.
1: Iya.
8: Kita jadi.
1: Baik, Pak Rani, senang atau sedih nih Spanyol menang nih? Senang ya?
8: ya seneng dong.
9: Iya.
8: Tapi kelihatannya penyerangnya nambah.
9: Baik Pak Reni, terima kasih. Iya, kita ke Buton Tengah ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
10: Bung Sadil, Bung Tepati, salam olahraga.
9: Jaya Pak Faiz.
10: Kalau saya amati tadi Bung Sadil tidak mengejutkan bagi saya. Karena memang Spanyol itu memang pasti akan keluar sebagai pemenang di pagi hari ini. Tapi yang menjadi tantangan ini ke depan nanti Spanyol ini di 16 besar akan menghadapi juga tim-tim yang tak kalah juga di pandang remeh juga.
9: Betul, iya.
10: Jadi ya, selamat buat La Sierra. Bung Sadil, untuk permainan partai kedua ini siapa-siapa ini nanti main?
9: Ya, ini calon lawannya Spanyol, Portugal atau Kroasia. Nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kita siarkan kembali, Pak.
10: Oh, begitu ya?
9: Iya.
10: Oke, untuk Bung Sadil, Bung Tovan, salam olahraga.
9: Jaya, Pak Faiz. Sehat selalu di Buton. Terakhir kita ke Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
11: Selamat pagi, salam olahraga.
9: Jaya Pak Herdi.
11: Ya, selamat ya buat Spanyol. Spanyol itu ketemunya harus sama Perancis tuh. Bagus sekali.
9: Kebetulan satu ini satu pool ya, Bung Tovan ya.
11: Satu pool ya.
9: Tapi ketemunya kayaknya di
11: itu kayaknya Perancis Spanyol itu belum terkalahkan dari pertama penyisian tuh ya.
9: Iya, betul. Memang belum terkalahkan, belum kebobolan, Pak.
11: Belum kebobolan ya. Bagus lah. Seharusnya 6-0 tadi teh ya. Ya, selamat lagi aja ya. Pokoknya deh saya selamat buat Spanyol ya.
9: Iya, Pak Herdi.
11: Salam olahraga ya, Bu Sadil ya.
9: Salam olahraga jaya, Pak Herdi. Terima kasih.
11: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sebaliknya dari kubu Austria, Bung Tovani, apa yang membuat mereka seperti tidak punya apa ya greget untuk serang balik, untuk cetak gol, balas kedudukan, comeback gitu? Apa yang membuat pemain-pemain mereka seperti tak berdaya ini, Bung Tovani?
4: Ya, seperti yang saya sudah singgung tadi, kualitas pemain menjadi pembeda. Sejatinya di babak pertama Austria sempat beberapa kali mengancam melalui Sabitzer, namun usia tidak bisa bohong. Dengan usianya 32 tahun, daya ledaknya tidak bisa berjalan hingga 90 menit. Jadi seolah-olah ada penurunan tempo, serangan yang diandalkan Austria pun seolah habis kreativitasnya. Hanya mencoba mengoper bola jauh langsung ke depan karena Taufik, yang tentu saja itu sulit untuk membuka ruang di pertahanan Spanyol.
9: Kalau Anda melihat pilihan formasi dan strategi yang diterapkan oleh pelatih Austria ini, sebetulnya sudah betul atau tidak, Bung?
4: Ya, sebenarnya apa yang dilakukan Ralf Rangnick sudah cukup baik. Dia di awal babak mencoba mengejutkan, baik di babak pertama ataupun babak kedua. Selebihnya mencoba menunggu, melihat momentum, memainkan timing yang tepat. Apakah bagaimana saatnya dia bertahan menunggu, bagaimana saatnya melakukan tekanan. Namun di babak kedua itu tidak bisa berjalan dengan baik. Ketika Spanyol meningkatkan tempo, para pemain Austria yang sudah tidak muda lagi kerepotan dengan pergerakan bola yang semakin aktif, cepat. Selain itu, pertaruhan yang dilakukan oleh pelatih Ralf Rangnick dengan memasukkan dua striker yang artinya bermain lebih menyerang, menimbulkan adanya risiko pertahanan yang lebih terbuka, dan ya akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Spanyol menjadi dua gol tambahan di babak kedua.
9: Iya, memang dari sisi Austria hasil ini seperti ya sudah apa boleh buat ya, memang secara kualitas ya mereka memang sewajarnya kalah. Namun Anda melihat Australia hingga ke tahap ini babak 32 besar, Anda melihat ini pencapaian yang positif bagi mereka yang memang memecahkan rekor sebelumnya, atau ini memang ya performa yang dibilang buruk di Piala Dunia kali ini, Bung?
4: Ya, Austria sebenarnya cukup baik, bisa melaju ke babak knockout. Namun jika bicara soal pencapaian terbaik, tidak, dia sempat menjadi tim peringkat ketiga pada ikut kesertaannya di Piala Dunia 1954. Saat itu digelar di Swiss, mereka mampu melaju jauh hingga ke semifinal.
9: Pernah semifinal ya?
4: Mereka sempat menjadi semifinalis, namun di semifinal harus dilumat habis oleh Jerman Barat. Skor 6-1, akhirnya memperebutkan peringkat ketiga, menang melawan Uruguay, dan itu menjadi rekor terbaik mereka dalam keikutsertaan di Piala Dunia yang sejauh ini sudah 8 edisi diikuti. Namun untuk 2026 saya menilai cukup baik apa yang telah dilakukan, karena mereka das tim sudah absen cukup lama sejatinya dari Piala Dunia, karena sebelum di Amerika, Meksiko dan Kanada ini Piala Dunia yang diikuti oleh Austria adalah 98. Jadi saya rasa dengan kembalinya dia ke Piala Dunia bisa melaju hingga babak knockout itu adalah sebuah pencapaian yang bagus.
9: Ya, kalah terhormat dan pencapaian yang sangat positif. Jadi seharusnya siapapun pendukung Austria bisa tetap berlapang dada ya dengan hasil ini. Kita terima kembali pendengar terakhir ini ya, pengarah acara ya, dari Pak Aning di Riau. Selamat pagi Pak Aning.
12: Pagi Mas.
9: Iya, bagaimana Pak Aning, senang atau kecewa ya, dengan hasilnya nih?
12: Iya, salam olahraga dan selamat banyak jurnal ya.
9: Iya.
12: Saya dapat pengalaman dari permainan ke-12 ini. Ini permainan yang sangat bagus. Tidak ada mendapatkan kartu kuning, ya. Merah. Mereka bagus bermain. Namun kita membanggakan keduanya, tapi saya sudah berdiri tadi Austria Insan tapi di luar dugaan dari Fortuna berpihak ke Spanyol.
9: Oh iya, kayaknya bukan di Fortuna deh. Baik Pak Aning, terima kasih ya Pak atas komentarnya. Jaya, sehat selalu. Terakhir ke Pak Ismail di Bone. Selamat pagi Pak Ismail.
13: Salam olahraga Bung Sabil.
9: Jaya Pak Ismail. 3-0 nih.
13: Selamat untuk Spanyol yang sudah membantai Australia.
9: Austria.
13: Austria ya, bukan Australia.
9: Saya juga tadi salah sebut sebenarnya. Ya, Austria ya.
13: Maaf kalau boleh tahu ada pertandingan apa lagi ya?
9: Pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti lawannya Spanyol antara Portugal dan Kroasia.
13: Spanyol tiga negara sekaligus?
9: Enggak, maksudnya Portugal melawan Kroasia pukul 6. Nanti yang menang di laga itu akan melawan Spanyol di 16 besar.
13: Oh, Cristiano Ronaldo hadir juga nanti ya?
9: Iya, sudah absen tadi dia hadir. Akan hadir.
13: Baik. Terima kasih Bung Fadil, salam olahraga.
9: Jaya Pak Ismail. Bung Taufani, mungkin untuk menutup dialog kita, nantinya Spanyol akan melawan kalau tidak Portugal ya Kroasia. Anda melihat bagaimana perjalanan Spanyol ke depannya ini, melihat calon lawannya di pool kiri?
4: Ya, tentu dengan setelah kemenangan besar ini squad Spanyol tidak bisa beristirahat lama, terutama di La Promete. Mereka langsung menyaksikan pertandingan setelahnya, di mana kita tahu ada Portugal dan Kroasia, dua tim Eropa yang juga punya kekuatan. Tentu Spanyol ingin mengintip dalam tanda kutip bagaimana calon lawannya nanti. Namun terkait dengan lajunya, saya rasa babak 16 besar menjadi ujian berat lainnya yang harus dijalani Spanyol. Namun setelah itu mungkin ada kans besar karena lawan selanjutnya di antara Amerika dan Belgia jika memang Spanyol bisa lolos ke perempat final.
9: Iya, melihat trennya yang meningkat dan penampilan tadi luar biasa, sepertinya kans itu besar ya Bung Taufani. Selamat untuk Anda yang mendukung Spanyol dan terus berharap mungkin Spanyol bisa kembali menjadi juara dunia tahun ini. Bung Taufani, terima kasih sudah bersamai kami di laga yang sangat seru ini. Kita berjumpa kembali di laga selanjutnya. Salam olahraga Bung Taufani.
4: Olahraga jaya.
9: Dan pendengar, dengan demikian selesai sudah rangkaian pertandingan Spanyol melawan Austria, saya juga kelibet nih. Spanyol melawan Austria dengan skor 3-0. Nanti jangan lupa kami akan kembali siarkan langsung laporan pandangan mata antara Portugal melawan Kroasia di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia menyapa dini hari tetap berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, membawakan rekaman dialog pilihan.
14: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Austria.
9: Sebelumnya kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Mahkota, Jangan Ganggu Dulu.

Baik, pendengar manapun Anda berada menemani Anda di suasana pagi hari ini. Kita bersama kembali di program Kaimana Pagi, menjumpai Anda mengawal pagi hari ini. Pendengar, baru saja kita saksikan bersama ya pertandingan sengit antara Spanyol dan juga Austria pagi hari ini, yang baru saja Anda saksikan atau baru saja Anda dengarkan melalui siaran Live Pro 3 dan juga disiarkan melalui seluruh stasiun Programa 1 RRI seluruh Indonesia. Baik, menemani Anda di suasana pagi hari ini, pendengar, kami juga kembali sampaikan untuk Anda bahwa nanti tepat di jam 8 pagi ya, kami kembali juga menyiarkan secara langsung nantinya jalannya pertandingan. Ya, pertandingan hari ini tepat di jam 8 pagi kita akan ikuti pertandingan ataupun jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 antara Portugal dan juga Kroasia. Untuk itu pendengar, Anda dapat terus juga mengikuti selengkapnya melalui laporan pandangan mata rekan-rekan reporter kami yang bertugas, dan Anda juga ya dapat mendengarkan langsung ya melalui siaran langsung di Program 1 seluruh Indonesia. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami, dan untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat bergabung kembali menemani Anda hingga nanti di pukul 7 saat disampaikannya warta berita sentral dari Pro 3. Kami hadirkan tembang-tembang manis pilihan di kesempatan pagi hari ini menemani ruang dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iftak esu, itrarum esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Esensi buku Prosa Tukaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Prosa Tukaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar, kami cukupkan dulu rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda di saat ini. Dan selanjutnya kita jelang bersama penyampaian Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
3: Itu Ketua Umum Asosiasi Antropologi Indonesia Suraya Afif menilai, pelestarian cagar budaya tidak cukup hanya berfokus pada pelindungan fisik benda bersejarah. Menurut Suraya, pelestarian juga perlu memperkuat dimensi sosial dengan melibatkan masyarakat, memberi dukungan kepada pemilik bangunan cagar budaya, serta memastikan pembangunan tidak mengorbankan cagar budaya.
4: Seringkali yang jadi persoalan dari pelestarian budaya itu adalah kalau itu dimiliki oleh pribadi ya. Jadi misalnya ini kasus di Bandung gitu ya. Dia pemiliknya itu sudah 74 tahun umurnya, kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Bandung 2022 ya.
3: Berdasarkan data Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, hingga saat ini terdapat 6.893 cagar budaya yang telah ditetapkan di Indonesia. Selain itu, dari 38 provinsi, baru 7 provinsi yang memiliki tim ahli cagar budaya aktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya membangun semangat kolektif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pada penutupan Rapat Kerja Nasional ke 18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota-kota yang tangguh sebagai pondasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menutup rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI di Grand City Hall Medan Kamis 2 Juli 2026. Agus mengatakan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan semangat APEKSI dalam membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi kedaulatan bangsa. Menurutnya, pemerintah kota merupakan pihak yang paling memahami berbagai persoalan masyarakat, mulai dari urbanisasi, kebutuhan permukiman, transportasi, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui infrastruktur yang terintegrasi, kota-kota diharapkan menjadi lebih modern, aman, nyaman, produktif, serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
7: Semangat kolektif, semangat bersama antara pemerintah pusat, dalam hal ini kami yang saat ini berada di portfolio Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang sangat relevan dengan semangat APEKSI untuk menghadirkan, untuk membangun kota-kota yang tangguh sebagai fondasi bagi kedaulatan bangsa. Tentu kita harus saling mendengar, karena para wali kota, mereka lah para pemimpin yang langsung bersentuhan dengan rakyat, warga kota.
6: Lebih lanjut, Agus mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi dalam pembangunan kota. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas berharap seluruh ide, gagasan, komitmen, dan rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan Rakernas APEKSI dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia. Riko mengatakan rangkaian kegiatan Rakernas yang diawali dengan Youth City Changers, berbagai forum perangkat daerah, hingga sidang pleno telah menghasilkan berbagai rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, percepatan transformasi digital, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembangunan pembangunan infrastruktur perkotaan serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
8: Dan juga menghasilkan banyak rekomendasi, banyak yang juga bersuara para wali kota untuk mengungkapkan begitu banyak tentang permasalahan-permasalahan di daerahnya. Berbicara tentang pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, memperkuat ketahanan pangan, mitigasi kebencanaan, dan banyak hal lainnya yang kita bicarakan dalam Rakernas 18 Apeksi.
6: Berlanjut, Riko mengapresiasi kepada jajaran pengurus Apeksi, seluruh wali kota, panitia, perangkat pemerintah Kota Medan serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakernas ke-18 Apeksi. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik di kota-kota di Indonesia. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Harga benih padi yang masih relatif tinggi menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional, sehingga diperlukan dukungan kebijakan yang mampu menjaga ketersediaan benih berkualitas sekaligus tetap terjangkau bagi petani. Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan.
9: Harga benih, khususnya harga benih padi, masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan. Kondisi tersebut mendorong Asosiasi Perbenihan mengusulkan peninjauan kembali kebijakan subsidi benih agar petani tetap memperoleh benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia atau ASBENINDO, Ayub Darmanto mengatakan, harga benih padi saat ini masih relatif tinggi seiring meningkatnya harga gabah konsumsi. Karena itu, pihaknya mengusulkan evaluasi terhadap subsidi benih padi. Sementara untuk benih jagung, menurutnya harganya sudah sebanding dengan produktivitas yang diperoleh petani. Sedangkan benih sayuran masih menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya produksi.
10: Untuk harga benih kan bervariasi. Kalau untuk benih padi memang sekarang sedang agak tinggi-tinggi karena benih konsumsi aja sekarang kan lumayan cukup tinggi. Lalu teman-teman dari asosiasi juga sedang mengajukan kalau bisa ada peninjauan masalah benih subsidi terutama untuk padi. Kalau untuk jagung rasanya sih pasar sudah bisa menerima, karena apa? Karena dengan harga benih sama produksinya itu sudah seimbang. Petani sudah merasakan mendapat nilai lebih dari produksi. Kalau untuk benih sayuran, agak sedikit berubah karena adanya pelemahan rupiah.
9: Sementara itu, Dewan Pembina ASBENINDO Herman Hairon menegaskan benih merupakan fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi faktor penting untuk menjamin produksi pangan dan memenuhi hak masyarakat atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
11: Benih ini adalah fondasi untuk berbagai kebutuhan, berbagai sektor yang ini terkait dengan pangan. Karena tanpa benih tidak akan ada kehidupan. Sektor pangan menjadi sangat penting dalam sebuah negara yang maju, negara yang modern. Kapanpun, karena pangan akan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Di dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 sudah dicanangkan pangan adalah hak asasi manusia. Harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang.
9: Melalui penguatan industri perbenihan, dukungan kebijakan pemerintah, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan ketersediaan benih unggul dapat terus terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: BPBD Maros meningkatkan keselamatan penyeberangan sungai dan siaga menghadapi musim kemarau. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD meningkatkan langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan warga yang masih menggunakan perahu sebagai sarana penyeberangan di Jembatan Pakere yang masih dalam tahap pembangunan. Kepala Pelaksana BPBD Maros Towadeng mengatakan seluruh penumpang, terutama anak-anak sekolah, dihimbau wajib menggunakan jaket pelampung saat menyeberang. Pemerintah desa juga diminta segera mengajukan peminjaman life jacket agar perlengkapan keselamatan dapat segera disalurkan.
13: Itu kami sudah langsung tinjau sana bersama tim dan memetakan permasalahan. Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjamin anak-anak kita yang terutama anak-anak sekolah itu ketika melakukan kegiatan aktivitas untuk menyeberang menyeberangi sungai itu dalam kondisi safety, sehingga kami menghimbau kepada pemerintah desa karena kebetulan mereka belum memiliki alat safety, kami meminta kepada mereka untuk bersurat bermohon kepada kami untuk peminjaman alat safety berupa life jacket.
12: Sementara Kepala Desa Bontu Talasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Abbas menuturkan pihaknya saat ini telah mempersiapkan surat pengajuan peminjaman life jacket yang dimanfaatkan bagi pengguna perahu saat menyeberang.
14: Iya, sementara sudah dianu sama sekda saya itu Lampung. Perintahnya BPD cuma 10 sementara. Kalau perlu kita simpan di seberang aja di sana. Salah satunya kalau di sebelah sana dia pakai bawa ke sini, gantung aja di sebelah sini. Di mana dia gitu aja lah.
12: BPBD menilai perahu penyeberangan masih layak digunakan, namun kapasitasnya dibatasi maksimal 5 orang dalam setiap perjalanan demi menjaga keselamatan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di bantaran Sungai Kahayan rawan abrasi atau longsor. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Ini seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
17: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipet mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelampungan bawah hingga mendekati pelabuhan Rambang.
16: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
17: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat Satria mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
18: Ini RT 03 RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi ya sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9 hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 itu nggak ada berhenti, jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya seperti tahun dulu lah, jadi semuanya ditelan sama air lah ya.
17: Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
15: KRL Yogyakarta Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum libur sekolah. Tercatat selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin menembus hingga 359.000 penumpang. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
19: Liburan sama anak-anak, tapi penuh padat.
20: PT KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang KRL Yogyakarta Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Saat ditemui di stasiun Yogyakarta pada Kamis siang, Direktur Utama PT KAI Komuter Purnomo Sidi mengatakan jumlah penumpang pada 20 hingga 30 Juni 2026 mencapai 359.000 orang dengan rata-rata keberangkatan dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31.000 penumpang. Purnomo menjelaskan menjelaskan setidaknya ada 3 stasiun paling padat di wilayah Daop 6, diantaranya adalah Stasiun Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan, dan Stasiun Palur.
0: Nah, dengan 3 kondisi stasiun ini, tentunya harapan kami kepada masyarakat ini, teman-teman bisa bergeser, mengatur perjalanan tidak di stasiun-stasiun yang padat. Di Jogja mungkin bisa bergeser ke Lempuyangan dan lain sebagainya. Karena Jogja ini pernah mencapai sekitar 10.000 penumpang, gitu ya. Meskipun rata-ratanya hanya sekitar 7.000, tapi kepadatan di Jogja cukup banyak.
20: Salah satu penumpang komuter lain, Barkah Andi, mengatakan dia bersama anaknya berangkat dari stasiun Palur dan berencana menghabiskan waktu libur sekolah di Yogyakarta. Barkah menyebut kondisi di dalam komuter lain sangat padat, bahkan sejak dari stasiun keberangkatan. Meski demikian, dia tetap memilih moda transportasi komuter lain mengingat aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau.
19: Dari Solo, mau liburannya mana kana, tapi penuh, padat sekali. Ya kan, dari Solo kan dekat, nah gitu, jadi mungkin apa, nempuhnya pakai KRL aja sih, kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam Bali penuh sekali.
21: Dari stasiun mana, Mas?
19: Dari Palur, Mbak.
21: Kita nggak dapat cepat duitnya juga.
19: Ya, agak susah sih, soalnya musim liburan kan pasti padat banget sih ya.
20: Tingginya minat masyarakat menggunakan KRL menunjukkan komuter lain masih menjadi pilihan utama transportasi yang praktis dan terjangkau selama musim liburan. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dan memilih waktu keberangkatan yang tidak terlalu padat demi perjalanan yang aman dan nyaman.
15: Demi dongkrak nilai IPM dan literasi daerah, Bupati Lamongan mengajak masyarakat gemar membaca dari lingkungan keluarga. Farin Regi dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
22: Bupati Lamongan Irwan Effendi mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan gemar membaca sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat literasi daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Festival Pustaraya di halaman kantor Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan. Pak Isapan akrabnya menyampaikan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu perhatian serius Pemkab Lamongan. Peningkatan kualitas SDM turut berkontribusi terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa kebiasaan membaca harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia meningkatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak melalui kebiasaan membaca dan mendampingi tumbuh kembang mereka. Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan, Umorona akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.
23: Nah, upayanya kita advokasi ke pemerintah daerah untuk mengajukan anggaran mengadakan pengadaan perpustakaan UPD. Alhamdulillah Pak Bupati sangat care banget sehingga kita didukung. Insya Allah tahun depan nilai kita akan naik karena indikator kita sudah ada.
22: Pelaksanaan kegiatan penguatan budaya literasi yang digelar oleh Dinas Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Lamongan agar dapat terus berjalan optimal. Farin Reki melaporkan.
15: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zen mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026 sepak bola dunia.

0: IP yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: Pertamina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: Hewan langka dan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Lisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
0: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
0: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Saat ini waktu di tempat tugas kami menunjukkan pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan untuk Anda, untuk program Kaimana Pagi selanjutnya, kami hadirkan kembali pertandingan Pesta Bola Piala Dunia 2026 antara tim sepak bola Portugal versus Kroasia pukul 8 sampai dengan selesai, yang akan disiarkan melalui kanal Programa 3 RRI dan juga disiarkan secara langsung oleh Programa 1 RRI se-Indonesia. Untuk itu kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Valeo berikan lagi kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kini melewati garis tengah permainan. Ruben Dias mundur, back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Umpan 1-2, dia sama dia dengan nomor punggung 20, ada Joao Cancelo. Kali ini Vitinha melewati 1-2 pemain, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo ada umpan matang, dia berikan kepada nomor 18 Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Pedro Neto kali ini meliuk-liuk dari sektor kanan penyerangan, maksudnya tadi umpan kepada rekannya namun berhasil dipotong alur serangan. Kini ada nomor punggung 3 Marin Pogangkik. Marin yang menyisir dari sebelah kiri penyerangan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 16. Dan kali ini ada Luka Modric, sang kapten dari Kroasia. Luka Modric masih mendribel bola, berikan kepada Peter Sukic. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Saat ini umpan lagi ke belakang, berikan kepada Marin Pogrankic. Umpan melebar kali ini, Marin kepada sang kiper Dominik Livakovic. Dominik Livakovic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kembali dipuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Josip Stanisic. Stanisic sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ke depan saja, maksudnya tadi kepada nomor punggung 17, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar ke kiri, ada Ivan Perisic di sana. Ivan Perisic umpan terobosan, maksudnya berikan dia kepada nomor punggung 13, berbahaya datangnya bola, tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, Ante Budimir melakukan tendangan langsung di dalam kotak penalti tadi, namun berhasil dinetralisir oleh Diego Costa dan hanya tidak mampu menjebol gawang dari Kroasia. Kini ada Juan Neves. Juan Neves nomor 15 memberikan kepada Pedro Neto nomor 18. Saat ini Portugal menginisiasi serangan, back pass ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Nuno Mendes. Saat ini ada balik back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Vitinha mendribel bola dia. Kali ini umpan sodorkan saja kepada Pedro Neto. Pedro Neto back pass ke belakang, berikan kepada Vitinha. Umpan melebar ke sebelah kiri, ada Ruben Dias. Tidak terburu-buru saat ini timnas Portugal. Umpan sodorkan ke depan, ada Rafael. Rafael tendangan langsung, ah sayang sekali pendengar. Satu lagi tendangan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Kali ini terjadi beberapa kali serangan dilakukan oleh Portugal. Ada tadi terjadi kemelut di depan gawang, ada Bruno Fernandes dan Vitinha. Namun sayang sekali masih berhasil diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini ada Joao Cancelo. Ya, Joao Cancelo melakukan lemparan ke dalam, kepada siapa bola diberikan. Umpan saja berikan kepada Neves. Neves mengontrol bola dia. Saat ini back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayang oleh satu orang pemain, namun berhasil tadi disapu bola oleh para pemain Kroasia. Kembali bola jatuh di kaki Vitinha. Serangan balik saat ini dilakukan oleh timnas Portugal. Umpan 1-2 kali ini Vitinha. Vitinha melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo umpan melebar kepada Rafael Leão. Saat ini Rafael Leão menyerang dari sisi kiri pertandingan, berikan kepada Nuno Fernandes, maksudnya umpan terobosan berbahaya tadi, Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Tidak mampu Nuno Mendes untuk mengontrol datangnya bola tadi dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kroasia. Ya pendengar, hingga memasuki menit kelima sudah satu serangan tadi dilakukan oleh timnas Portugal, mendapatkan peluang satu shot on goal pertama mereka, dan saat ini sudah dilakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki para pemain Portugal. Tadi dijatuhkan tadi tampaknya Juan Neves oleh nomor punggung 17 yaitu Peter Sukic, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari garis tengah permainan. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ruben Dias saat ini mendribel bola, umpan saja sodorkan ke sebelah kanan. Ada Pedro Neto dia. Pedro Neto dibayang-bayang oleh dua pemain. Back pass ke belakang berikan kepada Neves. Neves kembali lagi kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini melebar ke sebelah kiri. Ada Neves. Neves umpan langsung ke depan. Tadi ada Rafael Leão menyerang dari sisi sebelah kiri. Berbahaya Rafael Leão, umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Berbahaya tadi umpan tarik dari Rafael Leão dari sisi kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Kroasia. Tadi berhasil diblok oleh Josip Sutalo dan hanya menghasilkan sepakan pojok, dan merupakan sepakan pojok pertama yang didapat oleh timnas Portugal pada pagi ini. Akan dieksekusi oleh Rafael Leão, nomor punggung 17. Sudah bersiap-siap, umpan pendek saja berikan kepada Pedro Neto. Umpan tarik langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, berbahaya. Kali ini ada Joao Cancelo, tendangan langsung masih melebar di atas mister gawang dari Kroasia. Tendangan tadi bola rebound yang didapat oleh Joao Cancelo berada di atas mister gawang timnas Kroasia. Masih kedudukan 0-0 kali ini pendengar, hingga menit ke-7, detik ke-7 di Toronto Stadium. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Livakovic. Sudah dilakukan. Bola sudah kencang melewati garis tengah permainan. Berhasil tadi dikontrol oleh salah satu pemain Kroasia. Namun kini jatuh di kaki Ronaldo. Ronaldo tadi maksudnya berhasil dribel bola kali ini. Ada nomor punggung 8. Berikan kepada nomor punggung 17. Ada Peter Sukic. Peter Sukic tidak mampu mengejar bola tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Nampaknya akan dieksekusi oleh Nuno Mendes, bek kiri dari timnas Portugal. Bek, ya kali ini Nuno Mendes bersiap-siap dia. Sudah melihat meminta rekan-rekannya. Umpan saja ke depan, maksudnya kepada Rafael Leão. Terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Pedro Neto. Melebar dia ke nomor punggung 18 kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto utak-atik dia melewati 1-2 pemain. Umpan terobosan dilakukan. Ah, sayang sekali, berbahaya. Namun tidak ada satupun pemain yang menyambut tadi dari umpan lambung dari sektor sebelah kanan penyerangan ataupun sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Umpan lambung yang begitu cantik. Sayang sekali Cristiano Ronaldo belum mampu untuk menanduk umpan yang dilakukan oleh Pedro Neto tadi. Terselamatkanlah gawang Kroasia dari ancaman Portugal. Masih belum berubah skor kacamata pada pagi hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan. Kali ini ada Peter Sukic. Peter Sukic dari Kroasia. Back pass saja ke belakang. Berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo masih mundur lagi ke belakang kepada Dominik Livakovic. Melebar dia berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi. Nah kali ini Stanisic mendribel bola dia melewati satu pemain dari Kroasia. Berikan kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic masih dibayang-bayang oleh 1-2 pemain dari Kroasia. Mundur back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melebar kepada Ivan Perisic di sebelah kiri. Penyerangan dari timnas Kroasia. Umpan back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Saat ini ada nomor punggung 16 Baturina. Baturina umpan pendek saja berikan kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric melebar berikan kepada Nikola Vlasic. Kali ini Nikola Vlasic mundur ke belakang berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar dia ke sebelah kiri permainan. Saat ini di sektor tengah ada Marin Pore Marin Podgorski. Ada Marin kali ini melebar lagi, berikan kepada Luka Modric, umpan tarik ke depan. Ada Anteno Ibu Dimir, pendengar tadi melakukan sundulan, namun sayang akurasinya masih berada di atas mister gawang dari Portugal hingga menit ke-10.6.
2: Ya, memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Portugal berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih, sedangkan Kroasia berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna biru. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Juan Cancelo, arahkan ke sebelah kiri Ruben Dias. Kali ini masih menggiring bola, dibantu kali ini oleh Vitinha, ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Kali ini Nuno Mendes dihadang satu pemain dari Kroasia, arahkan ke tengah Nuno Mendes maksudnya, tetapi dibalikan tadi, dicuri tadi, justru pelanggaran bagi tim Portugal setelah tadi aksi dari Nuno Mendes dijegal Sutalo ataupun satu pemain dari Kroasia. Kita nantikan Espen Eskas, wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Norwegia. Terhadang tadi pergerakannya oleh Mateo Kovacic, pemain yang memang menjadi dirijen lini tengah dari tim Kroasia ini. Pelanggaran yang cukup bisa diambil oleh Cristiano Ronaldo biasanya dengan posisi yang agak sedikit nyerong ke sebelah kanan dari gawang Dominik Livakovic, agak ke sebelah kiri dari sektor penyerangan dari tim Portugal. Kita nantikan Cristiano Ronaldo akankah melakukan knuckleball, yang dimana adalah tendangan identik ataupun tendangan yang biasa dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dengan power dan arah yang memang tidak bisa dibaca oleh kiper. Sedangkan lawannya Lionel Messi sudah mencetak gol dari free kick. Apakah Ronaldo akan mencetak gol juga? Kita nantikan menit 11 kali ini. Sementara tiga pemain menghadapi bola, termasuk di situ ada Nuno Mendes. Kita nantikan aksinya. 4 pagar betis dibangun oleh Kroasia, sementara satu pemain terbaring di belakangnya untuk menghadang arah bola yang berada di sebelah bawah. Kita nantikan Ronaldo menatap saja, ancang-ancang kali ini tendangan kaki kanan, masih membentur pagar betis. Bahkan saking kerasnya satu pemain dari Kroasia harus terbaring tadi, pemain nomor 3 Martin Pongrakic tadi menghadang tendangan yang cukup keras dari Cristiano Ronaldo, bahkan langsung mengarah yang memang membuat linu pasti. Kita nantikan bahwa memang tadi bola yang dilakukan oleh CR7 begitu tidak bisa melewati pagar betis yang dibangun oleh tim dari Kroasia. Hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal, nah, akan dilakukan oleh Nuno Mendes kali ini. Angkat kedua tangan, siapa yang akan dituju ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Vega kali ini giring lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, pemain Manchester City ini masih menggiring bola, arahkan lagi ke Mendes. Mendes back pass lagi ke Renato Vega kali ini, melewati garis tengah kepada Mendes kembali kali ini. Berlari kali ini Mendes dari sebelah kiri, berbahaya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung justru tadi yang dimaksud adalah Neto. Tapi lini berduel para pemain Kroasia, diambil oleh Juan Cancelo, berduel tadi dari sebelah kiri bersama Ivan Perisic, tetapi bola terlalu keluar tadi hingga hasilkan ataupun pelanggaran kali ini justru bagi tim Kroasia. Hingga menit 13 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Sementara itu Stadion Toronto yang memang berjumlah 45.000 penonton ini dihiasi oleh para pemain Portugal juga dan juga Kroasia dengan dominasi warna merah, bahkan banyaknya kostum dari Cristiano Ronaldo. Dari sebelah kanan kali ini Kroasia masih bermain-main dari lini pertahanannya, umpan ke depan yang tuju adalah Budimir. Kali ini berduel tadi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal, 1-2 kali ini bersama Mendes ataupun tadi Juan Neves, diambil alih kali ini oleh Kroasia. Serangan balik dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, pemain nomor 16 Baturina geser lagi ke belakang, coba lagi alihkan lagi kali ini para pemain dari Kroasia kepada Ivan Perisic. Kali ini Mateo Kovacic umpan lagi ke tengah pada Modric, umpan lambung ke sebelah kanan tujuan dan Nikola Vlasic. Kali ini berbahaya tetapi terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan Luka Modric, Yang dituju tadi dari sebelah kanan adalah Nikola Vlasic. Hasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat dari tengah kali ini. Juan Neves dorong lagi kepada Vitinha. Vitinha tahan bola sejenak kali ini, bermain bersama Juan Neves, mencari kawan, balikan ke belakang kembali kepada Vega. Vega kontrol sejenak, alirkan ke sebelah kiri kali ini. Nuno Mendes masih melihat kawan. Dari tengah kali ini masih Vitinha diserbu tadi oleh pergerakan dari Ante Budimir, striker dari tim Kroasia. Arahkan kali ini kepada Juan Cancelo, dorong lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Umpan lambung itu juga Cancelo dari sebelah kanan, diusir tadi oleh sundulan dari Marin Pongracik yang membuat bola hanya menghasilkan tendangan sudut bagi tim Portugal. Di menit 15 ini di sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Kita nantikan, belum ada skor, belum ada juga peluang-peluang yang memang ada beberapa tadi tapi belum berhasil menjadi gol. Akan dilakukan oleh Mendes nampaknya dengan kaki kiri. Mendes, pemain dari PSG ini, sudah akan menyimpan bola tepat di setengah lingkaran sudut. Di sebelah kiri kita nantikan Mendes menatap tajam ke dalam kotak penalti. Siapa yang akan diarahkan kali ini? Mendes dengan kaki kirinya memberikan sinyal dengan tangan kanannya kali ini. Mendes sudah dilakukan melambung kali ini yang 7-1 pemain dapat gol. Tadi Vega nampaknya menyosor umpan dari Mendes dengan rambutnya yang kribo tadi. Vega tidak bisa mengarahkan bola ke gawang, justru agak sedikit ke atas dari kiper Dominik Livakovic. Selamat gawang dari Kroasia. Hingga menit ke 13 ini kita nantikan, ataupun pertandingan masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, memasuki menit ke 16 kali ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, justru pelanggaran kali ini dilakukan cukup keras, bahkan mendapat kartu kuning langsung Ruben Dias dari wasit Espenescas. Nampaknya pergerakan yang dilakukan menjegal ataupun berduel agak sedikit masuk memang siku dari Ruben Dias terhadap pergerakan Ante Budimir, sehingga tadi wasit tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain dari Manchester City ini yang beroperasi di back tengah. Kesalahan tadi dilakukan oleh Dias karena kartu kuning baru di awal-awal menit ini, berbahaya karena dia posisinya di back tengah. Sudah dilakukan kali ini dari tengah, Kovacic arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi ke sedepannya Nikola Vlasic kali ini. Para pemain ataupun Petar Sukic, pelanggaran kembali dilakukan justru tadi oleh Vega dari sebelah kiri pertahanan Portugal, membuat Renato Vega tadi ada sedikit geleng-geleng karena memang pergerakan dari Petar Sukic tadi hampir melewati dari Vega, Renato Vega, tetapi dihadang. Sebuah peluang kali ini bagi Kroasia, berada di sebelah kanan penyerangan mereka atau sebelah kiri pertahanan dari Portugal, akan diambil oleh Luka Modric yang sekarang tercatat sebagai pemain AC Milan. Kita nantikan Luka Modric melihat kali ini ke dalam kotak penalti, bagaimana rekan-rekannya sudah masuk dalam kotak penalti. 5 pemain berada dalam kotak penalti. Kali ini kita nantikan Luka Modric umpan ke dalam kotak penalti, melambung, masih dihadang tadi oleh Nuno Mendes. Arahkan lagi, oh maksudnya tadi dioper ke Rafael Leao, tapi sayang sekali memang tidak menemui sasaran, dibuang saja oleh para pemain dari Kroasia tadi. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan pertahanan dari tim Portugal, santai-santai saja dari belakang. Vitinha kali ini coba lagi arahkan kepada Cristiano Ronaldo yang turun kali ini membantu ke lini tengah. Masih kali ini Mendes umpan lagi ke belakang, Vitinha disergap tadi oleh satu pemain dari Kroasia tetapi masih bisa lolos. Ruben Dias kali ini lewati garis tengah, coba ancang-ancang siapa yang tuju, justru ke sebelah kirinya kepada Vitinha. Vitinha melihat kawan dari sebelah kiri, kali ini kepada Rafael Leao. Leao ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes masih mencari kawan, back pass lagi kali ini kepada para pemain dari tim Portugal. Vitinha, Leao lagi, Leao kali ini mencoba kali ini menusuk bersama Mendes tetapi dihadang dengan baik dari Nikola Vlasic. Coba lagi diambil oleh para pemain dari tim Portugal, hasilkan lemparan ke dalam saja. Hingga menit 19 ini, dorong lagi ke tengah, coba lagi Vitinha kali ini. Vitinha arahkan kepada Cristiano Ronaldo, back pass kali ini kepada Ruben Dias sebelah kanan, beralih kali ini kepada Joao Cancelo di sebelah, ataupun Pedro Neto dari sebelah kanan, back pass lagi kepada Ruben Dias, arahkan lagi kali ini kepada Juan Neves. Neves kali ini kepada Vega. Masih kali ini hampir seluruh pemain dari Portugal mulai menyerang kali ini, menyisakan kiper saja di belakang. Masih Juan Neves kali ini, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Dorong lagi kali ini kepada Juan Cancelo. Tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Masih kali ini Renato Vega, back yang juga bersama Ruben Dias cukup maju kali ini. Sebelah kanan kali ini Juan Cancelo coba alirkan lagi, masih menahan bola, giring lagi ke tengah Juan Cancelo. Dorong ke belakang kepada Renato Vega kali ini pendengar. Umpan ke sebelah kiri yang tuju adalah Mendes, melambung kali ini ataupun tadi Rafael Leao, tetapi arah bola memang terlalu deras sehingga hasilkan kembali lemparan ke dalam di sebelah kanan gawang ataupun penyerangan dari tim Kroasia akan diambil oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Angkat kedua tangan, kita nantikan, mencari kawan, coba memberikan instruksi agar lebih dekat. Sudah dilempar ke depan, yang dituju ada pemain tadi Nikola Vlasic. Arahkan lagi, masih dicuri kali ini oleh para pemain dari Portugal. Mendes kali ini ke belakang, baik sekali para pemain Portugal, mampu menahan serangan yang dilakukan oleh Kroasia. Dari belakang kali ini masih menggiring bola para pemain Portugal, arahkan ke sebelah kanan yang tuju adalah tadi Neto. Disapu saja tadi oleh Ivan Perisic, pergerakan yang baik sekali yang dilakukan, dan hingga menit ke-20 ini skor masih 0-0 bagi Portugal dan juga Kroasia.
3: Ya pendengar, saat ini alur serangan masih didominasi oleh penguasaan bola dari Portugal. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes sodorkan saja kepada Rafael Leao yang menyerang dari sektor kiri penyerangan. Umpan 1-2 kepada Cristiano Ronaldo. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Masih mencari celah para pemain Portugal kali ini. Melebar ke sebelah kanan ada Pedro Neto. Pedro Neto berbahaya. Umpan kepada siapa bola akan diumpankan? Pendek saja kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo saat ini dibayang-bayangi oleh Ivan Perisic. Joao Cancelo umpan tarik, berbahaya tadi. Namun sayang sekali pendengar, masih bisa diselamatkan oleh sang kapten dari Kroasia, Luka Modric. Dan kali ini bola kembali di kaki para pemain dari Portugal, ada Renato Vega. Renato Vega umpan saja sodorkan ke depan, maksudnya kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes masih mendribel bola dia. Umpan 1-2 berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias masih melihat rekan-rekannya, mengarah ke sektor kanan penyerangan. Kali ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto

0: ada Vitinha. Vitinha kali ini berikan kepada Rafaleo. Rafaleo namun berhasil dipotong tadi oleh Vlasic. Nikola Vlasic saat ini maksudnya tadi kepada Ante Budimir, namun berhasil dipotong tadi umpan terobosan ke depan. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Portugal hingga menit ke-22. Ada Neves kali ini. Neves berikan kepada nomor 8, melebar lagi kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Pedro Neto. Masih umpan 1-2 kali ini dilakukan oleh para pemain Portugal. Joao Cancelo melebar ke sebelah kiri. Ada Rafaleo. Rafaleo umpan saja diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kali ini mundur, back pass berikan pada Vitinha. Umpan tarik ke depan tadi pendengar. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Nuno Mendes tidak mampu tadi disambut oleh para pemain Portugal. Berhasil dibuang tadi dengan cantik oleh Marin Pogranić dan hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dilakukan dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia sudah bersiap-siap. Rafaleo sudah meletakkan bola dia di tanah. Dan kali ini, oh ada Nuno Mendes maksud kami, sudah dilakukan. Keras datangnya bola, berhasil disundul tadi. Namun sayang sekali tidak sempurna tadi serangan dari timnas Portugal. Tampaknya tadi hanya melebar ke sebelah kiri pertahanan dari Kroasia. Dan dengan demikian wasit Espen Eskas asal Norwegia akhirnya memberikan hydration break untuk pertandingan hingga menit ke-23 ini. Portugal 0, Kroasia 0. Bung Nova, jika kita melihat kedua kesebelasan ini sebenarnya menggunakan skema yang benar-benar sama ya Bung ya. Dan yang menarik adalah di jantung lini tengah dari kedua kesebelasan masing-masing mengandalkan dua gelandang kreatif yang sama-sama juga untuk memotong alur serangan.
1: Betul.
0: Di Kroasia ada Mateo Kovacic dan sang kapten. Kemudian juga di kubu Portugal ada duet dari PSG yaitu Neves dan juga Vitinha.
1: Yeah.
0: Namun yang membedakan adalah mungkin alur serangan di sayap ya Bung ya. Kroasia masih belum seagresif Portugal. Apa penyebabnya ini Bung, Anda melihat?
1: Ya ini inisiatif serangan dari Portugal ya. Di sisi kanan mengandalkan Joao Cancelo, kemudian ada Pedro Neto, kemudian di sisi kiri ada Nuno Mendes dan Rafael Leao. Tadi kita lihat dari sisi kanan dan sisi kiri menghasilkan banyak peluang. Ada crossing tadi dari Cancelo, Neto, kemudian ada tusukan juga dari Leao yang berujung sebuah big chance, peluang besar untuk Bruno Fernandes tadi, tapi masih bisa digagalkan oleh Dominic Livakovic.

0: bermain lebih tenang ketika menguasai bola. Sehingga ini saya melihat seperti ketika melawan Inggris, mereka memang tidak banyak menguasai bola. Ketika itu, saat mereka bisa menguasai bola, mereka bisa bermain tenang, mereka bisa membawa bola hingga ke area kotak penalti, mereka bisa mencetak 2 gol. Mungkin pola itu bisa diterapkan lagi dalam pertandingan kali ini, bermain lebih tenang, bermain lebih percaya diri untuk menahan bola sejenak, tidak langsung membuang bola. Tapi memang Portugal kali ini, Portugal yang agresif ya, Portugal yang benar-benar tidak memberikan ruang, benar-benar membuat pemain Kroasia untuk sibuk bertahan di area mereka.
1: Ya, satu lagi Bu, terkait dengan Ronaldo Bu. Masih belum impresif ya hingga menit ke-23 ini.
0: Masih belum impresif.
1: Ya, apa yang apa sebenarnya permasalahan ini Bu? Padahal sebenarnya Ronaldo juga tidak terisolir ya. Ada beberapa peluang atau chance tadi yang didapat.
0: Ada beberapa peluang yang diberikan tadi ya dari sisi kanan dan dari sisi kiri untuk Ronaldo. Dan Ronaldo juga berusaha untuk turun ke bawah untuk menjemput bola, namun memang penyelesaian akhir masih jadi PR.
1: Ya, kali ini ada Peter Sukic dia melakukan dribble ke arah pertahanan dari timnas Kroasia, berbahaya. Kali ini ada Paturina melakukan tendangan, saya yang mendengar diblok tadi. Kali ini datang lagi Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri, dibuang saja tadi umpan matang dari Ivan Perisic. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain pertahan Kroasia. Ada Josip Sutalo berikan ke depan, maksudnya kepada Mateo Vlasic. Nikola Vlasic kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan, berikan pada Ante Budimir. Kali ini kembali Nikola Vlasic berputar-putar, dia meliuk-liuk, kali ini melewati 1-2 pemain, masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic, melebar ke sebelah kiri. Dan kali ini ada Marin Pukanrik. Kali ini ada Kovacic saat ini, berikan kepada nomor punggung 16 Paturina. Paturina masih mencari rekan-rekannya, tidak menemukan rekannya yang dalam posisi lowong. Back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Marin. Kali ini back tangguh asal Kroasia ini masih melihat rekan-rekannya, tidak menemukan celah di lini serang. Berikan kepada sang kapten, ada Luka Modric. Eh, pas lagi kali ini kepada Marin. Nah, umpan terobosan dilakukan oleh Marin. Kali ini dikejar oleh Nikola Vlasic kali ini masih berputar-putar dia. Namun sayang sekali pendengar, tampaknya Vlasic sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Tadi bendera diangkat oleh asisten wasit dan hanya menghasilkan tendangan bagi Portugal. Tipis saja dari Nikola Vlasic terjebak dalam posisi offside. Dan saat ini Portugal akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ya, menit ke-29, Portugal masih imbang 0-0 melawan timnas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto Stadium Kanada. Ya, kali ini ada Juan Neves berikan kepada Joao Cancelo, mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Nuno Mendes umpan melambung dia ke sebelah kanan, maksudnya kepada Joao Cancelo. Kali ini menyerang, umpan terobosan dilakukan. Sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun tidak ada yang berhasil menyambut, baik Ronaldo maupun Bruno Fernandes gagal menyambut serangan tadi, umpan tarik yang dilakukan oleh Joao Cancelo. Begitu manis tadi umpan tadi, namun tidak ada satupun antara Ronaldo dan juga Bruno Fernandes yang mampu menyambar umpan tersebut dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola sudah diletakkan oleh Dominik Livakovic yang kali ini mengenakan kostum berwarna pink dengan celana pink dan kaos kaki berwarna pink. Saat ini timnas Kroasia memulai serangan. Ada Marin, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 11 Ante Budimir. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini Portugal melakukan serangan lewat Rafaleo menyerang dari sisi kiri, berhasil tadi dicocor bola, dibuang saja oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Hingga menit ke-30, saat ini Portugal masih 0-0. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, sudah menimang-nimang bola di atas kepala, dilakukan umpan saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega melebar dia ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias masih umpan 1-2, kali ini kepada Neves yang turun menjemput bola. Kali ini melewati garis tengah permainan, Neves meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang.

0: berikan kepada Ronaldo Vega. Ronaldo Vega melebar kepada Bruno Mendes. Masuk kami Nuno Mendes. Kali ini bola jatuh di kaki Rafa Leão. Rafa Leão mundur lagi ke belakang, memberikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias memindahkan alur serangan. Kali ini ada Pedro Neto di sebelah kanan. Pedro Neto berikan kepada Joao Cancelo. Mundur lagi back pass ke belakang, memberikan kepada Ruben Dias. Dikejar tadi para pemain Portugal oleh pemain-pemain timnas Kroasia. Kali ini ada Vitinha. Vitinha melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan bola ke depan. Kali ini ada Adolfo Neves, masih kesulitan untuk membongkar rapatnya pertahanan Kroasia. Back pass saja berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto umpan 1-2 dia maksudnya kepada Joao Cancelo, berhasil dilebut oleh sang kapten Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic maksudnya umpan kepada Baturina, namun sayang sekali akurasi umpan yang belum matang tadi, akhirnya bola berhasil direbut oleh pemain timnas Portugal. Kali ini ada Renato Vega. Renato Vega melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Joao Neves. Joao Neves saat ini umpan saja kepada Vitinha. Motor serangan dari timnas Portugal, berikan lagi kepada Rafael Leão. Rafael Leão umpan 1-2 ada kali ini ya. Ada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja berikan kepada Ronaldo. Ronaldo saat ini melebar lagi kepada Rafael Leão. Rafael Leão saat ini di sebelah kiri penyerangan dari timnas Portugal, mundur saja terlebih dahulu, umpan lagi tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini ada pada Bruno Mendes. Bruno Mendes umpan saja 1-2 tadi sudah di dalam kotak penalti lawan, berbahaya. Ada Nuno Mendes, berikan kepada Bruno. Bruno langsung tadi tendangan langsung diblok tadi. Ah, kali ini pendengar berhasil diblok tadi, tendangan dari jarak sekitar 10 meter dari sisi sebelah kanan penyerangan Kroasia dalam kotak penalti tadi, ditendang tadi bola. Namun Dominik Livakovic dengan merebahkan badannya mampu memblok tendangan keras dari Bruno Fernandes, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun sepakan pojok yang akan dihadapi oleh Rafa Leão. Sudah bersiap-siap Rafa Leão tadi, kali ini melihat rekan-rekannya. Back pass saja dilakukan tadi Rafa Leão, kali ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini membuka ruang, tendangan langsung dilakukan, masih berhasil tadi diblok. Kali ini serangan, ada serangan balik dilakukan, ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, timnas Kroasia tadi lewat Baturina, namun bola berhasil kembali dicuri oleh para pemain Portugal. Kali ini intensitas serangan dilakukan oleh timnas Portugal, tekanan dilakukan, kali ini terjadi cop duel, namun pelanggaran terjadi tadi dilakukan oleh timnas Kroasia terhadap Vitinha. Ya, nampaknya Nikola Vlasic tadi ketika melakukan duel udara berhasil tadi, maksud kami, melakukan pelanggaran terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan free kick ya dari sektor sebelah kanan penyerangan dari, maksud kami, pertahanan dari timnas Kroasia akan dihadapi oleh Nuno Mendes dan juga Vitinha. Sudah dilakukan umpan pendek saja, kali ini umpan 1-2 ada Nuno Mendes. Nuno Mendes kepada siapa bola akan diberikan? Tarik dulu ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini ada Rafa Leão. Rafa Leão melebar dia ke tengah, berikan kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias merubah alur serangan kali ini dari sektor kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut tadi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic umpan 1-2 dengan Modric. Kali ini serangan berbahaya. Kali ini namun pendengar, umpan, maksud kami, serangan balik tadi dari timnas Kroasia berhasil dipotong. Kali ini ada Ronaldo. Ronaldo berikan kepada Rafa Leão. Rafa Leão mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Bruno Fernandes yang menjemput bola. Bruno Fernandes masih mendribel bola, dia mencari rekan-rekannya. Bruno Fernandes, 1-2 pemain Kroasia membayang-bayangi Bruno Fernandes. Berikan saja back pass kepada Vitinha. Vitinha melebar kepada Joao Neves. Berikan back pass lagi, umpan ke belakang. Kali ini ada Vitinha. Vitinha meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Ronaldo Vega. Ronaldo Vega umpan sodorkan saja ke depan. Ada Neves. Neves umpan 1-2 dengan Renato Vega, memancing para pemain Kroasia. Kali ini Ada Rafa Leo menyerang dari sektor kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan timnas Kroasia. Masih kesulitan pemain Portugal untuk membuka celah pertahanan dari timnas Kroasia. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias umpan tarik lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha, memancing para pemain Kroasia untuk naik. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja bola ke depan kepada Ronaldo. Ronaldo back pass lagi kali ini kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dijatuhkan pendengar oleh Mateo Kovacic dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Portugal.
1: Memasuki menit ke-37 babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, Portugal berada di sebelah kiri kami dan juga Kroasia berada di sebelah kanan kami. Banyak serangan dilakukan oleh Portugal namun belum membuahkan hasil. Kali ini tendangan bebas masih di pertahanan Kroasia akan dilakukan oleh Vitinha tadi dekat kali ini ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kepada Joaquin Silva, umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa ditangkap dengan cantik tadi oleh Dominik Livakovic, kiper asal klub Fenerbahce ini. Sudah dilempar kali ini dekat kali ini kepada Josip Sutalo. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Stanisic. Umpan ke depannya, ini tujuh adalah Luka Modric. Kali ini berduel bersama Mendes. Masih diambil oleh Mendes. Kali ini Mendes tahan bola sejenak, balikan lagi ke belakang justru kan ke Juan Neves. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias kali ini. Masih para pemain dari Portugal dari sebelah kanan. Joao Cancelo, pemain Al Hilal ini, dorong lagi ke tengah pada Renato Vega. Masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kanannya lagi. Tujuh kali ini Ronaldo kali ini yang memang menjadi pusat perhatian selama berada di Piala Dunia di Amerika ini. Kali ini Mendes masih dari belakang, bola kali ini ke sebelah kanan lagi, dorong kepada Renato Vega. Bermain 1-2, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, masih balik lagi kepada Mendes. Mendes bekerja sama kali ini bersama Rafael Leao. Leao kali ini kepada Juan Neves. Bola sempat terlepas tetapi masih bisa dalam jangkauan Nuno Mendes. Hingga menit ke-38 ini skor masih 0-0. Kita nantikan di ujung-ujung babak pertama ini apakah akan ada gol dari belakang kali ini. Renato Vega giring ke depan, ini tujuh adalah Vitinha. Vitinha alahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Pedro Neto. Pedro Neto coba menggiring, dihadang satu pemain dari Kroasia. Coba alirkan lagi, masih terus menggiring, arahkan ke tengah justru kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri kali ini, beralih kali ini serangannya kepada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Kepada Vega kembali kali ini, menguasai penuh oleh Vega. Vega dribbling sejenak, alirkan ke sebelah kanan kepada kali ini Joao Cancelo. Tahan sejenak Joao Cancelo, back pass lagi kepada Ruben Dias. Terus bermain-main para pemain Portugal ini, dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kali ini justru ke depan, berbahaya kali ini, tetapi asik dinetralisir tadi oleh sundulan dari pemain nomor 2 yakni Josip Stanisic. Umpan yang diarahkan tadi ke sebelah kiri hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang Dominik Livakovic, akan diambil oleh Bruno Fernandes, pemain asal Manchester United ini. Kali ini masih menaruh bola, kita lihat masih ancang-ancang menunggu peluit kali ini. Sementara mundur beberapa langkah itu Bruno Fernandes kali ini yang akan dituju. 5 pemain Portugal berada dalam kotak penalti, kita nantikan. Sudah dilakukan melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Vega tadi yang 7 lepas, sayang sekali tadi sundulan dari Vega mengenai juga pemain dari Kroasia, sehingga kali ini beralih tendangan sudutnya ke sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Biasanya akan diambil oleh Mendes atau Bruno Fernandes kembali. Banyak eksekutor tendangan bebas dari Portugal. Kita nantikan memasuki menit ke-40 ini, 5 menit lagi waktu normal, akan diambil Rafael Leao. Dia pendek saja sudah lakukan kali ke tengah, berbahaya kali para pemain Portugal. Masih kali ini dari tengah kepada para pemain lainnya, Joao Cancelo kepada Mendes, umpan dalam kotak penalti, melambung tadi, coba tapi diusir oleh para pemain belakang dari Kroasia yang memang tadi bola sebenarnya menuju ke Vega, hampir saja, tapi masih ada Marin Pongrakic yang mampu mengusir bola. Selamat lagi gawang dari Kroasia yang terus bertubi-tubi diserang oleh pemain dari Portugal kali ini. Kroasia, oh berbahaya, para pemain Kroasia bermain-main tadi di belakang, di heading saja ke belakang tadi Ivan Perisic kepada kiper Dominik Livakovic, lempar sudah sejenak kali ini kepada Marin Pongrakic, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Mateo Kovacic. Dorong lagi kali ini para pemain dari Kroasia bermain-main di kotak penalti. Berbahaya kali ini justru ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Umpan ke depan yang tujuh ada Nikola Vlasic. Kali ini bermain-main, kali ini terus Kroasia. Umpan ke tengah, kali ini tujuh ada pemain nomor 16 Martin Baturina. Ke sebelah kali ini kepada Mokim Modric ataupun pemain lainnya. Masih kali ini Kroasia terus mengalir. Kali ini masih ditahan sejenak ke tengah kali ini. Berbahaya tadi para pemain dari Kroasia. 14 kali ini dorong lagi Ivan Perisic. Coba lagi bermain-main, dicuri dengan baik tadi oleh Pedro Neto, tetapi kembali dalam kekuasaan dari Ivan Perisic. Kembali lagi dari belakang tadi Mateo Kovacic dari lini tengah. Muka Modric kali ini masih mendorong bola, terus menusuk kali ini bermain 1-2. Berbahaya tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain ya ini Peter Sukic tadi dijatuhkan. Kali ini serang balik justru dilakukan oleh Portugal dari sebelah kiri. Rafael Leao masih menahan bola terlebih dahulu, menunggu para pemainnya lainnya untuk segera datang mendukung, termasuk Ronaldo juga tidak mau terburu-buru. Leao kali ini dari sebelah kiri tahan bola sejenak. Kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Kroasia, back pass lagi bermain 1-2. Hampir sekali lagi seluruh pemain dari Portugal menyerang, tetapi kali ini ditarik ke belakang oleh Vitinha. Dorong lagi kepada Renato Vega kali ini, masih Vitinha. Geser lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan kepada Vega kali ini, masih di pertahanan sendiri kali ini. Geser ke sebelah kiri Nuno Mendes, giring sejenak ataupun Rafael Leao tadi step over sejenak. Aksi sebentar tadi dilakukan. Dorong ke sebelah kanan kali ini Dias yang melewati garis tengah kali ini. Dias dorong ke Ronaldo, bermain 1-2 Ronaldo tadi bersama Bruno Fernandes, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Kroasia. Jatuh kali ini kepada Martin Baturina, pemain Kroasia. Geser lagi ke sebelah kiri, kali ini Mateo Kovacic dengan cepat kali ini. Satu pemain dari Kroasia, Mateo Kovacic, masih menunggu rekan-rekannya. Geser ke sebelah kiri Martin Baturina, dihadang tadi oleh Pedro Neto. Umpan dalam kotak penalti, masih terkena kepala dari Joao Cancelo, sehingga kali ini bola justru mengalir kembali kepada pemain dari Portugal. Dorong ke depan kali ini para pemain Portugal, dihadang tadi dengan baik oleh Josip Sutalo, sehingga kali ini agak sedikit mendelay para pemain dari Portugal. Rafael Leao dari belakang lagi-lagi kali ini. Bruno Fernandes masih mencari kawan, santai-santai saja mengiring bola pun tidak terlalu cepat. Mereka masih melihat pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Portugal dan juga Kroasia. Dorong lagi ke sebelah kanan Ruben Dias kali ini. Ruben Dias sebelah kanan lagi ada Joao Cancelo. Back pass lagi kepada Ruben Dias, terus mengoper 1-2. Lagi-lagi Joao Cancelo dari sisi sebelah kanan kali ini mencoba merangsek, tapi dihadang tadi oleh Ivan Perisic. Back pass lagi kepada Ruben Dias kali ini, alirkan ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Ke depan kali ini yang tujuh Bruno Fernandes, sayang sekali tidak bisa digapai ataupun satu pemain tadi dari Portugal. Coba umpan terobosan dilakukan oleh Nuno Mendes, namun belum bisa sekali lagi mengancam gawang Kroasia hingga menit ataupun memasuki habisnya waktu normal di babak pertama ini. Skor masih 0-0 Portugal Kroasia. Kali ini Juan Neves ataupun Vitinha bermain 1-2 kepada Ronaldo, maksudnya dibaca dengan baik tadi oleh Marin Pongrakic. Dibuang saja bola dikuasai penuh oleh pemain Portugal kali ini dari tengah. Juan Neves geser ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dribbling dengan kaki kanannya, tarikan ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo, masih terus ditarik kembali, menunggu para pemain Kroasia untuk keluar menyerang. Dorong kali ini kepada Pedro Neto. Pedro Neto masih menggiring bola, step over kali ini masih Pedro Neto. Ke tengah lagi kepada Vitinha, disergap tadi maksudnya oleh Ante Budimir, tapi bola kali ini masih dikuasai oleh Ruben Dias. Kali ini sebelah kiri Vega bermain lagi dari kanan ke kiri. Ke kiri kali ini para pemain dari Portugal, kebesaran Rafael Leao kali ini coba menusuk, didekati oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Masih Leao, dua pemain bahkan dari Kroasia tadi menghadang, diambil dengan baik oleh para pemain Kroasia, tetapi bola juga terlalu dekat kepada Nuno Mendes. Bahkan justru pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari Kroasia yaitu 17 Petar Sukic terhadap Nuno Mendes. Sementara tambahan waktu 4 menit yang diberikan Espen Eskas, waktu ataupun wasit asal Norwegia ini Pelanggaran kali ini bagi Portugal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Permain PRC sudah dilakukan cepat kali ini. Ronaldo kali ini dari belakang. Ruben Dias lagi-lagi pada Vitinha. Vitinha kepada Vega. Tepat di lingkaran tengah bidang pertandingan kali ini Vitinha. Masih menggeser lagi ke sebelah kanan kepada Neto. Neto tahan dengan kaki kirinya. Giring kali ini Neto. Coba merangsek melalui Ivan Perisic. Umpan ke dalam kotak penalti. Melambung berbahaya. Masih ada lagi. Rafael Leao. Peluang Mas. Peluang yang lezat tadi memang sangat disayangkan. Leao tidak mampu mengarahkan bola setelah mendapatkan durian runtuh istilahnya, karena bola memang menghadap ke dirinya. Sayang tendangannya memang juga memang di pressing tadi oleh Josip Stanisic, sehingga tendangan volinya tidak mengarah ke kotak ataupun gawang dari tim Kroasia kali ini. Dari belakang lagi para pemain Kroasia di sisa menit tambahan waktu ini dorong ke depan. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Ruben Dias, masih Ruben Dias terhadang tadi oleh pergerakan yang dilakukan oleh Ante Budimir. Cepat dilakukan pelanggaran. Umpan lagi kali ini kepada Juan Neves. Geser ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini ke depan yang dimaksud ada Ronaldo. Dihadang tadi dari sebelah kanan oleh Luka Modric ataupun Peter Sukic tadi. Masih ancang-ancang dari belakang kali ini Vitinha ke depan, ke sebelah kanan, lolos kali ini hampir tadi diambil oleh Pedro Neto. Sayang memang bola umpan dari Vitinha terlalu deras, sehingga bola kali ini lebih dekat ataupun keluar pertandingan. Hanya lemparan ke dalam bagi tim Kroasia dari sebelah kiri. 2 menit tambahan waktu terakhir ataupun dari total 4 menit yang diberikan wasit. Kita nantikan dari sebelah kiri Ivan Perisic mencari kawan, masih melirik ke tengah kali ini. Sudah dilakukan, tuju adalah ke depan Budimir ataupun satu pemain lainnya. Terhadang tadi oleh Ruben Dias lagi-lagi. Ruben Dias dan Budimir terus menempel karena memang posisinya berhadapan. Pelanggaran kali ini di tengah bagi tim Kroasia. Masih jauh memang dari gawang Diego Costa yang tidak terlalu bekerja keras hingga ujung pertandingan babak pertama ini. Kiper dari Portugal ini kita nantikan, sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Peter Sukic ke belakang lagi kepada Pong Rakic, geser lagi kepada Luka Modric yang cukup jauh kali ini turun muka. Modric back pass lagi Marin Pong Rakic, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Bermain kali ini bersama Josip Stanisic dari sebelah kanan ke sebelah depan Nikola Kuklasik. Angkat kali ini ataupun masih menahan tadi Peter Sukic, dijatuhkan kembali tadi ataupun pemain lainnya tadi terjatuh sehingga pelanggaran bagi tim Kroasia. Josip Sutalo tadi cepat dilakukan, berbahaya kali ini dari Kroasia, tetapi terhadang kembali tadi umpan yang dilakukan dari tengah kepada Budimir tadi. Anglah lagi kali ini Mateo Kovacic dari tengah lagi para pemain dari Kroasia. Luka Modric coba mencari kawan, geser kepada Mateo Kovacic dari sebelah kiri. Ancang-ancang kali ini masih mencari kawan, meliak-liuk dia, coba lagi back pass saja ataupun ke sebelah kanan, didorong tadi oleh Peter Sukic. Masih kali ini para pemain dari Kroasia arahkan ke depan. Bermain kali ini Luka Modric arahkan ke sebelah kiri, kali ini Van Perisic menusuk, coba lagi dinetralkan oleh Pedro Neto tadi sehingga dioper lagi kepada Ruben Dias. Dan dengan demikian juga wasit Espen Eskas asal Norwegia membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Skor masih 0-0 bagi Portugal bagi dan Kroasia. Saya akan istirahat sejenak, kita akan beralih ke Bung Budi dan juga Bung Nova untuk membahas laga di babak pertama.
2: Ya, Bung Nova, penguasaan bola lebih dari 70% untuk Portugal, ya. Hanya 29% bagi Kroasia. Bahkan peluang pertama tercipta di menit 4 oleh Leao, hasil umpan silang dari Bruno Fernandes. Sampai babak pertama dengan melihat statistik yang ada, kenapa Portugal masih belum bisa mencetak gol?
3: Ya, ini efektivitas peluang Portugal masih belum bisa ditemukan obatnya ini, Bu. Ya. Ya, masih menjadi penyakit begitu dalam tanda kutip di kubu Portugal. Ada 9 total tembakan yang dilakukan oleh anak asuh Roberto Martinez, tapi hanya 2 yang menuju ke arah gawang. Ya. Juga sebenarnya satu tendangan Bruno Fernandes kena back dulu baru kemudian diselamatkan oleh Livakovic. Mm-hmm. Sebenarnya Portugal sudah berusaha sebaik mungkin tampaknya, yeah. Pindah-pindah dari kanan ke kiri, ada Leao, ada Neto, tetapi lagi-lagi penyelesaian akhir ini, dan ya Ronaldo mau tidak mau jadi sorotan lagi karena minim kontribusi ya dalam pertandingan ini. Tadi kalau saya lihat statistik, mungkin Ronaldo hanya memiliki satu tembakan ke gawang dan
2: satu peluang juga ya.
3: Iya. Dan tadi ada umpan sebenarnya dari Bruno itu dari sisi kanan, tapi tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dipoles gitu istilahnya dari gawang gitu.
2: Iya. Dan kalau melihat juga dari sisi pertahanan Kroasia yang begitu rapat, apakah ini salah satu faktor penyebab sulitnya Portugal untuk bisa membongkar pertahanan mereka? Padahal Kroasia seperti yang katakan tadi tidak terlalu low block dia di situ ya, agak maju ke depan bahkan pertahanan yang dilakukan ini.
3: Iya, Kroasia berusaha tidak low block, tapi dipaksa oleh Portugal akhirnya
2: untuk mundur semuanya.
3: Untuk kontak penalti tadi berkali-kali, sehingga ya memang rapat sekali pertahanan di Portugal. Dari Kroasia, sehingga di sisi lain ada sisi negatifnya, yaitu ketika menyerang, ketika transisi positif terhambat karena memang ada sampai 9 pemain di kotak penalti, kemudian hanya menyisakan Ante Budimir di depan. Jadi itu memang susah untuk Portugal, untuk Kroasia melakukan serangan balik. Ketika melakukan serangan balik pun, Kroasia sepertinya melakukan serangan balik yang terburu-buru, bukan serangan balik tercepat dan terencana. Jadi memang cukup sulit bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Tetapi sudah ada sedikit angin positif tadi pada menit 40-an ke atas. Mereka sudah bisa menguasai bola, mereka sudah bisa lebih santai, lebih fokus dalam mendistribusikan bola, dan sempat juga membuat
2: ancaman ya
3: pertahanan Portugal memencet alarm begitu.
2: Iya, apalagi aksi Barina tadi sempat lumayan bikin sedikit.
3: Tadi saya pikir Barina bakal melakukan tembakan jarak jauh.
2: Betul.
3: Umpan, jadi.
2: Iya. Oke, kita juga undang pendengar ini, Bung Nova. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Kalau Ronaldo kurang berperan dalam babak pertama, Luka Modric sendiri bagaimana sebagai pengatur tempo permainan di Kroasia?
3: Luka Modric memang peranannya pada pertandingan ini mau tidak mau ya, karena Kroasia lebih banyak ditekan, dia lebih banyak bermain untuk membantu pertahanan. Dan sentuhannya juga tidak banyak dalam 45 menit pertama, hanya 23 sentuhan. Ini dia kalah dari Martin Pongracic yang jadi back, memang paling sibuk ya.
2: Paling sibuk di belakang.
3: Dan juga dari Petar Sucic, kalah dari Petar Sucic dan Mateo Kovacic. Tapi sebenarnya Luka Modric juga mencoba untuk mencari celah, tidak hanya bermain di satu sisi sebagai gelandang bertahan, tapi juga agak melebar tadi ke sayap, juga sempat bermain agak ke depan. Tapi memang itu tadi, karena Kroasia dipaksa untuk bermain bertahan, mereka agak kesulitan untuk
2: meredam
3: serangan. Begitu.
2: Iya. Ya, kita terima dulu, ini ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga,
2: Bung. Salam olahraga, Rodi. Iya Pak Herdi, gimana Pak?
4: Sama siapa ya? Sama
2: sama Bung Nova Arifianto.
4: Bung Nova, selamat pagi ya,
3: iya, salam olahraga ya.
4: Buat saya ya, mudah-mudahan Portugal menang lah.
2: Menang.
4: Jadi bisa nanti bisa ketemu sama
2: Spanyol. Iya.
4: Betul. Jadi kan seru ya, karena Ronaldo kan pernah di sana gitu.
2: Iya.
4: Jadi seru, nah mudah-mudahan Portugal dapat ya.
2: Okay.
4: Ya minim 1-0 ada ya.
2: Iya.
4: Jadi, terima kasih ya.
2: Terima kasih Pak Herdi ya, ditunggu selamat nanti ya.
4: Ya. Salam olahraga ya.
2: Salam olahraga. Pak Cidar di Lok Sumawe, selamat pagi.
5: Selamat pagi, olahraga.
2: Salam olahraga Pak Cidar. Kalau Anda jagoan siapa nanti Pak di babak kedua ini Pak?
5: Wah, sepertinya ini dua babak hari ini dengan santai depending. Tapi perasaan saya ini Kroasia melaju ke 16 besar nanti.
2: Kroasia justru.
5: Dengan tenangnya Luka Modric, tidak tergesa-gesa nya dia. Ini strategi yang dipasang oleh pelatihnya di babak pertama kayak gini, jadi tidak buru-buru. Jadi dengan tenang Luka Modric ini luar biasa. Tapi serangan balik Kroasia ini Portugal harus hati-hati ini serangan balik. Ini sengaja Portugal membiarkan Portugal menyerang untuk Kroasia.
2: Ya.
5: Oke.
2: Okay. Baik, okay. Baik.
5: Kita ikuti. Mudah-mudahan nanti
2: terbiasa
5: di babak yang kedua.
2: Terima kasih Pak Cidar. Salam olahraga. Selamat pagi. Pak Sarman di Sulawesi Barat. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam olahraga.
2: Waalaikumsalam. Salam olahraga Pak Sarman. Silakan Pak Sarman. Kalau Anda gimana nih Pak?
6: Kalau saya harusnya lebih sedikit agak tenang menyerang sedikit-sedikit, jangan terlalu fokus pada bertahan. Karena apapun konsekuensinya hari ini harus ada pemenang. Nah, ketika selalu menunggu, otomatis itu akan selalu ada ruang bagi Ronaldo untuk mencetak gol. Kalau bisa Ronaldo itu jangan dibiarkan lagi bergerak, tutup pergerakannya supaya paling tidak dalam babak kedua ini ya paling tidak 0-0. Nah, paling tidak ya Kolasia bisa menang 1-0 lah. Okay. Kalau adu penalti ya Kolasia agak bisa jadi pemenang. Oke, makasih.
2: Terima kasih, Salam Pak. Salam olahraga, Pak Sarman. Tadi Ibu Diran di Serui. Selamat pagi, Ibu Diran. Ya, Bu Diran, selamat pagi. Salam olahraga, Bu Diran. Silakan, Bu. Jagoin mana nih, Bu?
7: Kalau saya jagoannya ya pasti Portugal lah.
2: Portugal.
7: Iya, 2-1 lah.
2: Oke,
7: terima kasih sama olahraga.
2: Terima kasih sama olahraga, ditunggu nanti, Bu. Ibu Nur di Flores, selamat pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Waalaikumsalam, salam olahraga, Bu Nur. Gimana kalau menurut Anda nanti, Bu?
8: Iya, kalau untuk Bu Nur di Flores, kalau bisa Portugal ya.
2: Portugal.
8: Tambah 2 skor ya kalau bisa.
2: Wow.
8: 2-0 Rusia.
2: Oke. 2-0 bahkan ya untuk Portugal ya.
8: Iya, ya, Portugalnya untuk dia ya. Terminta dari Portugal kalau bisa 2-0.
2: Terima kasih.
8: Oke, yang lagi bertugas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Bung Rudy
2: Zain. Iya. Nova.
9: Nova.
2: Iya.
9: Ya, Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Siapa yang dijagoin ini, Bu?
9: Pastinya Portugal ya.
2: Portugal.
9: Mungkin permainannya di babak satu nih masih ya kelihatan alot lah, kurang berkesan. tapi berharap Ronaldo nanti ada ya permainnya lebih agresif nanti di babak kedua ya, pasti akan menciptakan gol itu.
2: Yeah.
9: Pokoknya kita berharap ya nanti.
2: Terima kasih. Selamat pagi, salam olahraga. Masih banyak yang meyakini Portugal akan menang nih. Nah, kalau lihat tayangan ini, peran dari Leao sama Pedro Neto untuk membongkar dari baris atau pertahanan sayap Kroasia, Anda melihat sejauh mana sih efektivitasnya nih, Bung Nova?
3: Iya, tadi baik lewat kerjasama 1-2, melewat operan-operan, kerjasama segitiga atau lewat gerakan individu ya, Leao ini menjadi sebuah sumber serangan baru dari Portugal, memberikan perbedaan dibanding 3 pertandingan sebelumnya.
2: Ya.
3: Tadi dia juga punya peluang, tapi sayang sekali tidak bisa
2: dimasukkan
3: ke gawang. Sementara Pedro Neto tadi di sisi kanan juga memberikan umpan-umpan sebenarnya kepada Ronaldo. Tadi ada 2 atau 3 operan yang biasanya bisa dimakan Ronaldo, tetapi kali ini pagi ini Ronaldo tampaknya lagi puasa.
2: Ya, lompatannya sama tingginya ini.
3: Lompatannya betul-betul itu ciri khas Ronaldo sekali.
2: Iya.
3: Lompatan, tapi memang belum ada gol hingga 45 menit pertama ini dari Ronaldo.
2: Kalau gitu, apakah Martinez tetap mempertahankan 4-2-3-1 babak kedua?
3: Sepertinya akan tetap sama. Memang ini hanya mencari penyelesaian akhir yang masih kurang. Secara permainan sepertinya sudah
2: okay,
3: sudah mengalir seperti yang diinginkan. Martinez sudah menguasai bola, sudah menguasai pertandingan, sudah menciptakan peluang. Hanya saja lagi-lagi PR-nya adalah finishing.
2: Oke, kalau dari Kroasia, Dalik, apakah juga akan tetap mempertahankan skema permainan seperti ini atau ada perubahan?
3: Mungkin perubahan sedikit ketika mereka bisa menguasai bola, tidak melakukan serangan dengan terburu-buru tapi dengan cepat, alias rencana ya. Jadi tidak hanya asal melemparkan bola ke depan, melemparkan bola ke area pertahanan Portugal, tetapi juga ibaratnya menunggu dulu. Misalnya ketika belum ada pemain di depan, bola lebih baik di keep dulu di belakang untuk mencari teman di depan. Dengan cara seperti itu mungkin Kroasia akan bisa mencetak gol. Ini seperti saya bilang tadi, pertandingannya agak mirip seperti ketika melawan Inggris. Mereka lebih banyak diserang, tapi ketika itu mereka bisa lebih tenang bermain dan
2: menciptakan gol.
3: Akhirnya kalah waktu itu 2-4 dari Inggris.
2: Oke. Kalau kita bandingkan dengan Inggris, Portugal ketika Kroasia menguasai bola dengan skema cepat tadi yang terukur tadi, transisi Portugal Anda melihat bagaimana? Kan belum teruji banget di sini ya.
3: Ya tapi memang tadi transisinya dari Portugal lebih banyak menyerang, tetapi ketika mereka diserang, mereka melakukan transisi yang cukup bagus ya. Itu ada Vitinha dan Ruben Neves melakukan tugasnya dengan baik, dan Bung Rudi ada yang cukup menarik, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil, sacrifice. Jadi sebelum Kroasia masuk jauh ke daerah pertahanan mereka, pemain Portugal itu mengusili pemain Kroasia sehingga terjadi pelanggaran. Jadi serangan Kroasia terganggu,
2: meniupluin. Jadi dipotong di jalan ya.
3: Potong di jalan, betul.
2: Ya. Satu nama yang belum kita bahas ini, Livakovic. Ini gimana nih, penjaga gawang atau kiper dari Kroasia ini? Cukup, buat saya keren nih.
3: Cukup sibuk bawah mistar, tidak hanya tangkis kanan, tangkis kiri, tapi juga menginstruksikan teman-temannya.